0: bawah upis perintah, ukai di kuasa perintah, ngau gerempuang di menua tu. Bisi mega jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara bekau ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi penyawa berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi mega diatur berjalai bebala mayuah, menengepan pupu raban bangsa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Renggak Sarawak tahun 2026 tu dekat dipenyadi ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Ni dia ke tour agent, kau ya? Kebuah pihak bak pengelikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngaga ambassador, menua nuar ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat.
3: Diplomat.
2: Kenyak meh. Lalu maya ke nitiah ketua ejen tu bak hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
3: Bas sentanya aku ngelampat ke jam ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulih
2: aku. Ah, ni aku jaku ke healing. Tinduk-tinduk apa nak ulih healing.
3: Aku ngasih kumpul kurah tinduak deh. Ngai ku kasih korangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak ya. Nah dah mata ngai tinduk. Tinggal kurang lagi.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Okey, kaban sampai mati. Dua pagi wai kita beka selamang ke Stone. Berkenaan dengan kita Sarito, dengan bagi aku Daniel, dua pagi wai hari dua.
1: Ya, hari dua Sarito, hari ke-12. Semoga kita sudah nyingkang gaya bulan lima, Daniel. Nanti itulah tambah bagi darab semua saiku. Bisi dalam 19 hari dah kini.
0: Ka gawai nah.
1: Kanu kita ngintu pengalami gawai daya kita ke pagi tu. Jadi maiwa balai ibu dia praktik ke badah pun kami rumah panjang dia sudah tertua. Sidak ini ke petanak ke penganan, ani ke berengkaya ke modern lagi. Udah berundi yang kak bergegak ke kiak.
0: Nutuk GP yang
1: bergegak
0: ketua. Nah, dah lawan kini dengan ketua yang itu dan sempat nah.
1: Sempat saya ku ya, pema nanti nanti nyawa bekas aku ke aku deh. Nyawa bekas aku. Ya, nanti lagi di beram 2 minggu ya boleh masuk aku.
0: Hanya betul deh, nanti tumu tadi. Tumu gak ngabas bubun deh.
1: Ya, betul. Selalu ya, nanti kalau tumu gak gak. Nah, itu datang mau nyari ya. Nanti ya kalau tumu digagal. Kelebih lagi nanti orang dari ngembuan nyawa lubang bakaku. Tunggu nyemi, contoh orang buka itu. Apa, anak-anak. Kebak, gak anak-anak. Kebak, gini, kejadi.
0: Akhirnya kebuah topik kita ke Sarito. Bisa berkawal dengan orang gawai. Topik yang menyentuh. Nama utai ke dipendak kita jam ke dia tu nya tadi ngasuh kita nya gidan ke ngintu hari gawai daya. Tu boleh hanya tadi ya. Sarito 31 bulan malam tu ke ngintu hari gawai.
1: Kan tarik kemua lagi tu boleh. Apa nak berkenan ke jadi nanti bakal kita ke bar radio di tu. Asal start aja kita ya berkongsi ke program tu ke info kawal ngau pengalami seperti gawai nang ngira tadi hari di diatur state government tahu kita dah diatur sekedar hari agensi-agensi ngau pian bagi NGO yang aku buka tiba aku dah semak mai gawai speko
0: ya yeah.
1: Contoh kena tahu sebuat pekawal ngau kita ke berkongsi ke berita apa pekit kumang aja dia medak ya sari 67 lambar 67 itu WhatsApp datang medak ke minta kongsi ke kawal ngau program ke sida tunang kiranya pilih community pilih rumah panjai tak kunjer pilih bagi menua nyau asai ke segi alu bekan tiap kalau sepak mihu dia gawai kita ne laban gawai ngau pergi kumang tu bakal ke nah ketika nya buat tu nak boleh lari tang ya ke majak jarang pakai keliang ah
0: ya
1: nama laki tu nanya usi sigat buka keliang gitu tapi ha
0: tahu kelimpernya don makai dina mesti
1: ya
0: namanya tadi pakai kau mai lu makai dina namanya tadi
1: nya sigi otomatis ya ngan jadi buka kemai aku gagak ke pakai kumang ya orang nak makai nunga kan jadi pada spek aku nama nya buka dah trademark deh tang bisi ga sekedar pilih menua tu ba pernah aku buka contoh di bagi menu kapin tidak salah aku sidak yang agak open buka dina ada pernah orang mayu nya pernah yang dah crowd yang mayu lagi dah tai banyak
0: nak ke kumain aja semua orang boleh datang ni bom lebih jauh deh
1: ni bom lebih jauh lalu apa ke tu ya ke sebenarnya tai sebenarnya berjalan mantai ke diri nak kenyang lepas dadu seku dalam 2-3 hari mayu stage ya digagak deh ni maya sidak tu tadi di asuh orang mantai pengandia diri udah pengandia diri pandai apa main asal udahnya dibinta mega aktif tanya botol menguji IQ test nyawa bakal
0: Miss World
1: nyawa Miss World nya pada aku nyawa ke Steve Fest ga hanya kira pada kita evolusi ya lepas kita ukai ke kumang ya ke sembilan bajet ga mau entang kita bukai dan dia nemu nyata kaya kita
0: ya lepas di sukut pemajian ya tu kita boleh mada sida ya boleh boleh sido mana-mana
1: ya betul
0: ni ndak nanti nyo kurang pemajian ya tadi nyo bajet majik lagi ya
1: utai
0: di sidonya dah
1: ya ya
0: yang kebuahnya tadi kita yang dah boleh meda pemajiknya aja utai bukainya tadi patut dikira dikena milih koma yang berserima dengan orang gawai itu
1: amai ni lepas dia sebut kawal ngomongnya meh ya nanti kaya berpandangai bersido gamang laku keperaguan tuan sepuluhnya di sido saya dah tahu majik nanti kena make up artis ke pandai kan kau
0: ya. Okey, terus kita tengok komen kita. Udah tu lagi komen dua tuan ke macam komen kita buat Facebook YFM Iban.
1: Terus lawat Facebook kami ke pagi tentang sebenarnya. Merindah peringat dulu tuan Niel.
0: Ngau lagu Arilio James, Mandai Begawai.

0: Marina Jara, Bojang Ulu Sungai.
1: Ulu-ulu sungai pa nak main-main, ikannya main wai.
0: Nak ikan bajar kena tanya ya, tuan. Oh. Ikan terdempak yang segi semula jadi.
1: Semula jadi asli pun. Nanti bakal makan kabang. Segi kabangnya amin dempak oh. Ya, orang madah nanti bakal empurau kena mari menolu.
0: Semayah
1: kena. Oh, semayah si memanai si. Rupanya segi lagi makan kabangnya aku ya.
0: Kabang, segi kabang, ukan kabang diprosesnya. Yang kabang
1: labuah. Buah-buah kabang kelabuahnya.
0: Oh.
1: Kayaknya pun kabang.
0: Okey, dopik doa pagi bagi tai pagi tu nama utai ke di pedak kita ngasuh kita nya tadi. Nah, sabar ramai. Gina namai ke begawai.
1: Nah, sama pagi nya pendengar kita Christopher Empari, pendengar ke terubah pagi tu. Nyadi utai ke ngasuh si sesengat nama ke gawai nya tu. Jam hari kita ke radio ke masang lagu gawai lu berinak beranda pasal gawai. Nah, pasal aku tu nyukap gawai dia tahu ko ya.
0: Amat tun kelimpari nya megatun nanti kita beli barang buat supermarket ni. Supermarket nya ni buah sebut kita bar dia nama masuk bulan 5 mainnya masa dan nambah lagu gawainya ngasuh nak sabar ke gawai
1: aku ke lepas dia nyebutnya ni si city hypermarket na jauh rumah kami dia
0: deh.
1: Bagi bulan 4 bulan na namanya dengar aku dah lagu gawai ke hit tahunnya kemarin udah bunyi teng teng teng teng bunyi lagi bulan 4 tu asa ke lagi bisi amut raya hari raya aku kan main je nyapat main berbalik
0: anda sabar-sabar. Hari bulan pengerindu tu tu dari Batu Nia tu ko ya. Di Batu Nia mambam gaya hari. Ya nanti udah bulan 5 ko ya. Udah ditebah lagu gawai ba 11 supermarket tu. Bakal pada atau tadi tu.
1: Tau.
0: Lalu asai ke nyamut gawai matu ko ya. Ninggal lagu pulai hari gawai semua bagi sedak ke jauh hari menua siti ni nya tadi tama nama musim gawai. Nemu tengok ke lawak-lawak gawai mega ko ya. Tengok ke bala sidak kaban dari Jawa banyak tadi dah. Engka engka nya baik ransiang maya gawai kini ko ya. Nya mai ko ya tadi nuju orang ke saya di sibu ngarau ke sini ngame.
1: Jadi sebab kau ngau lawak-lawak gawai tu anti badin pudin dia. Nama lawak sini cedis. Pedak deh bari gawai.
0: Lulun.
1: Lulun ya?
0: Lulun manu, manu lah sebahagiannya tadi. Babi itu. Kapa pedis boleh. Dan nanti bakal babi itu. Babi kita menua. Di lulun di. Lama di lulun tu. Lama di lulun daya-daya yang di. Lek kena api. Api.
1: Barak aja. Baraknya aja.
0: Lek kena lama. Dan nyampak di malamnya. Ini akan nyamai itu. Kau lenyi-lenyiang lemaknya tadi.
1: Amat.
0: Apa nak ke nyamai dah aspek kau dia lulun lah
1: dia lulun yang nanti bakal aku dia tu kan aku dan dah atas gawai je aku mesti kamu dah utai tu lepas ni start hari mat kamu dah utai ke natanya pulut kita nya pulut aku pulih kami menua dia udahnya babi kicap.
0: Oh.
1: Duitnya trademark gawai pun aku.
0: Oh.
1: Dini-dini rumah panjai, dini-dini menua, tiki aku. Nak tau nak bisi puling kau, jani kicapnya.
0: Oh.
1: Jadi kaku dia tu, asal aku muda duitnya, di nah kurang. Sikit, otomatik untuk aku ke gawai. Tanya apa yang mainnya, ukai, ukai pengawak bari gawai.
0: Pengawak berjadi kutai apa semua ke.
1: Berjadi kutai, aku main rabat, pandai nah kurangnya. Oh. Pan, asal aku main, untuk aku tetap mempulai ke. Kena aku main gawai ke mainnya. Tang lain kau peringat kita ke sikuto interi Eri Mary, baik ya. Utai tengah soi automatik berundian ke gawai. Lebih maya masak kedai speaker aku ya. Lepas anda tu nak kau maya jual speaker iriat. Udahnya maya me promote speaker di pasang orang bebelahnya. Tang penanggul le tadi maya ke gawai tu. Mayanya agak kena ke lagu gawai hari Rambles waktu hari paginya tu kelemah ini ngah ada masang berluar ya.
0: Amat ne. Nyo Rambles magi-magi yang berlagu.
1: Nyo kemudian kedai lumpuran les magang. Nya namanya strategi. Strategi kena ya ngambil mood gawai.
0: Ya. Ngambil ke kita mansanya. Oh mana mak lagu Rambles tebah ba speaker tu ne.
1: Ramai main ti gawai masang lagu tu lah kok ya.
0: Lek Rambles lagu berlama lama kita
1: tu. Hari paginya tu kelemah itu kena tu.
0: Ada orang buka lagu Rambles berlama. Okey tu hari Juni Ben tu tuan. So pagi guys doai ku ya. Di Miri tu ya ke ngasuh gida namai ke ngintu gawai ku ya. Ringa lagu gawai tebah kita ibak radio. Dan yang tadi benda balakaban ngepost diri status bergagak ke kuih ngagak supermarket ninggal gamak lagu gawai ku ya nasabah mereka pula gawai ku ya
1: ya aman tadi tu teh ke majak jarang didengar kita itu tani orang ya ke retu-retu enggak pernah jalannya suba tau kepada setiap bilik di rumah penyadai bisa jadi enggak munyi orang ke tanah aja boleh enggak pernah jalan tang itu lawan nyangka kaku tu yang kare utanya si teh nyonya mai dibeli. Kedua nyangka teknologi orang agak nyonya mai. Apa bisik pada aku sekedar tu ya nanti mai tato gie.
0: Nah,
1: mau dia butuh mineral ya.
0: Oh.
1: Tepuk ya pu utai
0: adunan ya,
1: adunan yang dalamnya. Di tepuk sih dah lubang tanya lu. Mai picah je bakar nuang sos bagainya. Bisik dah skill bukan nyonya nak butuh lagi.
0: Oh, nanti suba amal teh lah kita betul. Ya agak hangat, ya perlu aja.
1: Amat pagi-pagi kat tindu apa nyu dari ngapa ini dia ini betul betul betul apa anak anak kuat eh anak dulu apa cogi kat tindu
0: aku. Oh, ni kebengau bau namanya penganan ya tadi.
1: Iya, tang jeti ya baru-baru tabak baru pas hari kalinya. Lagi apa crispy lagi pun kuat.
0: Ya.
1: Segala saya kem letop ya bermulut, lalu memang kainya.
0: Nama di tanya tu, lalu simpan di batin ya, ya, mesti tin tanya nya deh. Segi ngamam mana? Tin cuman doanya. Ya segi segi dia do kita nepo ya kelia suba.
1: Mau ke manjang ke nangi ke semuan. Tang dia tu amat terpedih mai mai tu. Ti suba mai tu mai orang agak chip sel nyual tian camanuanya. Lalu ti biskut oleh jual Cinaannya.
0: Ku mat mai nya.
1: Mau. Pulai dari nak beringku pulai dari ibu mai pulai
0: mai tian kusong ni bagai bagai. Okey ada lagi nampu baru macam topik ba dua pagi wai kita ke pagi tu kita berperinang dengan lagu Ari Tajuk Remawang. Sa tujuh. Terus.

0: Okey, dua pagi wai. Nama ngasuh kita ke Gida, nama ke begawainya tadi. Nak sabar nama ke begawai.
1: Okey, selamat pagi ngegaya. Bulan pengerindu peninggal kita hari Batu Niah. Pagi tu medah ke hari sidak Batu Niah benar mambam. Jadi inti bak yang pu datai aja bulan lima dah ditebah kurang lagu gawai bablas mamak dia segi asekap gawai aja medalam mati mansang ninggal lagu gawai pulai ninggal lagu gawai agai menua siti ninggal lagu gawai nanti uliah lagi kukap gawai pihak ku ya.
0: Okey, tu bisi hari ini sabai tutun. Selamat pagi yang guys dua ku ya di Serikai mana hari. Ti ke ngasuh ya gi dalam mat ke pulai gawai ku ya. Lebuh benda Facebook bala ke bisi ngap kit komen. Lebuh ninggal lagu ba lagu gawai ba radio ku ya. Si sesengir mati tu ke begulai ngau diri menyadi ku ya. Ke bertemu ngau diri serumah betundai Ibrahim diri serumah ke lama udah nak ngau bertemu maya gawai ko ya.
1: Jadi sebut kawal ngau pikit kumang tadi ni lah. Siti mega anti ba kumpul asai kita sigi dah. Benua pegawai maya lebuh maya orang becarut orang carut ke ba pemutus peti pikit kumang. Baru-baru dia tu bisi pernah ku dua tiga dah komen dah. Orang ke nganu juri. Oh nganyong bala trimpu kini ke jadi juri kenya. Udah ke juri nganyong manu sabuang trimpu. Bisi ga udah kini bodo angangat ba media ramah kita. Jadi apa society kita ba masyarakat kita iban pu hanya memunyi aku tiap kali maya pekit aku mang tu gagak ada nak carut rumah tiap tahun.
0: Namun aku pun nemu nama kebuatan nyam tadi nama tiap kali musim kin kumang segi bisi nak setuju ke tu. Anda setuju ke tu. Lepas utai tu tadi ia dikira nak poin tu subjektif.
1: Utai ke subjektif bunyi kredit yang tadi. Dan ni lepas Siti ya bak kumpul deh tadi deh. Yang ke bak mentaliti bahasa kita-kita itu benar tu uliah nerima nanti jemaat dari tu kalah. Aku tu kan nyebab baku mang aja. Bak pikir belagu kejap meh. Ini aja tanya apa nya tadi pikir belagunya ikas rumah panjang aja. Sama sida sebilia tang lebuh maya siku kalah mesti bisi aja komen mudah kata tadi nada ya si. Laban yang ke dalam nyamnya ke society kita tu bedau untuk uliah nerima nanti kita tadi ukai rezeki kita. Tau ke kita bedau datai ba standard ya ke dekat kurang. Mesti kan kita tadi udah ngajunya mengadu sisinya. Alu mesti kan ngombai kita tu ya ke mana-mana.
0: Ya, alu nama kita lah tadi. Alu mah kita yang tadi ngiga alasan. Tu bola sikut tu. Tu kalah ngau sikut tu.
1: Ya.
0: Ini nak kebuah yang menang. Dan nanti kita menang tadi. Nadai ke kita ngiga alasan. Bola tu juri tu bola aku. Tu bola tu.
1: Nadai ke mantai ke sini. Ayo aku YB. Ini nak menang. Nadai ke madah kenya.
0: Ya, nadai ke madah kenya.
1: Maya menang baru mulai terima kasih Agib Tara. Maya kalah lagi ngarah ke juri. Lalu semua pagi muka gaya peningat kita ke sikotonya James Nuyang Arya Betuang ti baru aja pansut mata panas ti mancar pagi tu. Jadi ngasuh hati gida dekat gitu gawainya bisi eksperimen keterubahnya tadi ngagak tua cara kontena transparan ya ke bisi dia kena orang menjual air nyur bablah pasar dia. Jadi arti ya dia tahu utang tadi kira tahu dah bas bubunya. Jadi udah mendak bubunya tahu bas asai ke kak nada hati tukang itu gawai nanti uliah sana udah gitu pihak aku ya
0: transparent eh.
1: Tua transparent eh. Kena nemu asai kena balangnya asai ku
0: balang transparent ya
1: nih balang kena orang menjual air ba maya rami ya nih.
0: Saya kengawak air nyur yang tiba dia. Okey tu setia lagi tuan. Selamat pagi ayak batu kau ya. Topik cerita segi ngamat kau ya. Laban dah bulan lima. Yang dikira ke 19 hari dah gimana kita ke ngintu hari gawai.
1: Ya. Yeah.
0: Okey gawai mood yang majak gidan kau ya. Lalu saya nak sabar mat ke nganti penata ya. Kati nak gidan deh kau ya. Ya agak kita buat YFM tu. Lebih lagu gawai.
1: Ya. Yeah.

0: Makai Dina, makai Bija.
1: Dia sudah bersadu ke kad itu. Bersadu ke kad tiketnya. Ya ke sadu perinya bayar. Si kepala Rp20 yo. Nyob tagih kerisian malas dah pagi tau.
0: Ini kan lagi meja tu beda bayar yo.
1: Tak sempat ke sila kita ke Dina semua itu ya Ahmad Siti mengatau di pedah kita itu memangnya sida kelebih lagi bah gerempuang tadi lain dari NGO atau ke ya baru RJC minta cara mengandur pergi ke belanja ke lebih lagi dari gerempuang atau dari JKK tentang anda enggak nanti baku deh anda enggak semua itu serta megang agak banyak ngek lagi duit atau nyombiah kena Dina enggak bah nama kena itu gawai terimpu deh.
0: Oh iya bakal bakal sida tuan rumah enggak megak pemanca sida ke tuan rumah masa nanti segi mayu ya sida ya dikangau ke makai meja
1: hanya enggak kau tadi
0: dia enggak gitu tu nyul sari sekali makai Dina yang tadi nada lah ya.
1: Oh nyul kat setiap malam bukannya bunyi sebut kita nadainya aku tanya apa harga tiket meja sampai ke siku pala Rp20 kita nadainya Rp20 aja ya si ekstra adunya mutung kia amin ada 50 wah amin nadainya mutung kia kangawar ke atas
0: ini suara emas gak gitu
1: suara emas jahe na jahe 200-300 nyambi ya amin jahe cik aku bener nyoba kemana ya.
0: Okay, okay, puan apa? Gede makan Dina.
1: Ya aku, okay, gimana? Pama orang mula makan Dina. 2 bulan aku ngadang dulu.
0: Oh, nah.
1: Okay, 2 bulan ni, mukon dua dulu. Dengan kengah orang ini.
0: Okay, kita terus memperindahkan sekali itu lagu kita dekat dengan ke Eagle Crown. Bagaimana di rumah Panjai?
1: Kena mood gawai kita iba 2 pagi.
0: YFM.

0: Okey, topik 2 pagi wagi kita hari itu nama taikan ngasuh kita lagi dan nama nak sabarkan pegawai.
1: Ya, saya kan nanti boleh dia tahu terus kan ngacau tikai. Lalu kau berdara.
0: Kau berdara. Sorry tu. Kelebih lagi bukan sedar di Semenanjung tu. Sedar ke jauh hanya tadi. Ya ke lama nak pulang gawai tu.
1: Ya.
0: Baru tahun tu hanya tadi. Bisi boleh pemisi pulang gawai hanya tadi. Nak sabar mak sedar ke pulang gawai.
1: Mama lepas nak bisi bala aku kelebih lagi ke benua gawai Semenanjung dia tu bisi dah 5 tahun dah nak pulai gawai.
0: Tahun tu pulai?
1: Tahun tu lepas munyi ku yang nyapan start ada tahun ni kemarin sehingga dah ngetan kedua tiket.
0: Oh nah.
1: Penanggul ya ukai yang nak boleh pulai ya boleh pulai entang nak boleh pulai sampal.
0: Mayuah sedar ya.
1: Rakyat mayuah.
0: Tiba ke contoh lah. Siku aja anak. Siku bini, siku anak, tiga ikut anak. Tiket 800 macam tu. Dah 500 sekali. Dah 1,005.
1: Ya, kau dah.
0: Mulai mansel, ya 3,000.
1: Dah 3,000 umbih kena je.
0: Bedau kena, di Melayu taiba rumah panjangnya lagi.
1: Lepas Siti, punya kaku deh. Nanti kita itu tadi hari luar, tuan ni pun ada orang Semenanjung dan orang gawak Semenanjung, kulis Semenanjung ni. Kita ke di Tumpu, hari balik gawak pasar, pulai ke rumah panjangnya, dah macam teh tagih orang. Anda ada sikit ke satu hari jawanya, dia nemu ibannya.
0: Ni pala korang.
1: Ni tak baik di hari nyen sano.
0: Ni baik.
1: Mesti baik tak kau di hari nyen. Mesti tak baik di hari junggul.
0: Gak nyadi ga jari puang kena. Maka tiba kau orang bahas Semenanjung dia tentu orang ngarap ke mesti tak ada baik isda ya. Okey.
1: Lalu banyak orangnya ke pulai lagi lari ke balas sidang ni. Gila beri tak.
0: Hari Rita Jaya tu tuan. Selamat pagi ngagas dua di Konti Kuya. Lebuh ke ningal lagu gawai bab mall Kuya. Yang mana tu super mall. Engkau yang campur supermarket ngau mall.
1: Combine. Dia tu tak ke combine ini ke serikat telco pun yang boleh combine. Ya. Yang kanya supermarket ngau mall tu tadi combine. Jadi combine. Super mall.
0: Super mall. Sino ati ko ya. Aban benda gagak ke kuih tu ko ya tuan. Berkemas rumah pembedau nganti belanja menya tadi. Sino ka pulai ke menua ko ya nadai ga langkau di menua dien sino ngenang bala ko dah ngejam pergi mai ko ya. Ya gagak ti laban bisi anak ucu datai. Tu ngenang bala sida bukai nya tadi ya ke udah nada lagi mai ke dikira nya.
1: Aku lepas ni sebut kenyanya kadang-kadang mea gawai tu nyau terkena gawai balai kedah ninggal kita ya deh. Kalau bagi balai ke tuai-tuai coba. Lalu Siti tengah suah aku sinuk mamat ni al. Ya nya nyau ngasai kenyau dari impu ke tuai kamarnya. Pun nama tu nyau ada nyau mimet mai gawai tuai gara aku. Reti ya deh penyau dah tuai. Jadi dah kita datai ba label umur Siti itu tadi deh. Siti challenge ba aku deh nore ngetan ke kita jumpa tu pengerami kebisik bambunua kita. Lepas kita tentu ya ngayak lah gak jamah pengrami aku udah. Ngai kira dikombai ke ngai kira udah nada sila sana tu ditop dah deh. Nama punya di menua sangai. Si orang kita disebut tu orang kenyak deh. Di semak ke nya nak tatur ke menuanya ke situ challenge baku.
0: Amat generasi rebak kita dia tu tuan. Okay rebak BBNU lagi.
1: Okay.
0: Kita rebak BB remaja purba. kita orang kengatur pengawal dia tu. Okay kita
1: datang makai bukan.
0: Okay.
1: Kita banyak kita je pengabang gitu dia tu.
0: Kita rebak orang kengatur utai dia tu. Jadi sidak rebak ke dudi-dudi atau ke ketua hari kita yang tadi. Nanti kita aja
1: ya. Ya. Lawan tu memang yang luar kita tu ngiri yang tu ke ngepun ke situ utai tu ke evolusi ba menua kita. Kita ukai bangsa ya ke bakal subah me gawai tu kita datang nata nupi nyawa diri. Tak ketemu orang ramai ya, dia tu nak. Nanti kita nak ngulu, utai nak ramai ngan jadi pihak ya.
0: Kita kan jadi pengulu dia tu. Hari Wesley Snap tu tuan. Gawai tu tahun tu nak tahu nadai tua ko ya. Dia tu macam-macam bahasa tua ni dia ke pengelan dia ngau creativity meh. Nya ke ngasuh gi dak amat ke pulai gawai ko ya. Kita ke nak nemu ngagak tu melia aja meh ko ya.
1: Betul.
0: Hari barang ke ngelan dia ngagak.
1: Tak sebut kawal ngau ai pengayu kita itu ke tua amnya tadi deh. Dia tu amai kita melanyo kelalu moyo macam evolusi ya meh. ni ke kumbai orang tua kalaman si menya ni kumbai orang tua Rosel, tua Apple, tua jangan ada salah kita amsai kagi evolusi tang siti kita ndak tahu ndak bisi terima kita nyebat tua asal kita tua yeah. Beraunya
0: ngai kena jadi terima petara lagi
1: ya yeah,
0: nama tua itu lain dah saya ke petara kita dian
1: oh ndak kalau kan saya mau teh tu mau teh pul-pul kena tu ama yang kena tua Apple
0: ama punya gede tu tua asalnya tadi uliah lah revolusi terbuka dan tua asalnya patut bisi
1: hanya nak tahu ndak nya mesti ke bisi ba kita akhirnya nyak dulu de saduang kita gaya pengabang ke bukanya tahu dulu belakangnya lawan siti ngami koran mutre mang asal kita kita mesti ngeriang utai ke original tanda ke kita madah utai tadi nak tahu evolusi evolusi ya si di aswak tentang batang nya kemai urat nya patut jaga kita mamat tu ke nama tu minta mai munyi
0: maka mai bi dia jaga tu lihat tu
1: nya malam tu tenagih malam 31 lah nemu kita ya ke baru ya tahu lawan mimet mereka ku kelala maknya ame nanti oleh ku beram tahunnya kemari bisa ge
0: ke tahun 2024 sumpah.
1: Oke, okay, jadi kita ada tema pengujung tuh, Neil.
0: Ya.
1: Terima kasih gaya respon bala peninga kita. Nyak main bunyi ku kita. Lepas tindak kita itu kerami ke pengerami kita. Nah, patut yang ngerap kena buka ini, ya.
0: Oke.
1: Siti aja, lalau nge bala peninga, rami-rami begini, anak nyentuh dan ketawa ke pengerami kita. Artinya, sama kita berami, anak kita yang gahal.
0: Ramai.
1: Ya. Aduh, gak tau ramai dah kita, gak ulah bapak ngawak kita, deh.
0: Ya, jaga ulah kita. Kelbagi banyak kita udah mabuannya tadi.
1: Ya, ma.
0: Okey, nak kata aja dua pagi way kita pagi itu.
1: Jadi bertemu baru kita bawa ke bukan pukul 9 ngelayang nalama kita ngagai Tasik Cina Selatan. Mending ke berita hari utama 9 sebelum kita play baru bawa way 912.
0: Selamat pagi.
1: Bye bye.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sari tu, doblas me dalam tahun 1989. Sapit kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuan Anumpang madah ke pemesai reti ngumpul penerang boleh digagak ke buah dikena mansia budaya Iban. Ia megak madah ketu boleh dikena merti kengau sili agi daya gaya peniwa penghidup asal Iban ngamika boleh dipelajar ke bak sekolah kelebih agi bak main asal bakal pantun renung ngau timang. Ia megak merangsang bala kaban gerempuan pengajar di Iban ngambil gangumpul lalu megak pangsiak berkawan mau cerita di tampung hari mulut nyingkam folklore di umuan tingkat pelajar sosial mau akademik ketinggi. Batu megak ia minta semua penerang ke berkawal ngau budaya Iban tau ditanya dipinta hari bala tuai rebab bangsa ngau orang tuai ketau benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelimpah harinya yang madah ke semua tuai rabat bangsa patut bergempung mengau perintah dikena membujur ke penguat pemansang lalu ia ngaku megak ajar panjang ko Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik mengiuh benar penimpang laban agik kurang luar boleh penerang serta ngarap ke perkara tu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemaah ilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu tusun penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake jakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
7: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda, niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya make telefon kita. Maka kita juga kami make telefon. Jadi saya dah saya lupa telefon. Kali lah matinya banding dah ke pemia tu makin tu bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu sudah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bin Pulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
6: YFM, segulai sejalai.

Ya, yang tadi lagu Kedi by Saziliana Baby Induk Kemayari. Lagu dikenal kita mungka Y19 kita bakal ke pagi tu peninga pagi hari 2 12 hari bulan 5 2026. Terima kasih dengan guys tonton James ngamaga Daniel Steven. Ya ku dah begulengo kita ba 2 pagi Y nya dinangkan ke tu peninga ba Y19 kita begulengo aku Imelda Joni tok ke mail nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi peninga ya. Jadi ngarak ke berita kita mana magang pagi tu peninga ngarak ke sama belak udah ngirup pagi pagi tu sebab kita ngerja pengawal bakal ke pagi tu peninga ya. Iki jadi ngaki kita nyangkanya agi benuang berantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai ke penunga kita peninga ngarap ke sama belak berjimat berbaik ke kereta out. Pemakak yang kita nyangkanya baru aja datang sangkai bupis kini serta maga kita nyangkanya baru aja berengkah dekat ngepun ke pengawal baru aja masang komputer ba office kini peningah selamat berjalan ke pengawal ngagai kita semua pemakak kita ya ke benung di rumah jam ke dia tu peningah selamat mendiang ke kami ba YFM tentu ya frekuensi kita 101.3 FM ke pagi tu ya. Jadi bak jam ke cerubah tu peninga dia aku dekat berkunci ngau kita sekedar berita kebisi dibaca aku lalu bak jam kedua lagi pukul 10 pagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa ke penudi 11.30 pagi tu lagi peninga mai kita mendiang ke program cerita tuai-tuai Iban bak tu suntik ke 28 sari tu bulai ngau Mr. Philip Langi bukannya mai tusun program kita ungkup ia ke pagi tu bak Y9 12 terus merenang kita pagi tu peningah ngau lagu ke dibai Heli penyayau semina bak nuan YFM segulai sejalai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Kami suba na nan mu na utang na lusian na kaura dia to apudan mu jadi kupurnya buige ya teluk manuak nu kurang besai 5 ringgit ya suba ku memarnya kemar du bisa ga kupua ke merah ni jot pakuyo tu apa apa na na ulah mayung wah nu na anta ino melayu kan kapiat ya teladan dia marnya suba kunu ku yako 15 ringgit semua sekuta mar du suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas iya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas lah banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu muncul tanya nak ya dia gemisik kutek yang pun eh sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya maknya kena micu muluat
3: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Ya, lagu kedibai Josephine Jalin nadai pengurugi tua ke enak jadi merendang kita ba Y912 pagi tu peninga lalu ngujung ke jam kita dia tu pukul 9.43 minit pagi. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya baru aja masa radio kini ke pagi tu mendiang ke YFM. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerendang kita peninga ya. Jadi tu peninga dekat berkongsi dengan kita berita ya ke bisik dibaca aku tu lalu berita ke terubah tu 81 ikut orang rakyat hari menua Indonesia ngau Filipina tamak nadai pemenda tau ke parti udah ditan ke ba operasi opsapu ti dipercayai ke upis immigration Malaysia kena hari satu ngau hari minggu tu tadi di Sibu ngemaga Selangau ya. Jadi sidak tu ditan ke ianya 50 ikut lelaki, 18 ikut induk, 5 ikut nembiak lelaki ngau 8 ikut ku nembia induk ya. Jadi operasi itu peninga di pejalai ke bak 9 kanan 2 hasil hari penerang hari mensia mayuah ngam maga orang ke bumpu premis ke alai sidak yato diau di dipelabak ke nyadi palan endo transit sidak ya. Jadi semua sidak tu ditan ke ketega nadai dokumen pejalai ngau permit kerja sidak ya ke sah ne. Jadi kes tu peninga di pansi ngena section 6 bracket 1 bracket C section 15 bracket 1 bracket C ngau section 55 bracket E Immigration 1959/63 ya. Jadi berapa nganya mega siku pengaji menua tu mega ditan ketega di pelabak ke ngelalai tau ke ngambil orang hari menua luar ngau nadai dokumen ia kesah ya. Jadi semua sidak ke ditan tu tadi udah dibaik ngagai upis penerit adat immigration Sibu ngambil ke perkara kepatut ulih di pejalai. Lalu ba berita ti nangkan ketuk peninga berkawa ngau bus.my. Jadi kad konsesi bus.my dekat dikerembai ke ngagai Balai Nembia Pum 6 ngau Nembia ba palan pematih perintah di Selampur Malaysia ya. Menteri Pengangkut Anthony Look madah ke inisiatif tu di pejalai ke kena ngurang ke belanja Nembia ni tengari kelimpah hari ti merangsang Bala Nembia ngena perengka pengangkut mensia mayuh ya. Lalu inisiatif tu disadang dekat nguntung ke kira 2,350 ikut Nembia Pum 6 ngau lebih 3,200 ikut Nembia bak palan pematih perintah di Kuching ngau maga Samarahan ya. Jadi nyentuk ke bulan 4 tahun tu 15,283 ikut orang udah diregister megai kad konsesi bus.my di serata Malaysia ya. Jadi mensia mayuh mega udah dipinta ngambil peluang hari servis ke bisik disedia ke serta rindu agi berkena ke perengkap

menyangkut mansia mayu peninga ya. Ikin jadi berbang ngenya megak peninga perintah merambu dekang rembai ke pejalai bas dok mai ngagi kandang menggeri sekunda dalam renggat kedua projek bas tu ya. Jadi renggat ke cerubah projeknya sebab tu lebih mekuah ke induk benua di Selangor Malaysia aja. Lalu perintah ke dia tu benuang berarti ke guna pengawak ngerembai ke servis pengangkut mensia mayuah ngagi kandang menggeri ba penduduk kedua tau ke ketiga pemanduk besai ba tiap negeri ya. Jadi Sarawak bisi sekedar menggeri sekunda di sama bela berguna serta berguna ke sistem pengangkut mansia mayuah ti mana hagi baka sibu ngau maga bintulu ya. Jadi perkara tu dekat di kerja berenggat nitiah ke pematut ngau maga peminta. Okeynya tadi sekedar berita dikongsi kakungan kita bak Y912 peninga bak jam kedua tu lagi pukul 10 pagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa YFM segulai sejalai.

0: aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: Nama, perkara kepatut, digagak, enti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bercai orang puluh kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajir bukan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
2: Y 9-12 Lagu-lagu pupu bangsa

Ya, selamat pagi peningan, selamat bertemu baru ba program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peningan ba pagi hari dua nya tadi lagu kedibai Madonna Material Girl lagu dikena ketengah pun ke program kita ke pagi tu peningan ya. Jadi Madonna bukan si menak penyanyi ya, maga siku orang kena kebang lagu pelakon maga serta orang dagang ba Amerika Syarikat ya, serta digelar Queen of Pop ketegal pengaruh hati besar dalam industri muzik pop dunia. Jadi nama kebenar ya, ianya Madonna Louise Ciccone ke ada bak tahun 1958 ya. Jadi Madonna tu peningai ianya sikut penyanyi ia keberengkah berlagu bak tahun 1970-an pengudah ia kepindah ngagai New York City dekat nerus ke julu ati ya bak dalam dunia pemerindang tu tadi peningai ya. Kecerubah ya peningai Madonna tu ya fokus ngagai pengawal bertanda aja iaitu siku penari serta maga gawak nyadi penari samelan tu tadi peningai ya. Jadi Madonna tu udahnya ia lu terus nyerta raban muzik baka Breakfast Club ngamaga Amy and the Emmys. Album kecubah ya Madonna ngasuh ya tu tadi dikelala ha, jadi artis pop ti maja terbilang. Jadi nama ya Nikki barengak antarabangsa dengah album baka Like a Virgin serta maga Material Girl kudah dipendiang ke kita itu tadi ne di ngasuh ya nyadi ikon music pop bak tahun 1980-an ya. Jadi mayuh macam maga anugerah kebisik diterima ya nyang kaum anugerah Grammy peninga ya. Kini tadi peninga cerita mimit berkawa ngau Madonna lagu dikenal ketemung ke lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peninga. Lagu kedua kita Siti lagu Sabah lagu kedibai keyboard Yoho Na'ala ke Mike Reti aku alah aku dah lah berkenyak meh reti ya. Kita terus berperindang lagu-lagu pupu bangsa YFM Y9 12.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Ya, lagu kedibai Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Jadi Rayuan Perempuan Gila tu pendengar siti lagu hits hari siku penyanyi ngemaga orang ke nengkebang lagu hari Indonesia ianya Nadine Amizah. Jadi lagu tu tadi pendengar dikeluar ke tahun 2023. Lalu lagu tu maga sebagi hari album studio kedua ya. Di diberi nama Untuk Dunia Cinta dan Kotonya. Jadi Nadine Amizah tu peninga ada bak tahun 2000. Jadi ia tu tadi mula dikelala pengudah ia tu tadi ngagak kolaborasi ngau Dipa Baru sebab single Oh Good dalam tahun 2017. Jadi setahun udahnya dia ia tu tadi ngeluar ke single solo ke Cerubah ya. Ianya Rumpang ting ujung ke ia boleh anugerah artis baru pemadu manah ba anugerah music Indonesia bak tahun 2019 ya. Jadi Amizah tu megak peninga udah nerima 4 anugerah Music Indonesia hari 14 nomination ngau Siti Indonesian Film Festival nomination. Makanya tadi cerita berkawal ngau Nadine Amizah ngau lagu ya Rayuan Perempuan Gila. Makanya jadi dia lepas tu lagi peninga kita bisik lagu hari Filipina Ilau ke Dubai SB19 tang sebenarnya banyak tu lagu Korea merenang kita Crush Love You With All My Heart YFM Segulai Sejalai.

0: apa? Kini punya lain? Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku? Pis penglikun berjalan lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Dekeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Kau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.
2: Kuching 0.3 FM.

Dari bala peminat muzik di serata benua Asia, ketegang melodi ti mana serta leka lagu tu tadi penuh ngau emosi. Jadi penyulut GM jadi penyanyi tu tadi peningau berengkah hari umur yagi biak ya. Jadi ada di Shanghai lalu dibesai ke ba Hong Kong ya. Ba rambili kenang yang ngembuan background muzik peningau ya. Jadi pengerindu ya ba muzik tu tadi ngujung ke ya berengkah nulis lirik lagu serta belajar main perengkah muzik tu tadi peninga ya mai umur ya ke agi bia. Jadi lagu Si Huang ni tu tadi peninga mai tema pasal pengerindu ngau cara orang tu tadi menghargai siku-siku orang ke di kesayau kia tu tadi. Nengah lagu tu mega GM muju ngenatai ke asal rindu serta pengasih ngau pengelurus hati ngau penuh terima kasih peninga ya. Jadi GM siku penyanyi kecukulan dia ti udah muju ngidup ke baru lagu klasik Si Huang ni ngenak gaya yang punya. Jadi lagu tu mega ukai semina dikerinduk kebala peminat muzik China tang mega ngembuan pengerinduk kebesai berkomuniti antarabangsa. Okay, ngarap ke kita pendengar udah terperindang mending ke lagu ke ditebah aku bak program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari dua ya. Terus merendang kita ke sekali tu pendengar ngau lagu Thailand lagu ke Dubai Three Men Down Messi Song YFM Segulai Sejalai.

0: lagu-lagu Pupu Bangsa, Ninteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Lingga 89.5.

Ya, lagu Bollywood udah merenang kita ba lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peningat lagu ke dibai Udit Narayan berpadu nyawa ngau KS Citra peningat Komil Gaya. Ngarak ke semua belau udah terperenang mending ke lagu-lagu di tebahku ba jam kita kedua ba program lagu-lagu pupu bangsa baka ke pagi tu peningat ya dikena aku ngujung ke program kita ke pagi tu lagu berpadu nyawa ke di by Chris Wooden Gun ngamaga Ilen Kayan ngunci cinta Siti lagu berdayuh merenang kita ke pagi tu betul baru kita ba awak kebukai ba program lagu-lagu pupu bangsa YFM Y 19.

0: sejalan.
1: Sabit itu, 12 Mei dalam tahun 1989, Sabit Kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuana Numpang madah ke Pemesai Reti ngumpul penerang boleh digagak ke buah dikenak mansiak budaya Iban. Ia megak madah ketu boleh dikenak merti kengau silih agi daya gaya peniau penghidup asal Iban ngambil ke boleh dipelajar ke bak sekolah kelebih agi bak main asal baka pantun renung ngau timang. Ia megak merangsang bala kaban gerempuan pengajar Jaku Iban ngambil ke ngumpul lalu megak pangsiak berkawan mau cerita tidak tampung hari mulut nyingkam folklore timuan tingkat pelajar sosial dan akademik ketinggi. Patut megak ia minta semua penerang ke berkawal ngau budaya Iban tahu ditanya dipinta hari bala tuai raba bangsa ngau orang tuai ketau benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelipah harinya yang madah ke semua tuai rambat bangsa patut bergempung ngau perintah dikenak mujur ke penguat pemangsang lalu ia ngaku megak ngajak panjaku Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik banyak benar penimpang laban agik kurang luar boleh penerang serta ngarap ke perkara tu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu tusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari Bagi Menua, yang ketepikai Sri Aman, tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal Menua. Pasar Lubak Tutu berantara ke garis benua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ingat tadi Pasar Lubak Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Padau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubak Tutu nitia ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubak ke disebut lubak tu sebenarnya pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua lubak tu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai nansia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngaga siti lubuak bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuaknya lalu ngujung ke lubuaknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ku kita Iban ia ke ngumai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuak tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuah duku lalu lebuah seduai masa lubuak ke disebut lubuak antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuaknya lalu ngujuang ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kriyatu. Bisik megak siti jita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak, beratus siti buam dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam ia keribai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju, lubuak ke disebut lubuak antunya, tang alit ati, siti pan buamnya tadi nak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Naga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngage buang merah kita uleh dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngage sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia ke mana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kenuk pesidak kenguan menua tau, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai, lalu semampai celap belama. Kalau mega, silakan muai ke luar tu. Bisa tertemu ke bungai refresia. Ini dari sebangsa bungai yang kemadu besar bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan, amain mana? Ngaji sidak ya ke rindu ngaji pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang tu. Bisa ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kumat lubang kusir ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke 12 air uang tu. Kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngari menua kami bak lubu antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek caknya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nanda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawa antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: bersatu hari YFM
5: Y 9 12

Ya, lagu Kedibai Baby Shima Bujang Sarawak. Peningang ujung ke jam kita dia tu pukul 11.19 minit pagi. Jadi mari selamat pagi ngagak kita peningang ya kaki segulai sejalai ngau kami ba Y912 kita bakal ke pagi tu pagi hari 12 hari bulan 5 2026, ya. Jadi bersampi ke semua pengawak atau ke perkara ke di perambu kita seritu muju maga ya. Pemegak suran bersampi ngarap ke kitai sama bela likun nak gira dini alain dua kita jam ke dia tu peningah sekali kena kita benong barang tau jalai tau ke benong gereja pengawak di luar rumah kini jam ke dia tu biar mega ngagi kita ia ke benong berjalai ke pengawak au jam ke dia tu ngarap ke terus ran sengati bak pengawak ke di kerja kita. Dan lepas tu lagi mai kita mending ke program cerita tuai-tuai Iban bergulai dengan Mr. Philip Langi bak tusun tika 28 pagi tu peningat tang sebenarnya lagi terus merenang kita dengan lagu berpadu nyawa ke di baik Karen Libau dengan maga Cynthia John gawai keamatan YFM Y912.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami, bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanuk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: tak gitu belum diangka YFM segulai sejalai.
1: Kami peningah sahabat kita bertemu baru dalam program tu buat renggat ke 28. Bakal selama megak buat hari ngamaya tu jam aku datang baru ke studio merindang peningah berkunci ke sekedar hari cerita tuai kita iban. Dalam program tu minggu dulunya kemari, dia aku dah nusul cerita sendiri tiba mimpi dia suh kumang belaki nepat guang di nangun teban pati batan sekarang. Jadi guang tu anak siku tuai tiba bilang bernama Cawong kebijuluk di diet tuntung penguang. Cawong apai guang tu siku dari bala tuai iban ti mungkal andur ke dikumai tanya lipat di batan sekarang dulu keliak. Dalam tu si cerita tu minggu dulunya kemari, dia aku udah nusui sendi ngobalaya ti benung di santu jalai mansang ke nengen teban. Datai di nengen teban, sendi ngobalaya lalu mudiak batang tebannya. Kira bisi sesempok makai pinang ku jeku tuai sidak sebuat. Ti udah bersuar mudiak batang tebannya. Dia sidak lu bisi bertemu engkau. Dua ikut orang lelaki ti benung nyalau. Kenyak ku ceritanya kemari dilengkau ke aku. Jadi lebuah ti berandau ndak lama di palok kerangan. Dia sendi madah ke diri datai dari sengkalung. Pegai batang sadung ilik. Yang megak lalu madah ke diri. Ti dekat nepat rumah panjai orang. Ti bisi bernama Guang. Di batang tebannya. Lalu nanya ke penyawah rumah panjai orangnya. Hari sidak ti bertemunya. Ingau menyinya. Siku hari lelaki ti nyalanya. Lalu nyampat nyawun. Madah ke rumah panjai sidak Guangnya. Bisi tiga tanjuang. Agi hari ulu dua sidak ti bertemunya. Sentang ni ruai sidak Guang. Pihak ku tanya lancap. Nanti kita lagi bisi medak. Tangga ujung tanjuk. Tiba tengah-tengah rumah. Nyak meruai sidak ya. Ku pada siku lelaki tinggalanya. Jadi, kebuahnya nanyak ke tanjuk. Leban rumah panjai, kita iban keliak. Tepat lagi bertebiang sungai, nyalai. Nanti kita merau, ujung tanjuk, boleh dipedak air-air. Berujung tanjuk, sepintu-sepintunya. Suah lagi bisi digagak ke tangga, dikenal kita yang nikik, ngagai pantar dari mpu. Nyalai kejang, sidak sendi, sebuat darinya, lalu bersuar mudiak. Nepat pengkalan rumah panjai orang di nengen teban. Lelaki dua ikutnya tadi agi majak ke dirinya lom ke. Sangkai sidak di pengkalan, sidak bala jauh sendirinya lalu sama blok kisuah. Mantai kata jauh, ngau semua perengkau tidak baik sidak. Senimpu lalu ngemok sintuang sarang garik ya, nikik ke rumah. Bukannya buka kita kemari itu maik biak, ndak kenyak ya, sintuang kena keliak. Sidak nikik nengah tangga tanjuk. Tiba tengah-tengah rumah nitiah kepada siku lelaki tinggal di lidin tadi. Setelah ia datai, dia sendiri lalu nanya ke bagi biliak orang ti bernama Guang. Ibarat sidak ke biliak terbegau ke penatai temuainya pan lalu jampat. Nulu ke sidak ngagai biliak Guang. Datai dia sendiri ngobala pengurang ya ke induk. Lalu terus tamak ke biliak. Sidak ke lelaki 10 ikutnya. Udah ti nganjuang tajau 8 lagi tamak ke biliak. Nga udah ti dancau kapai Guang. Tikai lalu nuduak ke diri di pentar. Jadi, indai Guang medak tak bisa temuai indau. Tindak di kelala, datai tamak ke biliak. Dia tanya lama ngeju, temati kutu. Pakau puyuh lau keruah. Tanya lama ngenuang, pakau pelakuan mabuk ambuah. Pedak ke pemajik ngau pemurah induknya. Datai di biliak dia sendiri lalu ngengkah ke sintung sarang garik ya ti demak yang tadi. Apin sempat indai Guang ti dekat ngancau tikai. Dia kena nyambut penatai nak temuainya. Dia deh. Tak lalu digempuang sendirinya semua labuk tiba tengah tempuan dapur. Lalu dia baik yang nurun kai. Dia sawak kia labuknya tadi lalu ditaban ke pulai baru nikik ke rumah. Udah ya ti nyawaknya tadi baru ya bergari. Tembuk ya ti bergari. Dia lalu nanya, ni rumah beras kita ibu. Ku sendiri nanya indai Guang. Oh, ni ibu nuan berapi indok ah. Lagi meh ku berapi. Ku indai Guang. Ni ibu apa ibu? Wak kaku meh. Ku sendiri. Medak anak temuainya. Tikran dekat berapi. Indai Guang pun lalu madah ke rumbang sarang beras. Ditakas di yang tadi kena beras. Lalu berapi punya dia surung jari surung kaki. Sambil leti berapi dia sendiri mereka lalu nanya. Kini ke Guang dah ibu? Ku ya. Udah nyawa nyala. Nanti berpansak kita tadi. Ku sawut indai Guang. Dia ti nyawatnya sambil nguati ti Iran. Leban tak lihat ti. Bekini ku anak temuainya. Tau tak nemu nama anak ya Guang. Bisi kami pancak dengan orang dua ikut. Nyala dilik dia tadi. Ku sawat sendiri. Nyok mi ya. Ku pada indai Guang. Ingat sawat indai Guang. nyaw seni pan lalu ngenuang leban yo nade ngadanya guang tinggal yo ngau sida bertemu nyalo dilik den tadi ah benu inde guang sedua seni nyati berandau guang lelaki siku tinggal yo nyalo nyo pan datai ke pulai nyalo hari me nyo kira udah tubuh lambur ke ningau guangnya datai seni lalu pansut keruai boleh sedua nyalo guang ku yo boleh ke ku guang sambil belum mati ke induk temuainya tak bakal kelama udah terlebok nyemiliak si do dijapai sendiri nyeragak sarang ikan dibaik guang pula jadi dibaik guang tadi nyala lalu dibaik ya tabok ke biliak lalu dibelor ya udah mansawa si ngoi ikan ya lalu bernah makai temuk ya bernah sendiri ngebak ke pintu lalu ngangau makai guang sedua apai lalu mai anak sendiri ngau balo jawum ya tamok ke biliak kata di biliak pedak tanyo nyidir biliak ala si do duduk ya kok mayuh pengurang sendirinya lelaki ngau indo. Udah ti makai lemainya sendi ngasuh guang berancau lalu nesau sidak serumahnya lebuh orang rumahnya tadi udah sampal ternah datai dia apai guang lalu nanya ke penatai ngau batang pejalai sidak sendi sebuat ngambil ke sidak serumahnya nemu lalu sendinya pan lalu berjaku ke madah ke sidak sebuatnya datai hari lubuak mengkalung batu di nangon sengai di batang sadung ili seni mega lalu berjaku nusi diri tiba mimpi tujuh kali dia suh kumang ngigo lalu belaki nepat lelaki kerumah guang di nangan tebannya lebuh seni tiba diri berjaku madah ke batang pejalai diri ngak nusi mimpi ya orang rumahnya tanyu sama belang enuang cuma belang no magang ukai semina ningau pengandiak ya berjaku tak mega medok pemajiak gamal ngau pemurak sendinya kena ku jerita sendi tu kais bina tak bajak mua mata tang besai tinggi serta burak buak yang mega pirang menyang burang tiba dah kalau medak kumang dalam mimpi tau ke nyeruga kemajak sendi tu nyangka tak lumu dua kumang bunyi ku keudah ditusi aku bawa kelubak pun cerita tu minggunya kemari ke armampak induk ti dipelandiak ke orang tiba pandu bajak di petang sekarang rambau nyokpan ukai banding sendi demit induk ti dipuji orang di petang mana penghabis bajak pun ukai 2-3 tanjuang ke Allah. Wakanya ke Ermias, induk ti berita bajak digelar orang induk gantung sengayuah. Batang kari pun ukai 2-3 ti bukit jauh Allah leban pemajak gambar sendi. Orang rumahnya belabak ke ya agi darah benuang. Sida nada ngadang ya tak udah balu serta udah beranak 2-3 bujang. Kemari tu nanti kita nyemak tau kemuji induk ti bajak.

mata nampai tam ga indo munyi ke udah tu si aku dulu hari tu yang indo ti de gelar urang indo badas bepantak Subang indo kenemu belabo ai lia di pala dulang tekam ke aku gelar aku tuai yang indo gar indo takar reti yang indo ti landia tamah pandai ngerja buang ti disebut betenun ngagak puak kumbu indo ti diberi gelarnya indo ti tinggi derajat buat peniau raban masa iban dulu menya. Udah apa jaku ngau beritahu sendirinya lalu ditampung guang nusi ke sidat serumahnya iyo mega bisa mimpi ti sama benar ngau ngi sendirinya nebuah orang mayuah ni ngau cerita ngau mimpi seduainya tadi dia orang ketuai-tuai ti nemu batang adat pan lalu sama bela lama ngenuang kebuah pia laban nebuahnya sendi madah ke diri agi benua balu ke laki ya gua gelungan bukannya agak guang dan ditemu sida ya benung balu kabini ya ginilau anak basua yangnya ucu singka nayan tua iban dari tapang praja lubang baya di ulu betangai perkara ti bekenya rambangnya kelia nadai kalau udah nyadi di menung batang teban ngau di batang sekarang ti nitiah ke adat ngau pengarap asal iban orang ti apin dibuai tebalu pin tau belaki tau ke bebini anang ke belaki bebini indah ngelias diri berkaya nyara bergari tampak bergaya berupa aku jakut tuai pandak tahu tambah senentang sendi seduai guang karanya ukai utai ti dekedekak ukai utai kita pinta seduai yempu utainya hari asuah hari suruah hari sumpah hari telah kumang nyalai orang ketuai nadai jalai tau nagang seduai yang melanggar adat tebalu tang taja pia orang ketuai lalu berunding dekat ngatur seduai jadi melaki bini ngena adat kedikumbai adat tebalu ngemuluan tu. Adat kita kumbai balu, ngaun tebalu tu, siti ri adat ti dajar puntar raga, ngagai serapuh dulu kelia. Nanti ni tiah kejerita tu, sendi surai guangnya meh orang ti keterubah, diatur jadi melaki bini ngena adat kita kumbai, adat tebalu ngemuluan tu. Udah ti diatur orang ketuai ngena adatnya tadi, nyak baru apai guang lalu berjadi sendi seduai guang, abrami nikah bebelah pinang. Jadi sendiri nak madah ke diri nguai ke guang leban nitiah ke jaku sumpah kumang agai ia dalam mimpi. Empat malam udah bukaunya dia timban ngau lancap serta ngau bala jawum sendiri lapan ikut induk ngau lapan ikut lelaki nyepan lalu mulai ke diri ke batang sadung. Sendiri sebagai guang bersemaya dekat nemuai kira tujuh hari takah udahnya. Dalam cerita tintusi sekedar orang ketuai bisi madah ke jawum sendirinya induk ngau laki ditebus sendi ngena adat lalu diatur ya jadi kepengan diri nyak bak sekedak tu si cerita jadi lebuah timban seduai lancap ngau balau pengurang seduai ti mulai ke diri ngilik batang lupar sida bisi ngetu merarau bak tisi tebiang lubuak siti kedekubai lubuak setirau ti semak bukit balau ili nak muka endar ke lebuah sida ti ngetunya dia siku hari jawum seduai ti bernama Riguang tak ditangkap bayo Riguang tidak ditangkap bayo nya benom berdiri ngirup di air kira besi 8 depok penyawa hari perau sida Riguang nya tadi lalu dia hendak ke bayo ke tebiang tapi sempat bayo nya tidak narik Riguang ke dalam air dia alai lancap penelu kecil dari luar perau main sangkuah lalu terengkah berdiri cecegit dengan belakang bayo nya serta terengkah yang belakang bayo nya lalu dituruah yang belakang bayo nya ngena sangkuahnya. Entaran sangkuahnya dia lengkok ke lancap, cicuyat lekat ke belakang bayarnya. Udahnya bayarnya tadi lalu deruyak ke ya. Rang bayarnya, hati benung lagup lengan Riguang pun lalu terbuka. Tajau penancapnya baru ngangkat ke diri bujang, tayo ti ngeruyak ke rang bayarnya, tak bakal ke ngeruyak ke jangok dan kayu. Lengan Riguang pun lepas dari nyawa bayarnya. Nyalai ketiganya, lengan kibok Riguang lalu singkuang nyentok kaya parai kena ke orang ketuai nebuahnya datai bak maya seduai ti ngatur jadi berbini niri ke ruang bilik timan berbini tunggak ke sebangan lalu lancap berbini ke batang semunjan kanan sekedar di peranak lesak ucu ambuk timan ngau lancap tu ti rebak dudi agi agi bisik pidah mungkal menua adab kelunduk ngau sempadi peturuan seduai ngau peranak lesak balau ti dibatak gulungannya keliak lalu ngelekai pendiau sebelah-belah menua bagi semunjan, semerahan, merdang, sampun, siul kandis, lundu, ngau tebuah di kucing. Ngau nyok, nyok meh nakak aku,
berkongsikan.

kau peningau dia tahu gelungan kau dia tahu seni ke belakang nepat guang. Jadi sebedau aku nyuruh ke diri aku minta ampun ngagai peningau lebih agi ngagai kaban belayan turun pelenak sesak tuai tidur suai aku nyu tadi dalam beritanya nanti ya ceritanya bisi tidak cukup tahu ke nanti ya bisi tidak menyamai kati kita peningau. Jadi dia tahu aku minta ampun lalu aku ngelengkap cerita tu nak tu aku datang baru kongsi dengan peningau cerita tuai kebukai bari ngamai tu jam minggu dulu dingin lah nanti kita itu bertemu baru dia tu aku meri selamat di serara ngagai peningau mumpuk aku.

Ya pengennya nak kita mending ke program cerita tuai-tuai Iban bak tu suntik ke 28 gulai ngau Mr. Philip Langi peninggal lalu ngujung ke Y 12 kita bakal ke pagi tu ninggal ke kita ngau duiti lagu-lagu berpadu nyawa ke di bait temedin ngau Po Erika gaga ati pulai gawai tang sebenarnya tu lagu ke di bait Remison G Sulu Messenger. Jadi pukul 12 tengah hari tu lagi mai kita mendiang ke berita tengah hari ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching udahnya dia kita dekat bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Bintulu ba awak ngela tengah hari sarita hari 2 12 hari bulan 5 2026 ngatu mumpu dulu aku peningah tu baru kita ba awak kebukai selamat merarau bye.

0: Sejalai YFM.
1: Selamat tengah hari, itu kami nak buat ke berita tengah hari, hari 12/5/2026. Berita awam ke terubah penggal ke-5 Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 bahari di kedua. Perintah Sarawak dan bisik di belanja kena ngetan ke penegak pengawak berjalan ke polisi pelajar tinggi percuma menua Sarawak FTES. Sampai Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai madah ke penegak belanja Sarawak ulih diperhati kebab pemansut hasil dalam menua cara kasar KDNK menua tu ia kudah bajak nambah. Dalam tahun 2024 subak, KDNK Sarawak nambah ngagai RM148 bilion lalu ditetap ke Bank Negara jadi wilayah di gembuan penatai pemisik kebesai. Data nyangkaian ke Sarawak gembuan duit penabat ia kecukup hasil dari pemanah atur belanja tidi pejalai ke. Karatu bega oleh diperhati kari menua tu, ia ke semampai bisik belanja lebih dinting tahun. Kelimpa harinya sebagai hari 7 pengawak ti numbuh ke Sarawak Sovereign Wealth Future Fund SSWFF. Ianya kadang-kadang ke belanja ti cukup ke belanja pelajar Balai Nebiak Sarawak. Datuk Dr. Anwar Mansud Kerja Kutuk lebuh kenyal tanya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daroh Dr. Safi'i Ahmad buat sesi tanya saut dalam awamnya pagi tadi. Berbangaunya Datuk Dr. Anwar madah ke nakak 31 hari bulan 3 tahun tu. 4,694 ikut nembia hari 4 palan pelajar tinggi di Sarawak. Udah boleh penguntung hari skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES. 1,433 ikut nembia ke Bukai udah nolak skimnya laban ke udah belajar bat tahun ke penudi benar. Kelimpah hari tindak oleh terima peluang hari skimnya ke Tegal tindak tahu melanggar kontrak sempekat dengan penyedia scholarship SIDA. Tajak pihak pengawak SIDA tik nolak skimnya megak. Udah muka peluang ngagai Balai Nebiak Bukai minta skim pelajar tinggi percumanya. Sarawak meruan bebenar dengan memansang ke ekonomi hidrogen bersih. Jadi ke sebengkah hari Juluati tik besar lagi kena nampak Sarawak jadi hub kuasa bersih bergenturung benua adap kita. Sampai Menteri Kuasa Anggau Pemeruan Rampak Menua Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni madah ke langgur pengawak tu dipejalai ke dengah polisi ubah kuasa benua Sarawak ngau plan kuing penuju ekonomi hidrogen Sarawak. Aturnya dipejalai kengal lebih berurun serta berengat, lalu pengawak kena negap ke selampur rantaian nilai hidrogen dekat lebih di Kemeran. Penyerangkum pengawak ngeluar, pemprosesan buat peringkat tengah, pengawak guna buat peringkat domestik, ngal peluang nyual hasil pengawak ke menua luar dudi hari hila. Datuk Dr. Hazlan Mansud Kerja Kutuk, lebuh kenyau tanya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Batu Lintang, Si Chi Hao. Juluk lagi akhirnya, demalam Tuai Pemegai Menua Tun Pin Sri Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi bising ngau guluk pengerami makai lemai kediatur berserimai dengan pengawak berjadi penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 di Kuching. Pengeraminya kediatur bak kompleks Kaunsel Negeri belah diguluk Premier Ketua Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Pemesai Bukai ke sama bisik nguluk pengerami itu, yang kawam bala sapit Premier ngau Speaker Kaunsel Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Tunakah kami nak buat ke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, serta disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Lepas tu lagi peningat, kita bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa ngelah tengah hari.

Ya, dulu meri selamat tengah hari yang agak kita peningah. Tentu ya bakal selama ni tengah hari dua. Ada tiba dari kami YFM bintulu merindang kita ba awak ngela tengah hari sari tau. Kena 12 hari bulan 5 tahun 2026. Serta sari tau kita bergulai ngaku Flora Libat.

Okey, nyala lagu keterubah kita buat awak ngelah tengah hari sari tok peningah. Siti lagu hari Rudy Peter nanya ngapa. Tentu ya kena merindang kita buat awak ngelah tengah hari kita sari tok. Tentu yang nyentuk pukul 3 ngali hari tok lagi nah. Okey, jadi ya tusun program kita peningah dia pukul 12:30 tok lagi dua ko dekat ngenatai ke pesan berat ya udahnya lagi pukul 12:45 tengah hari tentu ya bakal selama megak mic kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya bak dalam program menemu kita. Lalu pukul 1 ngali hari kita bisi program temuai kita ungkup minggu tu. Temuai aku lagi nyebut ya lebih lagi berkawal ngau palan pelajar urungnya pukul 1 ngali hari tu lagi. Udahnya pukul 1:30 ngali hari. Agi megak dekat mic kita mendiangka Siti Dagi Randau Tok Legi Randau DJ Perencing Tok ke DJ Rut ya begulai ngau kelebegik ya berkawal ngau program mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif. Okey, hanya lagi Randau pukul 1:30 ngali hari. Lalu pukul 2 kita bisi program kini kita sari tok bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Okey, nyatu sun program kita ungkup sari tok peningah. Jadi tentu ke kita terus bergulai dengan kami. Ini korang netap ke pengerinok kita hanya untuk ke penghujung program kita sari tok.

Ya, Siti lagu Rilili Stephen, lagu ke diberi nama Bujang Sengapa Rembang. Okey, tentu yang mai jam kita ngagai pukul 12.22 minit tengah hari. Ha, jam ke dia tok peningah. Meri selama merarau ngagai kita ke benua merarau kini jam ke dia tok. Ya ke baru dekat Nyumai kini jam ke dia tok. Sambil kita ke mendiang ke radio na. Ya megat tentu mayuh bala kita benung dalam perengkah pengangkut dalam kereta kini jam ke dia tok. Buambil tau ke nganjung anak sekolah. Tentu ke penglikun kita peningah, maya kita ke berbaik ke perengkah pengangkut lah. Jadi ya, hari kami di Bintulu, kelebih lagi tengah hari itu peningah, cukup mana panas kami di Bintulu di tau. Nak ganyak balat amat panas ni nanti di pedak kori konti jam ke dia tau. Bantik lalu angatnya pedih semat kenya ni tau ke boleh ngerugak pengerai kita nanti hari ke kelalu angat. Ngarap ke hari bandur kita nak ngira dini kita ke tengah hari tu peningah. Ngarap ke mana ngambil kenyamain dua kita berjalan ke pengawak kelebih lagi muak ke tengah hari tu tau ke lemai tu lagi na. Jadi pukul 12.30 tu lagi peningah dia aku dekat berlabuh ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima aku ke tengah hari tu. Nah, jadi sebenarnya lagi megat dekat terus merinang kita ngau lagu-lagu ya aku dah dia tusun kami ungkup sari tu. Kena 12 hari bulan 5 tahun 2026.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, jadi ya, buat jam kita ke dia tok peningah munyi ke di padah kaku tadi dekat terus ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima ya bakal ke tengah hari tu. Jadi keterubah tu pesan pemati tu datang hari Roslin anak Sain hari rumah Idi sebangki panjai lubuk antu ya nya madah ke pemati ni yang apa ya Sain anak ingkut udah nadai kena 11 hari bulan 5 lalu dekat diintu bala mayuah kena 12 hari bulan 5 tahun 2026 hari tu hari 2 lalu dekat dikubur kena 13 hari bulan 5 tahun 2026 ya hari 3 ngonyak pesan tu dituju ngagai kabang belayan ya kediau ba jelalung tubau di bintulu suai nia panjaruai panggang wong panjai tinting lalang san panjai san panak cangkul sebeliau serubah bara sebangki pandak bintung pudai pan telinting piamegak danau selindung bukung kawung ulu kawung ilik serta kabang belayan ia kena uliah dirintai kedito magang ia kenglala niang sain anak ingkut ya ia kenglala niang sain anak ingkut jadi kita dipinta datai ngagai rumah ide sebangki panjai lobo anto kenya pesan ia keterubah lalu kedua tu pesan pemati megak jadi pesan tu madah ke samban anak ngindang samban anak ngindang tau ke inai sungau tau ke ini aming ya udah nadai kena 11 hari bulan 5 tahun 2026 hari 1 lalu niang samban anak ngindang niang samban anak ngindang dekat di sungai barumah mering anak ba ba sungai selat jalai bintulu tatau ya jadi maya nganjuang tau bedau temu ya tau ke bedau di padah ke jadi ngonya pesan tau dituju ke ngagai kabang belayan ya ke ngelala niang samban anak ngindang ya ke diau di sepemanjai jalai bintulu tatau jalai pesisir ilik sebemban tasik sungai tajum sangan batu niah miri selangau sibu ngau ba endur kebukai kena uliah di rintai ke dito magang ya jadi kita dipinta datai ngagai rumah meriang anak ba sungai selat jalai bintulu tatau ya laban samban anak ngindang samban anak ngindang tau ke indai sungau tau ke ini aming udah nadai kena 11 hari bulan 5 okeynya pesan ya ke bisik diterima bakal ke tengah hari itu.

Okey, lagi mengapa ada kangen atai ke siti pesan tok lebih lagi tok datai hari unit X-ray hospital Sibu ya. Jadi tok nuju terisa anak buda, nuju terisa anak buda ya ke diau bak rumah Robert ya nanga sebatu batang rajang. Jadi temu janji memogram manuan bisik diubah ya. Ngagai hari bulan ke dekat di padah ke udah tok ilak. Jadi nanti nuan dekat nemu penerang ke sili atau megak nuan bertanya ya lebih lagi ngagai unit X-ray bak hospital Sibu ya. Ngarap ke Teresa anak buda bisik mendiang ke radio jam ke dia tok tau ke kita tau nampung pesan tok nanti kita ngelala Teresa anak buda tok ya. Okey nya sidik pesan ya ke bisik dia terima kami bakal ke tengah hari tok.

Ya, peningan jadi nak berasai jam dia tu 12.45 minit tengah hari. Retinya peningan kita bergulai dengan aku buat program nemu kita. Kita bergulai dalam kandang 15 minit. Jadi nemu kita, kita bakal selama dekat nusui macam-macam hari serata dunia atau berita kedegiga aku tu peningan.

Kayaknya lah ya. Munyak aku tadi peningah berita tu kan mu kita nang ya di giga aku hari serata menua serata dunia. Okay, mana menua aja, mana menua Malaysia tang hari serata dunia. Jadi ke sekali tu nya bakaul ngau pengerindu kita Malaysia. Pengerindu tu sih. Ya okay, pengerindu kasih sayau nya segi bisi semua kita segi bisi pengerindu kasih sayau nya ya. Tang pengerindu tu bisi sitik gegerti pengerindu nya bakerti nama te pengawak ke di kerindu kenuan. Ya yang tadi hobi ba jaku Melayu ya. Jadi kita pengerindu pengawak ke di kerindu. Jadi bisi orang rindu ngait, bisi rindu bagagak keki, bisi rindu yang tadi bejaku kurang. Ya, nyapan di situ pengerindu kak. Nama ya nak berkongsi ke berita-berita gosip orang ati nak lantang. Biar yang tadi tahu disebut ya pengerindu bejaku kurang. Lengkap ke bekawal dengan pengerindu yang tadi peninga, pengerindu kasih saya, pengerindu bejaku kurang. Nyak barang ke siku-siku kita, punya ke kunti nyamai pengelantang bayar kapak kita keninga atau kita ke ditanya ya nyabar diri. Ya, jadi pengerindu bisi orang tu pengerindu pengawak ke dikerindu ya bisi nyelai peninggal ya. Jadi bisi nya rindu ngumpul buat mensia nya dengar kita. Bisi nya rindu ngumpul uras ya, uras ukai uras ke ukai enti ya nyo selalu ke debai kita gitu sampah nya nya uras ke besai nya, uras ke alus ya ke mit-mit. Kau kira tu bedau kau dengar aku orang rindu ngumpul debu. Tanya kau ngumpul uras ke mit-mitnya bisa. Nanya pan sitik teka nyelai. Pengawak ke dikerindu ke nyelai. Ya? Bisa orang tadi pengawak yang rindu

rindu rindu siom bau buap buap au buap buku ukai buap au ukai bau buat ga ne bau buap nya ka penda munyi ke ngembop kita tu peningan da ngai ke kita salah dinga tadi nah ensi rindu siom bau buat ko kita ukai buat au bau buap bau buku jadi ya muka aku kita itu lain nar pengerindu hobi kita nak sebakar nasib aku pengerindu aku ndak nyalai eh ndak ndak nyalai menti nyalai kak aku berkongsi tak tu nak daing aku tu peninga nyalai ngumpul buat tu peninga ketegal kerindu ngumpul buat dia ada bisik siti micum toko museum ke dikum baik museum rambut toko micum buat di Turki ya jadi micum tu nitih ke berita bisa lebih hari 16,000 itik sampel contoh buat ke di hari serata dunia ditaruh disimpan dalam mijumnya lalu buatnya tadi peningah buat orang Indo ya? Lalu 38 tahun keudah lalu peningah dia ada siku orang ke pengawak yang tadi rindu bergagak ke namanya pasu hari hari tanah jadi yang tadi nyimpan buat kaban kaban yang pun mah sikuk kaban kendang ya rat rapat ngoya jadi kepengingat pihak ke tadi ne jadi nyau pemua muas tadi nyau kelama lama ke rindu nyimpan buat kaban yang tadi nyau jadi pengerindu ke nyak ya udah nyak ya lalu nyimpan buat buat gak nyimpan buat bala kaban kaban yang kebukai lalu lengkap ngau ditulis kia nama siapa kaban dia kebukainya udahnya tadi pengerindunya tadi pan ditemu orang buat menuanya buat Turki udahnya mayuh murah bukain tadi bakal kita ini ya udah kita nganjuang diri ngakai kedai buak ya ke ngempat ke nguntian buak sayau kita ke buak nanya nanti kita denya kita ya saya kita ndak ndak ndak uliah ndak tintu ke buak kita ke di keempat tadi anjung ngakai ngi ya tu tadi bedau berengkahnya di mijum ngi ya tu tadi ba rumah ba kedai ya kedai ya kengagak pasu bungai pasu macam-macam pasu tadi ari ari tanah liat tadi nyak pengawal asal tadi udah nyak ya ke leban ya ke kawal yang ngau kabannya segi rapat jadi ya buah maya kaban yang nguntian buat lalu disimpan ya nya pemumas tadi nyo nyadi rindu nyimpan buaknya ya udah nya kabar-kabar ni kebukai pan disimpan ya buak di pintak e manah menya tadi bisik kemari meri bisik kendak pihak tadi udahnya tadi ninga orang tadi ninga pengawak yang tadi ia nyelai di dinga tang leban orang ke tadi bisik orang rak sayau ke buak ni ya udah ke di keempatnya tadi lalu diberi orang ngakai ya lalu ya penyimpan yang mana-mana lalu bisik nama orang kempu buatnya nah di itu disimpan mana-mana pengucung-ucung ya dia nyentuh ke dia tu bisik 16,000 itu sampel buat orang ke Indo disimpan dia lalu dia tu kedai yang nada lagi yang agak namanya pasu semua tang nyaunya di micum micum nur nyimpan buat kak mak aku nyebut buat micum nur nyimpan buat ya ba menua Turki ah nya sitik pengerindu nari dipadah ke nama ya tu tadi ya jadi ke sitik tu peninga bisik siko daki orang tadi rindu nyimpan buat maka taya tu rindu nyimpan buat yang pu jadi ya tu semina di kelala ngau nama leaf aja jadi ia pun nyimpan buatnya maya dalam kita tempo 4 tahun tu kudah mah 5 tahun maya kena covid harinya deh iya tadi kita sama ngasai ni ya maya mayanya maya buat kita panjai leban kedai seluan buat pan nadai nak bedak nak dikemendar ke jalai ke pengawak sedak ya nguntian buat nyalai kita tadi maya maya panjai buat mayanya nah ya kena mo tadi ngempat ke diri nguntian ke diri tau ke bala diri sebilik menguntian buat jadi bepun harinya tadi tu dah leave tadi bepun dari kita ke covid hari mayanya subak korintin ya lalu nguntian buat lalu disimpan ya buat kau jakok ya ke pengingat
ngingat mah ko ya ke pengingat maya kena ngingat ke kena covid ko ya kena quarantine maya covid tang dia tau nya tadi ngujung kai ta maya nya ca maya ya ke tiap kali ya kenyi nguntin buak buak ya pan lalu ditaruh disimpan ya nyalai dia tau ngujung ke nyentuk ke dia tau ya boleh dihitung ya kebuaknya. Besi 30,000 lamar buak yang punya tadi disimpan ya. Ukai sebenarnya diguntian aja. Lah ini kegugur buahnya ke disugupan disimpan sudah lift tu tadi. Lalu dahnya yang ada semua buak ke disimpannya tadi ngambil kendak kamar, ngambil kendak ditutu, induk-induk tai, kutu segi nadai dia tu jarang kita nemu orang tadi besi kutu. Lalu dintu mana-mana dibasuk ya seminggu sekali buat ke disimpannya tadi lalu diberi ya ngau minyak minyak ke ngasuh buat tadi lembut halus retatan nyak pengerindu ngi lift lalu disimpan ya basiti biak biak kenang nang cukup udah dijaga ya nyak nyak pengerindu orang bakawal ngau nyimpan buat ya jadi nyak orang ke rindu ngumpul buat jadi kata buat nama sebut ke buat kita mesti amanya. Nyalai pula yang kat situ tu peninga ianya bisik mengka orang tadi rindu ngumpul uras ya. Tahu kai tak sengapa uras bakal ngi siko nemiak lelaki ari menua Cina. Tu tu nya tu berita tu ayan tahun 2021 sebab peninga. Ya tu tadi nemiak lelaki tu ya rindu ngumpul namanya nak ke kita intik kita ngena nulis ngena pensil maya sekolah ya kedek kumai kita nya kate pemadam dalam jaku bahasa Melayu tau ke eraser jadi sebab jarang mak kita tak ketemu kekingat aku asai kenyebutnya pengerak ya pengerak pemadam eraser kena kita madam kentik tulis kita salah ngena pensil pin kan jadi ya ngena pensil jadi nya pengawak kedik rindu ke sudah nembiak lelaki dari menua Cina tu ke bernama Gong Yeng jadi maya ya ke ngumpul namanya uras dari kita ke namanya ngerera tek madam ku tek ditulis kita nya digumpul ya pedingannya mesai buah bawang tai utai uras ari pemadam Iriza ke tanya tadi ukai ngi aja nya maka lebuh maya ke sekolahnya ni bala kaban ya ke madam ya pesan ya tadi an pengerak nya tu maya pengerak tulis pemadam daripada ya ke bala kaban sekelas tadi ana muai ko ya tak timbun bawa kertas kini digumpul ya lalu semua tanya kati kena digulai kaya digulumuk kaya nyau mesai buah bawang ku medok buah gambar tadi berat nyau ke lebih hari 1 kilo sekilo nyau segala baka buah bul nyalai berkeni kaya tau ngasuh pemadam tadi lekat ia bisik kaya nyadi ia bisik ngena sebangsa minyak ya ngambil kaya semua namanya pengerak terlalu pengerak ke uras hari pengerak pemadamnya tadi oleh lekat yang tadinya di bakal siti buah bol ke gemet nak gemet punya aku mesai kira mesai buah bawang pada aku buat gambar nyok pengerinduk ya nyentuk ke dia tu nembiak tu aki meruan rindu ngumpul uras hari pengerak pemadam atau irisernya tadi jadi aku ya ngarap ke bisik nembiak bisik orang oleh nitiah ke pengerinduk ya labannya tau nyadi katiku ya nama boleh ditanya nama kebah rindu kenya tak ngasuh rundiang ya lantang nak berpikir terbuka pihak ku ya nya bedau kalau kita ninga benda tu baru ya meh bisi orang rindu bansanya bedau tu nyelai nya peninga mayu ke nyelai aki ilok kita ya berkunsi kia baru ya nyelai kira kena ka tu dulu nemu kita ke sari tu ungkap ke sari tu nyelai atas nama pengerindu nama udah rindu mah ke ngerja pengawaknya tajak penyelai berorang tang nak nyelai bak siku orang ya ketau mai ati ya gagah berasai lantang ya nyelai atas nama pengerindu lagu kita ke sekali tu udah tu laki kita dekat terus buku lain ngau DJ Flora wong lat ngari ari Huawei FM Bintulu.

0: Nolong beri selama ngalih hari peningah bakal selama jam kedua ngalah tengah hari bisik program temuai kita ungkup minggu tau ya. Jadi temuai aku ianya Encik Richard Burong, ianya siko pembantu pustakawan dari College Community Miri. Jadi yang lalu ke penatai Encik Richard beri selama ngalih hari genuan nama berita sari tau.
1: Selama ngalih hari DJ Flora. Mana yang berita bakal kesarito DJ?
0: Hari Miri itu nah.
1: Hari Miri.
0: Hari Miri. Jauh lah orang Miri itu ke Bintulu. Jadi perkara ke dekat dikunci ke Encik Richard ke ngali hari itu peningah bisik kawa ngau College Community Miri itu nah. Jadi ngambil ke lenak gi didingah bala peningah tua ke ngali hari itu Encik Richard minta nuan merik penerang kelebih gi berkawa ngau KKM atau ke College Community Miri.
1: Okey DJ, terima kasih DJ. Jadi College Community Miri itu sitik dari palan pelajar tinggi yang ke dipegai perintah lah. Lepas kemarin ke orang ingat ya College Community ataupun College itu kemarin ke kita berunding ke hari swasta. Jadi College Community Miri itu nanti ke nanti ke perintah Bapak baru Upis Menteri Pelajar Tinggi Malaysia lah. Jadi College Menteri didiri kebak tahun 2009 untuk kedia tau lah DJ. Bisa dua agak bengkah program latih pengelandia ke distia kebak College Community Miri itu ianya program latih pengelandia sepenuh masa ngau ya ke separuh masa. Jadi program latih pengelandia ke sepenuh masa atau disediakan kira pandemi ya ke udah habis SPM atau kau udah boleh pemutu perasa SPM lah ya ke lulus SPM. Program latih pengelandia yang kedua atau ianya separuh masa ini dia ke khusus pandai ngagai komuniti ke semak palan ke media lah.
0: Awaknya penerang ke siliaknya tadi berkawa ngau College Community Miri. Tajak punya college punya kenuan tangnya tu tadi hari baru upis menteri pelajar tinggi Malaysia tu tadi nah. Jadi itu dekat nemu megak tu Encik Richard nah. Nama kurs ia ke bisik disedia ke bak KKM tu.
1: Jadi kurs ke bisik disedia ke bak College Untuk Miri itu ya bisik 2T ni je ya, CT, Sijil Teknologi Penyelenggaraan Industri atau ke kami selalu ngumaya SPI lah. Dan ya CT lagi Sijil Reka Bentuk Dalaman ya ke di selalu di ngumaya kami SRD lah. Bak singkatannya lah. Kedua-dua itu program tu bisa akun kesehari perintah ya, akun dari MBOT dan Malaysian Malaysia Board of Technologies now MQA lah, Malaysian Qualification Agency.
0: Banyak kurs ya ke bisik disediakan College Community Miri ni. Adakah mau megak tu berapa lama tempoh tau ke ni nakak pengelama sidak ke belajar badia.
1: Tempoh belajar ungkup 2 program tu ianya 4 semester DJ tahu ke 24 bulan. Jadi palingnya mai 2 tahun lah kita.
0: 2 tahun.
1: Jadi setiap semesternya 6 bulan lah. Jadi 3 semester kita ya belajar bak koles lah. Dan 3 semester kita ya bisa latihan nasri bak bak company lah.
0: Awaknya tempoh ya tadi ni nak ganya lama 2 tahun punya kenuan lah. Jadi berkena ke atur kelebih lagi nanti sidak tu tadi nembiak tu dekat belajar ngambil kurs bak program sijil bak College Community Miri tu.
1: Okey, te ngagai balan biak kekak belajar bak College Community Miri tu ya ke namanya
0: syarat
1: ya. Syarat ya yang peranak menua Malaysia lah DJ. Umur ke pemadu biak ianya 18 tahun ya mesti pas persa SPM ianya lulus mata pelajar bahasa Melayu ngau sejarah ya. Lalu dia tau ngau sige kredit ataupun kepujian lah dalam ni aja mata pelajaran kebukainya.
0: Okey nya tadi atur atau ke syarat ya ke patut di titih ke lebih lagi orang ke dekat masuk ngagai college tu nah. Jadi tanya bukai ku ngagai nuanten Cik Richard, bekeni ke cara kelebihan cara ngajar ngau megak belajar bak college community miri itu ya cara teori tau ke sekali ke bisik amali.
1: Oh, okey DJ. Jadi cara ngajar ngau belajar bak college community miri itu, jadi balan biak ke dia tu dipejalai ke dalam kelas tau ke bengkel tau ke betungak mua. Nanti maka cara belajar ya ke teori dipercayai ke bak kelas lah. Bukalah biasa lalu tanya ke bisa praktikal tidak yang agai bengkel lah. Bengkel maka kami bisa bengkel elektrik, bengkel mesin, ngau bengkel kimpalan. Jadi bengkel kimpalan tu selalu kumai kita welding lah. Kita lebih tanya kau welding tu.
0: Jadi senentang ba bala pengajar ba college community miri tu. Nang ya pengajar tetap tau ke pengajar ya ke digiga tau ke dipilih sidak hari industri tu kini.
1: Jadi pengajar ke ba college community miri tu diambil perintah kerja tetap sidak ya DJ. Serta bisa pengalaman penelebah akun pengulih setahu dah dilatih dalam bidang tau ke pengawak ke diajar sidak ya. Kami bukan bisa berkongsi tau ke bisa kerjasama ngau industri kepkait ngau program lah pelatih pelandia tau. Jadi tuju kebenar ngambil ke kokurikulum ni ya ngau pengajar oleh kongsi penemu serta semampai nitih ke pemansang kenyadi badunya industri. Itu bisik 25 itik cerikat atau kekemeni udah muka kerjasama dengan kolej Kunti Miri. Jadi bisik sidak kebukainya megak lu nyandi raban pemutus penemu atau nyandi raban penasihat ke kurikulum kolej Kunti Miri.
0: Jadi tu minta nuan berbagi atau ke berkunci ke nama perengka atau ke kerban kena belajar ya ke bisik disedia ke buat kolej Kunti Miri itu.
1: Jadi kerban ke kena belajar bak kolej Kunti Miri kami bisa menyikap kota adalah DJ bisa bengkel mesin terus sida ya ngambil sida ya merti ke mesin ke daduk sida ini sikit nyata bak bak mua sida ya kena sida belajar bengkel kimpalan welding tu dan sikit no sida ya belajar welding betul. Bengkel elektrik mega kena udahnya bisa ke kami yang dia ke mama komputer duit bisa duit mama komputer ya kemuat dalam 50 ikut dalam amalnya dengannya bila nak belajar ya kecukup nyamai lah selesa munyi korang. Baka munyi ikut tadi dia sidak ke ngambil sijil reka bentuk dalam mandok meja sidak ya bisa special meja sidak ya ya boleh di jas ngambil ke sidak nyamai ngelukis ngelukis pelan sidak ya deh. Ngau bisa gemga disediakan ke bakal perpustakaan surau bisa ke banyak internet pun nak sikit bisa. Perlu sikit perlu dia laban mayu agak utai ke di pelajarannya perlu bantu hari
0: sikit gunanya
1: ya sikit gunanya labannya macam tadi bunyi ke kita zaman digital tau
0: semua tadi di ujung jari
1: magak ya DJ.
0: Okey
1: jadi palan nur college tu enggak cukup namanya strategik DJ. Sebab ya bisik semuanya ngomong semuanya ngau klinik kedai makai leban semuanya nak sikit bergemburuk dia magangnya.
0: Dia magang-magang ngambil kuda nemu main penerang ke dikongsikan Cik Richard yang tadi perengka atau ke kerban ya ke bisik dikena atau ke disedia ke buat kolej community miri itu ne. Jadi tuan Cik Richard pengudah sidak yang nembok ke pelajar lebih lagi barengga atau ke peringkat sijil kini tau ke berkeni sidak nembiak tu boleh ngenak tau ke nguna sijil sidak ya lebih lagi nguna penemu tu dah dipelajar ke sidak ya bak college community miri tu.
1: Bagi sidak ke ngambil sijil teknologi penyelenggaraan industri tu DJ sidak ya boleh minta kerja jadi juruteknik mesin boleh gegas tau ke tukang welding kau kita boleh ke sidak ngambil nyak kerjanya. Jadi bagi sidak ke ngambil sijil reka bentuk dalaman tu tadi sidak boleh jadi pengagak modal rumah upis ngau te bukai lah asisten reka bentuk dalaman ke sikit ngena namanya kurang lukisan 3D apa semuanya DJ. Jadi pihak mega boleh jadi jururundi ngau jururundi curak tau ke gaya dalam.
0: Okey, mayu guna kata tadi ne. Mayu kerja ulih sidak itu tadi ne. Oh, jadi nanti kini kan nanti sidak itu tadi dekat nampung pelajar sidak yang agak ikas ya ke tinggi gitu. Bagaimana caranya, Encik Richard?
1: Okey, nanti sidak ya sudah graduate ba College Community Miri itu tadi. Sidak ya bisa perlu nampung pelajar baru ba politeknik.
0: Ah, okey nakaknya aja.
1: Ah, okey nakaknya aja. Ambil pelajar tikas diploma lah. Uliah minta nitih ke program latih pengelandia ke dambik dari Mpaula DJ. Contoh sidak ya ke ngambil sijil reka bentuk dalaman tu tadi. Tau nyambung ngagai tikas diploma bab politeknik Ungku Omar Ipoh Perak tau kasih ge mayuh ya ke badia nya DJ tapi ya kesebut kotak Twitter ja politeknik Melimau wak Melaka lah. Awak sidak ya munyi kolang nampung pelajar bab diploma seni bina. Atau ke kita kita iban familiar ke ngoh seni bina to arkitek ko kita arkitek DJ awak. Jadi sidak ya ke ngambil namanya sijil teknologi penyelenggaraan industri to boleh nyambung bab politeknik ke bisa diploma mechanical engineering DJ. Diploma to tiba Sarawak bisa bab politeknik Mukah ngau politeknik Kuching.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya. Lalu nanti dia tau ne, nanti bisa orang kedekat masuk belajar bab college community Miri itu. Lagi boleh minta kini?
1: Dia tau benung buka ya DJ. Nanti nuju nemiak te bisa ati kan nampung pelajar bab college community Miri. Benung buka dia tau sesi 1 2026 ke 2027 ngena I borang mai polisi si ngau hari register ya kena 23 hari bulan 6 tu ya lah. Semaja kau sida ya terlepas ngisi borangnya sida ya boleh datai walk-in ngakai koles lah. Jadi tidak tidak tanya neh. Semaja kau 23 hari bulannya tidak sempat datai ga. Laban tempoh register tau agak dipanjai ke ngakai 10 hari bulan 7 2026.
0: Oh, reti ya nakak 10 hari bulan 7 hanya tadi neh. Oh, kira kagi lama ke no timpuh bala nembiak tu kak minta serta berunding tu tadi. Jadi ke penudih tu Encik Richard yang kak bisi orang ke dekat register belajar bak college community Miri tu bak siapa sidak ya patut bertanya tu.
1: Okey DJ bagi nembiak dia lah munyi kekut nembiak tu kapa inai ke bisi julu hati kang asuhannya sidak nampung pelajar bak college community Miri tau kak bisi utai bukai lah kak ditanya ke sidak pasal kos ba college ke nama ke sidak tau telefon ngagai Cik Nur Aida Hilwa ba nomor upis ya 0856535545 tau ke nomor telefon yang pu 0175505132 teh sidak ya bisa tanya lah bisa tekat tanya ngagai awak direk lah laban Cik Nur Aida tau dan sike pegawai pengambilan college community Miri lah. DJ.
0: Okey, lenak serta terang mana tadi penerang kebedah dikongsi ke Nuanto Encik Richard kelebih lagi berkawal dengan college community Miri itu ne. Jadi kepenudi itu boleh terima kasih Mayu Hangin Nuan.
1: Ya, terima kasih Mega DJ Flora lepas lalu ke penatai kami di tok tadi.
0: Okey, sama-sama Mega. Jadi peningah kiranya nakak mai kita mulai ba program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

pemajiknya nombor dua, okay, Budi Basa, pemaduk berga. Pihak kau lagu tadi ni, apa dengar? Hanya lagu kita iba awak ngelah tengah hari kita sarito. Terima kasih Mayu angga kita kaget terus bugulai ngau kami kelebih gig bak jam kedua ngelah tengah hari kita sarito peningah. Agi terus mengkam bugulai ngau aku Flora Libat nyentuk pukul 3 ngali hari atau lagi. Okey agi moga dekat terus melang kita Mayu bala kita ba TikTok kami Bintul FM. Bisa minta lagu hari Gwen tona. Lagu kada beri nama Sanggup Aku.

Guin ngau lagu Sanggup Aku. Ya, Sanggup Aku peningah merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari itu lagi. Nah, ngarap ke kita pernah sanggup megak bugulai ngau aku nyentuk pukul 3 atau lagi. Nah, ngarap kata perindang memang yu bala kita ke bisik minta lagunya ke ngali hari itu. Jadi pukul 1:30 tu lagi peningah munyi ke di padah kaku tadi dia dekat mic kita mending ke ranau DJ Perencing lagi begulai ngau Encik Hai Lingga ngau megak Puan Koni Sigan ya berkawa ngau mini carnival jualan dan agensi bersama komuniti di Ulu Arif ya. Mending ke ranau hanya lagi pemudah mic kita mending ke lagu tu. Sedia lagu dari Ricky Anderson, Nyabak Sebulan.

0: Ya, jadi mari selamat lemai, selamat datang ngakai studio atau ke konti ke lemai tu begulai ngau kita ba ngelau tengah hari. Nyalai ke dia tu nya kita bisi temuai, lalu temuai tu deka berkenang ke bekaul ngau mini carnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif Selangau. Jauh ratau kira ke pegawai Selangau tu ne. Iya. Iya, nyalai selamat datang ngagai sedoi Encik Hai Lingga ngau maka apuan konisigan.
1: Ya, sama datai.
0: Oh, nyalai ya jauh ketua tanya semak. Gak kira semaknya engkau bintulu neh. Ya. Di Selangau tu, komuniti Selang Ulu Arif.
1: Ari Ulu Arif sejam lah ke bintulu.
0: Tak jauh menya.
1: Tak jauh.
0: Iya, iya. Nyalai peningam. Temui kita ke ngali hari tu nyak seduai ya. Kita dah nengah tadi Encik Hai Lingga ngau meka puan konisigan. I mean, ke dekat berkunci ngau kita yang tadi sidak dekat nusi siti program siti program ke dekat diatur nyak mini carnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif Selangau ya. Jadi program tu kita ke nemu nama program tu lalu kemaya diatur serta meka dini indoor program tu diatur. Nyalai aku tu dekat dulu nanya ngakai Encik Hai tu namanya kemaya program diatur serta meka dini indoor.
2: Okay, selamat malam ya, ngaji di JMK. Jadi nama program tu hanya di kembali kami hanya mini kendi berjualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif. Jadi pengerami itu dekat dia atul ya 16 ribuan lah, 16 ribuan Mei 2026.
1: 15 ya, dan 16.
2: 15 ngau 16. Ya ke 15-nya. Kita bisa program jualan dah. Jadi ke 16-nya kita bisa pekit Arif Run. Jadi program tu di atul ba rumah tuni Ulu Sungai Arif lah.
0: Oh ya, jadi 15 ngau 16 tu. Jadi ketika program tu kebenar kalau diatur tu ke baru kita ngatur program tu.
2: Jadi program tu pertama kali lah diatur ba menua kami Arif. Jadi itu program keterubah dikena kami muka runding bala kami dia nak kelebih lagi peranak menua Arif ke bisi dia ba menua Arif. Laba kami meda program berkata uliah ngenatai ke penatai pemisi ngagai peranak menua Arif empu. Kelebih lagi kita kak pemulsi ke menua Arif tu sebagai cita tempat ke uliah dia jadi ke hub untuk pertanian kelebih lagi lah ambil ke bala peranak kita uliah keluar kasia bertanam bertupai serta berjual ke apa maya tu ialah.
0: Jadi kira ke objektif atau ke tuju kita ke mamat yang ngatur programnya tadi ni kira angkat ke namanya pengawal
1: ekonomi.
0: Jadi nyong ngenang komuniti Ulu Arif tu berapa buah rumah panjai kena pegai Ulu Arif tu komuniti Ulu Arif tu mayuh pelabak ko.
1: Okey, bak pegai Ulu Arif ya ke Ulu Arif kami Arif tu bisi Ulu Arif and Ili Arif. Jadi bak Ulu Arif termasuk ya ke Tisi Jalai Jematan Arif bisi 13 buah rumah panjai ke bergenturung bergulai dia. And then ba Ili Arif kurasa lebih 10 buah rumah panjai. Sama di pegai Arif lah, Arif.
0: Jadi sudah tu ilak sama antara Ulu Arif dan Ili Arifnya sama di Kangau punya.
1: Jadi lokasi program community program karnival tu sigi digagak ba Ulu Arif yang ya ngempung semua kawasan Arif. Arif tu termasuk Sungai Bawang, Sungai Anak, Ili Arif, Ulu Arif ngau Sungai Tau. Enya di baru Arif Pulin District lah nama ya.
0: Jadi semua menjadi kangau kita magang dak ngakai program pengerami itu lah ni mini kan jualan. Jadi pelabak ke aku. Okey tak pelabak tu tentang pengarap kes duai maka pengarap semua kita kelebih lagi kita akan jadi komiti pengatur mini carnival jualan tu ngau maka agensi bersama komuniti Ulu Arab tu tentu kita bisa mengharap ke impak hari komuniti nyampu. Ya tentu ya nyak kebepuan kita kebuah kita ngatur programnya kita dekat ke impak ya nyalai nama pengarap seduai hari impak tadi antara suai lah nyawut
2: jadi pengarap kami pasal impak tadi kan gaya komuniti ya nyak siti sidak ya bisa peluang untuk berjual hasil utai tanam tupik si dampu bayak ke utai giriga kak ngena jari baka raga baka utai ke tikai apa semua sida boleh maya tau sida ya mantai ke semuanya untuk dijual sida ya jadi peluang tu nasigi maneh lah ngagai komuniti ulu ariam jadi peluang sida ya kak berjual muka sida nama peluang sida berdajak lah jadi nasigi maya tau nasigi peluang diberi ngagai sida ya sepenuhnya lah untuk berdajak ke utai ke di kemisai sida ya kelebih lagi ianya bau take namanya
1: tadi tanam
2: lah.
0: Oh jadi laban tu keterubah ni ya. Puan Kuninya lah non medak kini kesambut sidak ke kengau nya lebih lagi ba berjual berdajaknya.
1: Okey, sambutan kami bisik ngadu ke Lot Gerai. Jadi Lot Gerai tu nan sikit dia fokus ke ngagai kami komuniti Ulu Arab. Jadi lok gerai tu sidak ya berjual kena ke 15 ngau 16 ribu lah 2 hari. Ianya bertapak di pekarangan rumah Tony anak sigan Ulu Arab lah. Jadi kedia kami cuma ngagak limit 9 titik gerai leban limited 2 lah reti dah. Leban tu keterubah ya kita kak nemu kini gaya kemampuan kawasan. Jadi kedia tu semua gerainya kira ke lama udah penuh lah kira ke nerima sambutan yang terbaik mamai dari orang Ulu Arab.
0: Okey mana narnya ne. Kira ke nanti orang lagi ke minta ngaunya kira ke nak nak lagi punya.
1: Kira ke leban kita
0: nurnya.
1: Nur tu ya bisik terhad leban nanti kita udah first time tu the second time ila mungkin nanti tu akan digagak kita nemu lah mungkin agak jumlah gerainya mayu hagi kenyak
0: ya. Nur ke besai luas lagi yeah. Nap ya. Nyalainya nyak tadi berkawal ngau komuniti ya. Objektif tujuh kita meka namanya sukung ari komuniti kita Ulu Arabnya. Jadi tu pula ngakai agensi laban program tu kai sebenar ngau komuniti ja ta meka bisi agensi nap ya. Ayah pon kuning ngau meka mesti hai. Nyalai uliah nusui berkunci ke ni bagi agensi-agensi ke bisik di kangau ke kita atau ilah Puan Koni.
1: Okey, ngagai pengisian program dan agensi nyadi program komuniti tu kami begulai ngau sidak Jabatan Pertanian Daerah Selangau. Sidak ya sebagai lead agensi ke ngadu program tu lah begulai ngau aku sebagai ketua urus dia. Jadi agensi ya ke terlibat ianya sidak Jabatan Kebajikan, sidak Sarawak Service, leban Ulu Arab tu sigi menolo. So mayuh kak ngadu ke pasal bantuan-bantuan dari perintah Sarawak. So kita ngangau ke Sarawak Service. Kami mega bisik menjemput IPT hari dia baru hiasan kerajaan Sarawak. And then sidak bahagian bank, jadi sidak Persatuan Peladang Bahagian sidak Jabatan Pertanian Po. And then bisik mega sidak pejabat daerah Selangau merik kerjasama. Udahnya sidak Jabatan Kesehatan mega. Laban kami bisik ngagak run the next day. So minta sidak ya untuk saringan kesehatan mega mayanya ila. Then kami mega bisik ngangau ke sidak SPR untuk register pengundi ke de baru adun kakus lah kelebih lagi. Laban program tu diadu ke lead agency Jabatan Pertanian ia mai semua penduduk lah penduduk ia ke di baruh Dun Kakus nak milih sidak ke di Arif sidak di Jalan Mukah ke sidak di Tatau sigi dijemput samalah
0: iya asal pegai Dun Kakus
1: asal ya dia pegai Dun Kakus
0: Jadi nyak berkawal ngau agensi kira kemayuh diri ke nyak na, na yeah. Puan Koni lalu agensi kada baik kita nyak pan nang ya ke semak ngau komuniti.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, kada guna komuniti mak mak nap ya bakal sedak kebajikan. Yeah. Sidak Sarawak servis nyak berguna amatnya. Allah ban kita ibnu ulu pan nang kita ibnu ulu di tolong perintah diberi pantau nyalai sidak pan kau nemu berkeni ke cara nguliah ke bantu ya. Nyalai hari agensi itu kau tu nyawa nanya bakal ngau program kita hanya lebih banyak 2 hari tang yeah. Kemayuh ya 15 hari kena 15 ribu bulan yeah. Saya
2: kena ke 15 mm-hmm.
0: Nama program mayanya ialah 15-nya. Kelimpah Hari Arif Ran.
1: Arif Ran. Okey. Untuk pengisian program 15 hari bulan nang sigi bersama agensi. Mm-hmm. Okey. Munyi kedepada aku tadi bermacam

0: agensi kerajaan dia jemput. Udah nya kelimpahnya kami bisi mega ngagak paket.
1: Wow.
0: Nya paket laban tok ke tok nitiah peminta komuniti lah. Okey paket ai tua gawai.
1: Oh,
0: bisi.
1: Semangat gawai.
0: Dia nya paket masakan, paket berap mandu pemakai lah, pemakai nya Taiban ngau makanan tradisional kita.

0: pembuatan hiasan manek lah. Baka ngagak tanguk, ngagak selampai. Dan accessories ke ikat gagak ri manek. Maka kesarinya. And then lemai kita bisik suka nikah megak. Suka nikah tu kira ke kena bala komuniti ngau orang kedatainya begulai. And then suka nikah kita nya bisik batak tali untuk dengau macam bukailah ke bisik degagak mayanya. Udahnya kami megak untuk laban maya tok sigi kita bisik nguna agensi, kita bisik berhibur megak. Kami bisik menjemput penyanyi kita iban sensasi nya Ricky Anderson akan bisik merindang kita maya siang hari 15 hari bulan.
1: Iya. Nya sekedar ri kelimpah hari namanya ejen pameran bagulai ngau agensinya bisik pekit-pekit bukai kena puan.
0: Iya, bisik.
1: Jadi katikanya pekitnya ungkup orang kebesai tuai tu ka bisik ungkup bala nembiak kini.
0: Untuk paket masakan ya untuk orang besar tuai. Cuma untuk suka nikahnya bisik kategori anak-biak, anak-biak lah. And then 16 hari bulannya bisik run ga? Nya dua kategori.
1: Ni penyawahnya?
0: 5 kilometer.
2: 5 kilometer. Setakat tol lah.
1: Ada kena ke 16 nya?
0: Ya, 16 hari bulan.
1: Arif run. Jadi nyu pulai ngagai namanya pengawak tu kita tu ilok mini carnival jualan ngau agensi tu dah tu pulai ngagai nuan tu mesti Encik Hai ya kita mau tiap ngak kali ngatur pengawak program ni tentu bisik penanggul atau bisik penguci lebih haki inti siti-siti programnya dipasuk mayuh orang nyalai bekeni cara kita tadi kan jadi komiti akaban komiti ngatur program ngambil ke mucur kok tu
2: pasal penanggul tu dan laban tu pertama kali kami ngatur tu nah sigi bisik penanggul lah pertama sekali kami ngikang-ngikang tu sah kan ngikang tempat nya siti nya pun tempat kedai tu pun spesial pun nak tu berapa besar jadi nya mah penanggul mah bak kami tapi dikenak kami nama tu menunai ke permintaan bala sida komuniti tu komuniti Arab lah. Jadi kami berusang berandau baru bincang ngau bala tuai rumah kebisik bengturong menua Arab lah. Bala sida ya bekeni tempat kesesuai ngau kelebih agi nya untuk nama tu untuk Arab ran tu. Lama nanti kena jalan besar itu mayor resiko ya. Dan nyalai kami guna ke rumah tunai itu tadi lah. Lama dia di tengah-tengah menua Arab lah, hulu Arab. Jadi nyalai untuk leluan Arab rantau nang sigi nyalai ngagi ladangkin. Jadi untuk bakal kereta apa semua sigi kurang. Jadi untuk dari segi keselamatan tu tadi nang segi terjamin lah. Jadi pasal penangguh kebukai tu tadi nang segi mula-mula segi nang mayu lah laban mayu ngangau kurang mayu datai ke tempat tu. Jadi mayu agak penemu dah. Jadi nyak alai kami tu ngau hati terbenal bertungkur rumus kini ke ngadu kutai tu sampai ya boleh nyadi. Jadi nyalah penanggul ke paling besar ya, aku laban taito pertama kali tinyemau taito berjaya menyekurang muncul sekali itu mungkin kami kan agak tu tiap-tiap tahun ataupun dua tahun sekali.
1: Iya, jadi ke program kata nyebutnya
0: tahunan
1: atau ke dui tahunan.
0: Dui tahunan.
1: Jadi itu Puan Koni, aku bisa leban ke bisa nerima tusun program. Jadi bisa medak majlis penangguhan ke program kita tu lah. Boleh nusui ngelansak?
0: Okey. Majlis penangguhan mini karnival kena ke 15 hari bulan pukul 4 lemai. Pengudah program sepanyarinya nyade lah. Nyade majlis penangguhan tu dekat di penyade ke yang berhormat MP di Selangau ianya Tuan Edwin Banta, yang berhormat Tuan Edwin Banta. Jadi ia meh siko pemesai ke meresmi

0: majlis penangguhan kami bakal ke sarinya lah 15 hari bulan.
1: Oh, ya. Kira ke
0: jadi temuai, tetamu BRP.
1: Temuai tadi berpasal kan. Laban pelabakku, ia pan rindu ke program bangsa, kagak bangsanya tentu ia nyukung makan apa ya. Jadi, yang pula ingat, nyanyi tadi majlis penangguhan ni ke program
0: 15.
1: Pesai kita tu 15. Berkini ke ya ke Arif Run ya, dan nak ke 16 ribu lah nak ke program Arif Run ya, jak. Kakak bisa terbukai kini nangkan kini
2: nangkai. Itu Ari Pranto ya sarinya jak lah paginya jak lah untuk Ari Pran. Jadi udah pengambil Ari Pran yang tadi elu di gagak penangguhan lah. Jadi mayanya lah konam paginya segi udah mendaftar lah. Pesta-pesta ke udah mendaftar tadi. Kira tu lebih 100 lebih kok lah. Ya ke kanggau Ari Pran tu tadi, jadi puji Tuhan lah. Jadi sambutan tu walaupun dia di ulu tang bekenya mutek ada baik kami tadi ukain mina di pasal aja kita boleh ngadu ko tetu tang ba ulu pun kita boleh ngadu ko tetu. Jadi ukai utanya ukai ke siti ke mustahil gara-gara kita ba menua pesisir lah kelebih lagi lama kita nemu menua pesisir atau jauh kurang jauh tinggal tang kita yang menganggap kutanya kita itu jauh tinggal tang kita ke bersemekian orang lah. Jadi dia nya kunam setengahnya play off lah. Jadi penyawah tu Ari Pran tu 5 kilometer untuknya 2.5 mansang 2.5 pulai.
1: Pulai. Ya. Berapa kategori dua?
2: Ini laki? Kategori tadi bagi kengge dua lah. Tercampur tadi dewasa ngau muda-mudi.
1: Belia. Ngau dewasa orang dewasa ngau belia ni pianah. Tentu emangnya sambut tadi pianah.
2: 100 lebih
0: ikut lah pendaftaran ni aku dah diatur.
1: Ni kata kenal deh nang segi orang nolurat tegar magang.
0: Untuk campur lah rekuasan lain. Kami minat diarip.
1: Kami minat diaripnya ni. Terbuka ngagai reka sedap bukai. Mana ya? Siti Arif ngau ke mana? Kena merangsang kita yang tadi. Namanya nyaga pengerai rindu ke pengawak lumbak ngomain. Tapi ya, namunyi ke nuan tadi Encik Hai. Ukai Esmi nak buat negeri aja ke teraran. Kita pun tahu mengaturnya nih. Sama kok mengenak nama tekeran-ran kurang. Yang jadi Ukai Esmi nak bintulu ran tu lah ya. Arif ran dulu ngepun ke. Hanya lah ke penudi itu. Nama pengarap seduai ngakai program atau kabini karnival tu ilok lalu pihak meka pengarap seduai ngakai balabo community ulu arif ngakai nuan tu dulu Mustah Ahai.
2: Jadi pengarap aku ngakai program tu ilok aku ngarap ke bala ke sepemakai ngak kami lah menua arif sida bawang sida tahu sida ari tatau ya semaya ulia datai support program tu ila kenya muka ana mai peluang laban maya tu dan sigi bisi agensi kamre perkhidmatan ngagai kita menolo jadi nak ni buah kita ke pasar tang kita dia buah menolo aja pun perkhidmatan tu ulia di datai ke ngagai kita empu jadi ngarap ke semua bala kelebih lagi lah peranak menua arif datai maya tu elok.
1: Okey, nuan pon kau ni?
0: Okey, harapan aku. Okey, aku minta semua jakut tu kira ke jakut tersau lah sekedak lah. Aku nyadi, aku minta semua kita ke dia berpilih ke pegai menua arif. Ianya Arif Ilik, Arif Ulu. And then ke di baruh polling district Arif. Ianya sidak sungai anak, sidak sungai bawang, sungai tauk. Sama bisik dia deh. Sidak kemenang pun ada salah. Laban pegai pejabat daerah yang sama. Jadi minta sidak yang hadir. Okay, kelebih lagi ngagai bala ke bisik nguna kuantar sidak Jabatan Kebajikan. Okay, kuantar sidak Veterina. Laban bisik. Jadi kuantar sidak Persatuan Peladang. Okay, sidak Jabatan Pertanian. Pasal projek-projek pertanian. So, laban kebanyuh pemayuh bala orang Kediau dipilih menua arif untuk mayuh bertanam ngau bertupik. Jadi kami nang sikit menyarankan semua sidak ke berkenaan nya datai nguluk kuanta tu ngambil ke bisik uliah memudahkan kelebih ge ari sidak e bertanya lah pasal nama utai ke bisik ba sidak jabatan-jabatan agensi ke bisik di Kangau. Ya. Jadi harapan aku untuk program tu jadi aku harap ke program tu sigi nerima sambutan e kestakat tu nang sigi sambutan yang terbaik lah. Ari pelilih menua Tatau Megak Selangau dan orang Bukai dan tahun ke Dodi, utai tu akan digagak kami sekali dah agik lah. Harap nandai penangguh. And then, ngigak ndo ke Bukai lah. Tang yang agik di pegarip lah. Kami akan berputar ndo.
1: Berganti ndo.
0: Berganti ndo.
1: Tang yang ndak boleh lari
0: Arif. Ya, okay. Kenyap me ya.
1: Terima kasih yang guys seduai Encik Hai Lingga. Enyak pengerusi pengelola mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif tu. Ngau maka Puan Koni Sigan. Enya lah ya ngarap ke program tu hari aku. Program tu nerima sukuang, nerima sambut ke cukup mana. Lupia maka sama bakal ngi Puan Koni. Maka aku ngarap ke bala bak komuniti Ulu Arif. Boleh datai maya nyala 15 ngau meka 16 ya. Nyala sekali lagi terima kasih ya. Lepas berkongsi berita ngau kami Puan Koni ngau megang Cik Hai.
0: Ya, terima kasih ya.
3: Akhirnya baru dah mai kita mendiang ke randau berkawa ngau pengawak kebisik dekat dia tu ba Ulu Arif ya nya berkawa ngau mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti ya. Jadi pukul 2 ngali hari itu lagi peningat dekat terus mai kita bergulai ngau pengeluar program Sharon Ludan ba dalam program kini kita sarito. Dan sebenarnya merinang kita dulu ngau siti lagu tu. Lagu ke diberi nama Sempekat Pengrindu.

Ya peninga, selamat temu baru kita pak program kini kita sehari tu. Kita ada rata pak episod ke-19 pak tahun 2026 tu. Jadi kini kita sehari tu peninga. Sehari tu aku mai kita ninga ke cerita bekaul ngau jembatan Tun Taib Mahmud di Bintulu ditu. Jadi peninga jembatan tu peninga ke bendaria Siti Ari Ikon ke Bisi bak menua Bintulu ditu. Ianya amunya kaku tadi jembatan Tun Taib Mahmud tau ke nanti kami di Bintulu ditu. Mayu lagi kami ngangau kia tau ke ngumbai jembatan Jepak. Jadi jembatan tu peninga ianya sebengkah projek infrastruktur tidak berguna dekatnya di pemangkin pemangsang ekonomi ngau rama di kandang menua Bintulu ngau kandang menua ngelingiknya ngonya mega ngelai pemujur besai perintah negeri Sarawak dalam pengawak ngemanah ke rentaian perengkap pengangkut ngau ngenegap ke penyambung antara Bintulu ngau Jepak serta mega kandang menua Bukai dalam kuasa tau dikenal baru koridor Sarawak tau ke skor jembatan Tun Taib Mahmud tu peninga meraka sungai kemena digagak ngena ukus 466.7 juta di ngawul pengawak ngagak jembatan 4 lurung sepemanjai 1.2 kilometer nyengkaum sistem akses kabel 494.2 meter ngamga 267.6 meter di mansak jalai besai di Bintulu yang kaum jalai Ahmad Zaidi jalai Tun Razak ngau jalai Abang Galau nengah penembuk projek tu megak peninga pejalai ari Padang Bilun Bintulu ngagai tengah negeri dekat pandak gi ngau penyawah pejalai 6.4 kilometer yang megak dekat jalai ke tanggung pengawak ke Bukun Amat dalam jambuang kandang ndur penumbuh skor bakat Taman Perindustrian Semalaju Mata Deng Ngau Muka. Lalunya mega merik peluang ngagai lebih 250,000 ikut peranak menua tu dipelabak ke buliah penguntung hari pengawak ngagak jembatan tu dekatnya di pemangkin penumbuh ekonomi ngau beranak ke pukuk bak kandang menua Tanjung Kidurong ngau Taman Perindustrian Samalaju. Jadi jembatan tu megak peninga ukai seminat jembatan aja tang yang megaknya di kelai di dikemegah ke menua Sarawak dengan langkar moden serta sistem jembatan kabel ke pemaduk panjai di serata Borneo ya udahnya di kelai penau engineer negeri tu dalam nempak infrastruktur tikas dunia. Pemujur ngagak jembatan tu ukai seminak ngemanah ke rentaian perengkap pengangkut tang megak peninga ia megak kelai penyulut Sarawak ti jampat bak pengawak ngemansang ke infrastruktur ti ngemuan kualiti ti tinggi. Jadi nama utai kepatut ditemu kita bekawal ngau jembatan tu peninga munyi ke disebut ku tadi jembatan tu digagak ngena ungkus 466.7 juta ringgit Malaysia. Ia megak nyambung penyambung Ari Bintulu ngau kandang menua Jepak serta yang nganti servis feri ti udah dikena peranak Jepak ngelamak tu. Ia megak jembatan kabel 4 lurung keterubah di menua Malaysia Timur serta bisik 2 tip menara besai ngau engineering modern ti Tegap. Ngemuan peninggi maksimum 90 meter, ngau penyawa 26 meter, ngau ngenak 88,342 meter padu konkrit, ngau 20,160 tan keluli. Serta pengawak nasihat tanah kena projek ngagak jembatan, sudah dijadi kena 22/7 tahun 2019 oleh Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lebuah pengerami hari Sarawak diatur bak Bintulu ditu. Pia megak peninga digagak nitia ke piawaian USJKR
Didiri ke ngena lift menegak ngambil ke mensia mayu hulia medak rampak menua dikumbai ke dikumbai jematan kabel penahan serta megak ngena teknologi kabel state bridge yang megak dikangau jambatan Golden Gate San Francisco di California Amerika Syarikat ngau projek ikonik tu megak nanda ke Sarawak jadi ketuai dalam pemansa engineer di Pelilih Sarawak tu setipak ngau aspiration jadi negeri tau ke negeri ekonomi maju serta kompetitif dengan jambatan Bintulu Jepak Sarawak jingkang kemua jadi pengerembai penumbuh di nyambung komuniti serta muka peluang ekonomi baru serta nampak legasi engineer di dekat Diayan ngagi ungkup nembiak rebak dudi arila. Jadi kena nyimpul ketuk peninga jembatan Tun Taib Mahmud tu nyadi projek infrastruktur ti berguna amat ngagai Bintulu yau kais minak dikena nganti servis ferry dan megak nyadi pemangkin pemangsang ekonomi ngorama bak kandang menua tu. Nyak tadi peninga cerita berkawal ngau jembatan Tun Taib Mahmud bak Bintulu ditu ini ngarap ke mulai ke penemu ngagai semua kita nak berasai kita dah datai buat penghujung program jadi minggu baru ku datai baru berkusi ngau kita kandang dur kemkeman dur kita berjalan rawun tau ke ngelantang kati nanya mupuk dulu aku hari aku Syara Ludan pengelola program kini kita

Okey, sekali lagi Meri, selamat ngali hari ngai kita peningah. Tadi kita ada bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan pada dalam program kini kita hasari tu. Jadi bab jam kita ke bedau tu bakal selamat me dekat nerus ke awak. Ngelah tengah hari kita. Serta nanti nadai penangguh lagi peningah pukul 2:30 ngali hari itu lagi dekat mic kita mending ke talimat krisis bekalan global ya. Ya ke dekat dikenatai ke Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah ianya Menteri Ekonomi. Nanti nadai penangguh lagi pukul 2:30 ngali hari itu lagi. Nah. Okey, jadi ke sekali itu peningah lagi megak dekat berkunci ke sekedar lebih lagi pengawak ya kedekat diatur di Bintu lo bak ujung minggu hati dekat data itu ilah ya 16 ngau 17 hari bulan 5 to ilah ianya pengawak kedai kumai majlis gawai Renggat daerah Bintu lo bak tahun 2026 segulai sejalai itu jadi 16 hari bulan 5 dekat diatur pengawak Niti Daun bak Esplanade Bintu lo berlabuh pukul 6 pagi ya serta di pelabak ke dekat di penyadi Yang Berhormat Datuk Majang Renggi Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke megak Kapan Kunsian Negeri atau ke Adun N70 sama laju nyak pengawak 16 hari bulan 5 serta 16 hari bulan 5 megak bisa dekat diatur Pekit Nyumpit ya ke dekat diatur ba Padang Dewan Suara Bintulu pukul 1:30 ngali hari atau ba Dewan Suara atau ke ba Padang Dewan Suara Bintulu ya ke di pelabak ke dekat di penyadi pegawai daerah Bintulu Encik Awang Muhammad Nizam bin Awang Ali Bohan ya nyak 16 hari bulan lalu 17 hari bulan 5 dekat diatur mantar gawai daya ngau mega Pekit Kumang ya ke dekat diatur ba sebengkah restoran ke terbilang di Bintulu dito berlabuh pukul 6 lemai ya yang nyak mantar gawai ngau mega Pekit Kumang serta mega di pelabak ke dekat di penyadi Yang Berhormat Datuk Majang Renggi Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke megak Kaban Kunsian Negeri atau ke Adun N70 sama laju banyak pengawak yang kebisik dekat diatur ujung minggu tu ialah 16 ngau 17 hari bulan 5 tahun 2026.

lagi mga dekat berkongsi ke sekena pengawak ya ke bisik dekat di atur di Bintulu lebih lagi ba ujung minggu tu ialah ianya upis atau ke pejabat tenaga kerja Bintulu bisik dekat ngatur program ke di Kumai program pendidikan perburuhan untuk golongan orang kurang upaya atau ke OKU ya ke dekat di atur 16 hari bulan 5 di dekat datai atau ilak ya. Jadi nanti kita dekat nemu penerang ke sili ya. Kita tahu ngelawak page Facebook Pejabat Tenaga Kerja Bintulu. Nanti kita dekat nguliah ke penerang. Kelebih-lebih berkawa ngau pengawak ke dekat dia tu sidak ya bak ujung minggu tu ilak. 16 hari bulan 5 tahun 2026. Kayaknya sebengkah berita lagi dikongsi kaku ngau bala kita peringat. Ya kaki terus buklai ngau kami YFM Bintulu. Ya, lagi megak dekat madah ngagai bala kita lebih lagi ngagai kita ke baru bugulai ngau kami jam ke dia tau menyikaku tadi pukul 2:30 nanti nadai penangguh lagi pelinga mic kita mendiang ke talimat krisis bekalan global ya bugulai ngau menteri ekonomi lagi dalam urungnya pukul 2:30 ngali hari tau lagi ok tang sebenarnya lagi megak dekat terus merinang kita tau Siti Laguri Itamidin. Nuan di mata, nuan di hati.

Okey, nyak lagu kena kita berperindang ni. Siti lagu hari Ita Midin, Nuan di Mata, Nuan di Hati. Jadi, te menyekurang signal, mendiang ke talimat. Disebut aku tadi, serayanya aku ke dekat ngenatai ke Pesari Nuati bala kita metona. Tu hari induk Kenawi sama ngelih hari ku ya, sama berjalan ke pengawak dengan genuan panas di Kenawi. Dia mega Wellington Imai sama ngelih hari ku ya, ngau semua peminat radio Bintul FM. Richard Unup sama ngelih hari ke sama berjalan ke pengawak mana hari berjalan simpang Simunjan. Ya kat dengan lagu dari Veronica Natasha, Nuan ngelengkak aku melekak. Kena merindang semua peninga kaban Facebook ngabala bertunggah pesan harap ke terperindang serta megak nuju Nuan megak DJ Goyang.

Okey, Siti Dagi pesan tu Ari Kennedy Ama minta lagu Ari Kenderson Sepatin Bunga Jarau ke ditujung ngagai orang ke ngelala. Kelebih lagi ngagai Cigo Raymond Merayang ke serta ngagai balapangan ya ke Bukai. Tak kira sekali ke di Facebook. Selama nari gawai ti dekat datai ko ya. Ianya pesan dari bala peringat kita. Lagi megak dekat terus semerinang kita tu. Mayuh megak kita bisik minta lagu Kaban Sampai Mati dari Wat Rob.

alimat krisis bekalan global pada hari ini, susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 10 untuk tahun 2026. Mesyuarat M10 pada hari ini menerima maklum, balas dan juga kemaskini berkaitan situasi semasa krisis. Perkembangan semasa menunjukkan bahawa persekitaran ekonomi global masih tidak menentu. Risiko geopolitik yang berpanjangan terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga, harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent Spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada US$17.67 juta BTU kepada US$17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada US$133.03 kepada US$133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran equity, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada 4,000
RM502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan eksport negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026 dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat
sejabat golongan rakyat di sesetengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyelesaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost efektif. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber

keadaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot permis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih milik DBKL berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tersakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, permis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis bekalan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data yang hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global

Ya, nyak baru dan mai kita mendiang ke taliman krisis bekalan global ya, bergulai dengan Menteri Ekonomi menua kita Malaysia. Jadi jam kita dia tok penting, dia tok pukul 2:53 minit ngali hari. Tinggal kira 7 minit lagi no kita pergi bergulai bak ngelah tengah hari YFM Bintulu. Jadi terima kasih Mayu pengen kita ku dah bergulai dengan aku hari pun program tadi yang untuk lagi jam kita ke dia tau. Lebih lagi kita ke bisik ngenatai ke pesan rinuati kita ya, ke bisik minta lagu sekali ke bak Facebook kami atau ke TikTok kami Bintulu FM. Agi Mayu kebenar ya, pesan kita ke Bedaudi kena tai di baca nang awak ni bari ke bukai. Jadi bakal selama lagi pukul 3 ngali hari kita dekat terus bergulai dengan YFM Iban Kuching. Bak awak rentak ngali hari dekat terus merinang kita. Ana mindah ke bukai, mindah tau kita peningan eh. Nanti kita mindah, kita tau ninga kami dini-dini aja. Boleh didinga kita bak RTM Klik, hari radio. Mayu cara kita ulihan ingat ke kami na. Okay, jadi atau nak kita bergulai ingat ke kita ngau lagu tadi nak post lagu lagu reward rock kedi tebah ni kaban sampai mati ya kebanyu magadi pinta kita na. Jadi mupuk dulu aku bertemu Mbak Rika.

0: Lintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Kami Lori Bang Kita Lintir Hari bermacam lagu.

0: Hongkong.
1: Nyangka tuk me asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Semerak Pagi, Y9-12. Nyalah, tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, Merindang malam.
2: YFM, Segulai Sejalan.
3: YFM, Segulai Sejalan.
4: YFM, Segulai Sejalan.

Ya, lagu ni Syasha Julian Bujang atas meligai lagu kena merindang kita ke Hagi Bugelengor kami bak YFM kita ke Benung mendiang ke kami baru mendiang ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke City Area Station pemerindang kita. Jadi terima kasih ngagai Flora libat ke dah Bugelengor kita bak awak ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi kena terus ke program kita bak YFM baru tak ngelah hari sari tu 12/5/2026 bukulah dengan aku pengelamat 3 jam tu lagi jadi tusun program kita pukul 4 tu lagi kita bisik hashtag nembi aktif lalu pukul 5 mendiang ke berita tirita berterus hari yang kasapuri di Kuala Lumpur serta setengah jam tik ke penudi rentak ngelih hari sari tu mendiang ke tanduk program leman berita bukulah dengan Mr. Edmund Langi oh nyat tusun program kita jadi berjam tik ke terubah tu lagi merindang kita serta ngenatai ke sekedar berita kena kita penglama sejam tu lagi. Terus berkelengar kami tu Siti lagu gawai, lagu gawai keamatan berpadu nyawa Karen Libau ngau Cynthia John. Rentang ngalih hari YFM.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Siti lagu berpadu nyawa je sem jala pulai ngau galang tawi sinuk nak ulih pulai gawai kita ke nak ulih pulai gawai nang sinuk tajapan lagunya semina kena merindang kita seraya ke angkanya kita benung kerja pengawal jam ke dia tu udah sesengit hati kat pulai ke menua ne kita ke ulih pulai ke menua jadi kita ke nak ulih pulai ke menua nang tu sehati Anairawati tahun tu nak ulih gawai tahun ini lah ulih harap ke ulih begawai ngau diri sebilik atau ke pulai ke penua. Okey jadi hari tu kena 12/5/2026 hari tu mega hari ke dikumai hari jururawat antarabangsa atau ke hari misi serata dunia ke diintu kena 12/5 nintian tahun kena ngenang pengawal sidak misi berserata dunia. Jadi hari bulan tu dipilih berserimbai ngau pengada Florence Nightingale orang ke numbuh ke pengawal atau ke ngintu orang sakit. Jadi tujuh dikena merti ke pengawal sidak ke berguna dalam ngintu apa ngintu orang ke sakit sidak ngintu ngau ati ti sabar serta suah mari sokong ngagai orang ke sakit. Jadi ngau tu selamat hari misi serata dunia, selamat hari jururawat antarabangsa ngagai semua misi. Kesekali itu tu lagu hari data kena merindang kita berentak ngelih hari terus ke program kita Dara Tampun Puji berentak ngelih hari YFM.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu ketemu kita izin hilang.
3: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Kitab Jatuh Menemani Angka YFM Sekulai Sejalai.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
0: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
0: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, Segulai Sejalai.
2: Tiga puluh dua iti lagu.
3: 32 iti lagu udah juara bak carta sampai juara dari tahun 2024 ngagai 2025.
2: 32 iti lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
3: 32 iti lagu
2: tahun semina 24 iti lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
3: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
2: Terus Sekulai Sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
3: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.

Yang lagu hari Jeffrey Nyaloi berlengar Diana Ricky bergawai atas kapal lagu kena merindang kita ke benda mendiang ke kami bawa YFM 43 minit dah lepas pukul 3 ngalih hari. Jadi itu berita kebisi daripada aku portal berita RTM yang kalai berkawal gau virus hantar virus inya siti penyakit ke virus ke kemayar itu kalai hantar virusnya siti ari virus ya ke dibai jelur tikus bakal tikus ke dia berumah tikus liar meh lalu hantar virus tu mega tahu ngerampit mensia ngujung ke atau naban ke nyawa jadi kelai tiket rubah bakal berinsa lalu tahu balat dalam kandang berapa hari aja lalu kelimpah harinya mega dia kita bising ngasai ke tabien tubuh berasa hangat pedis tubuh kelebih lagi belakang kau bau kita jadi bisik mega berasa pedis palak serta jampat lelak lalu nanti kelainya udah balat dia kita berisik berasai batu ke balat serta ngasai ke senak seput jadi dia kita empu darah pan atau ketekanan darah dia baru lalu kita tidak boleh ngerja pengawal lalu cara ke pemadu mana kena nyeliah ke diri Ari

ti boleh sebedau makan tadi, jaga pembersih diri empu sebedau lebih lagi ba pemakai kita au nya siti ari berita ke BC ba surat berita atau ke portal berita RTM ya ke bekaul ngau siti virus baru tak ke virus ke dikumai hanta virus lagu ke sekali tu kena merindang kita berentak ngali hari sidi lagu hari Johnny Yaman aku nanti adung belalai rentak ngali hari YFM.

0: kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggap YFM.
1: Jumpa 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita.

Ya, lagu baru hari Heli Badu Kiroh pukul 4 tu lagi. Dia kita rekaman dia yang ke Tanduk. Randau aku bukulai engkau nembia program nembia aktif. Lalu tu lagu, setiap lagi lagu gawai hari Florence Law, gawai ke penudi.

0: Yang lagu ni Joshua Josh Peraja Mata lagu kenangan pun ke hashtag nombor aktif sehari tu bergulai dengan aku habis temuai ke berandau dengan aku ke dekat berandau dengan aku penglamat sejam tu lagi jadi udah hayan bawa Facebook kami YFM Iban terima kasih ngagai kita ke benua mudak kami duai bawa live Facebook kami habis 20 ikut ramadak tu lah. Ok sebenarnya tu berandau aku jom tagi tu mai apa tinggal berkelala ngau temuai lemai tu buat program hashtag nembek aktif ianya Kin Winner Atta Naroni. Selamat datang again Wan Kin.
1: Au selamat lemai DJ
0: au ok Kin kesal ya saat itu lepas terubah ya ngau berandau ne?
1: Au keterubah ya baru ya baru yang ngau berandau teretok
0: au ne ngau udah tu ilah nyau nemu gigan Wan ilah
1: au
0: lagi kan minta no madah ke penatai asal Rimpo leban nuan dia tu nanti beka di udah di padah kaku ba Facebook nanti sedak peninga kita beno beno meda kami live ba Facebook tentu ya kita bisi berarti ke nama utai kedah di pansut ke ba penerang Facebook kami ianya Akin Wina tu beno belajar ba politeknik muka kemenaria ngambil course information technology Nakin. Jadi awak ke Nuan madah ke diri empu meh penatai asal Nuan engau mimit berkelala dengan Nuan meh awak ke peninggal dan mugit.
1: Jadi nama aku Kin aku asal dari Kuching menu aku dari Iban dari Siraman lah apa aku dari asal dari Kapit nangan Tawau indah aku asal dari Siraman.
0: Jadi kita suah ke pulang ke Sri Aman lah nakin.
1: Oh, nanti gawai selalu pulang ke Sri Aman lah.
0: Ke Kapit dah suah kin nah,
1: jarang lah ke Kapit. Jarang-jarang.
0: Oh, jarang. Oh, nanti bisa pengawak. Nak tahu nak datang kian kan eh? Jadi, Nuan, sebab bersekolah primary di ni deh?
1: Primary aku sekolah bab Sri Aman gak? SK Apeng Sri Aman. Secondary aku dari form 1 sampai form 5 ku SMK Melugu Sri Aman.
0: Dengnya belajar tu bab politeknik tu di muka.
1: Di muka.
0: Jauh nak aku muka
1: jauh kesian.
0: Habis orang di kelala di muka nadai.
1: Nadai.
0: Dang sigi. Sigi.
1: Baru atai dia nama mama.
0: Nuan belajar ngambil course information technology tu. Ni pengalaman anda belajar tu kan?
1: Aku start masuk politeknik muka hari bulan hujung tahun 2023. Jadi tu dah masuk last semester. Semester ke-6 lah. Sekaligus ngau intern praktikal ba di tu.
0: Ba RTM
1: di tu.
0: Jadi ada tu benung praktikal di tu lalu habis berapa ni pengalaman Nuan belajar bawa politeknik muka tu lagi?
1: Tu habis praktikal tu dikira graduate lah. Habis lah.
0: Penghujung ya.
1: Penghujung ya tu.
0: Dah berasa ya nak.
1: Dah berasa ya. Dua tahun setengah.
0: Ni ialah ke enam bulan baru kini pelajar.
1: Bisa plan gak ke nyambung degree.
0: Ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai.
1: Ngambil kos yang sama.
0: Rindu sama mat mah tu buat kos information technology.
1: Terus kerja.
0: Terus kerja. Ini yang saya nyamai ke ngambil kos tu supaya nangkin.
1: Kamu dah nyamai. Bisa gak penusah ya. Tapi terus kerja. Anak berhenti belajar lah.
0: Jadi Nuan ngambil kos information technology tu Kin. Nuan pun ke ngambil kos tu sekali ke bisi di perancang hari orang bukai kini.
1: Maya mula-mula habis SPM suba sigi nak nyangka lah ngambil kos tu. Nak nyangka laban laban tu first boleh ha. First choice boleh. Jadi ngambil je mula-mula sigi kurang nantu minat dah. Tapi bila dah masuk ke polinya baru bisa asai lah minat-minat ya mimit.
0: Jadi information technology tu ya target Nuan first choice Nuan. Tentu ya bisa second choice choice dia kebukai nama kini lagi ingat?
1: Nantu ingat bisa sama kos tapi ba no bukai agaknya.
0: Merti tadi nuan nang sigi ya, rindu ke Siti Ekos tu information technology tu aja ne. Jadi sebenar tu beranda berkawal gau kos ke dambik nuan bawa politeknik muka tu ke nuan bisi deka nusui atau ke berkunsi ngau kita berkawal gau nama kini pengawak ke bisi dia di kalau di kerja ke nuan atau ke aktiviti ke kalau di ambil nuan bawa amayana sekolah sebab bawa primary sekali ke bawa secondary.
1: Tiba primary ku bisa lah ngau sukan mimit maka sekali kalau wakil main bol ba Sri Aman lah. Wakil SKP yang danya dah masuk secondary ku kurang dalam ke kurikulum. Tapi ku bisa ngambil paket akademik lah maka debate English debate day to spell tu maka paket mengejar dalam bahasa English. Tapi ya susah hampu lah ya. Susah hampu dan yang aku bisik megak ngau Scrabble sebab wakil sekolah dalam Scrabble English.
0: Mm-hmm. Jadi nuan tadi berlaban ngau sekolah bukai.
1: Berlaban ngau sekolah bukai.
0: Sekolah nuan bisa boleh lumur kini mainnya kin?
1: Ti main bul lumur satu mainnya. Main aku lagi primary 5 saya. Nanti main di bednya aku boleh nombor 3 lah. Dari bapa sekolah bapa seram dalam 7 sekolah.
0: Kira ke bisi tanjung lah nonton eh mungkin. Jadi pengalaman ke gau laban tentu ya dan tu jauh gak kini ke non ingat ke baru aktiviti ke kalau di ambil nuan maya bawa secondary tentu no ingat engkau hanya bisik bukulai engkau sekolah biar bukai ya ke pada nuan berkeni ke pada nuan maya pekit-pekit ke kalau di pasuk nak sobat sedak ya orang ke berkeni pada nuan
1: orang ke berkeni orang ke nanum pandai
0: nuan sedak yang sikit dah pada nak cukup preparation eh
1: preparation ready apa semua memang hard work kerja keras orang.
0: Jadi nuan berkenih deh nang udah nyedia ke diri hari tolong hari cikgu sekali ke bisik hari orang bukai kini
1: bisik gak tu cikgu sikit akan nolong pengajar sikit training tiap lemai lah mainnya. Bisik moga hari apa indah ikut tengah nolong ku.
0: Kau kira ke hamayuh orang ke nyukung nuan lebon ke masuk paket ke bisi diatur bawa sekolah nakin. Jadi gue yang ngagai pengawal aktiviti nang di luar sekolah. Kalau tau ke bisik kini ngau aktiviti bukai?
1: Hobi.
0: Apakah hobi kini atau ke engkau bisik ngau paket luar sekolah aku tadi bakal ambil ke banding nuan aktif ngau pengawal bawa gereja ambil ke banding yang kau tadi bisa bekerja
1: jarai ku ngau program-program luar tapi bisa kadang-kadang ngau orang baka coba selalu ngau aku ngau apa aku bisa ngau orang maraton coba
0: buat ini kucing
1: Ini kucing tu
0: lagi untuk kedai tu
1: nak cungki
0: yang
1: ngetu
0: nak matut
1: ngetu lelak
0: lelak maraton berapa kilometer dah
1: 5 aja
0: kira ke kena muai stres menanya
1: kena muai peluah
0: semua peluang. Hanya meh dia tu lawan ke maya tu nak sikit suah kita berhenti ke aktiviti kebekannya diatur di kucing yang lebih lagi mayuh fun run mayuh bisi diatur maraton bekannya tahu ke nanggau fun run tu dia tu
1: tahu lah ilak nguji ya
0: ilak neh lawan dia tu nya udah akhirnya ke baduk nak pertika tu ilaknya nadain tu awak ngerja pengawak ke bukai boleh agaknya ngerja pengawak kenya ne. Hobi na ne.
1: Hobi ku. Bakal biar lain main game nya aja, main game. Lebih kepada main game lah, game PC.
0: Nanya apa game tu tadi? Nama game ke di kerinduk ke nuangkin?
1: Mayuh lah game. Si game dalam telefon bakal Mobile Legend kena game PC ke game konsol lah, main FIFA, main macam-macam lah main.
0: Nama kita mainnya bukan dengan orang bukan dalam online tapi ya?
1: Oh, bukan dengan bola kaban.
0: Bola kaban. Kaban numpu.
1: Oh. Kaban ku selalu ngau main coba. Tiba poli. Dan ada pengawa main game.
0: Nama tengah so rindu nak bermain berdia belaban dengan sedai apa dia nih?
1: Rindu laban lucu. Bala ngau main dengan bola kaban. Rindu main dengan bola kaban.
0: Okay. Nuan orang ke orang bukan ni mungkin orang ke introvert, extrovert.
1: Kadang-kadang tik boleh ngau bala kaban, boleh jadi extrovert ah.
0: Nanti mengagak.
1: Nanti bakal ke diri, bakal menung ke diri dia tau meh. Kak jadi introvert.
0: Kak jadi introvert.
1: Oh, kesal saya.
0: Kesal. Oh, nak kesal tu. Belagu dulu kan lagi ne. Ula, ula mu belagu nak ken.
1: Nak. Hujan hari.
0: Hujan hari. Anda ngau awak ke celah pagi menung kita ken. Okay, mending kita belalak dulu. Oh, dah tu lagi berana baru ngokin ke. Alaban yang madah diri ya kesal. Tu lagu hari Ika Saiful kan. Kita bertuis dulu lagu baru hari Ika Saiful Malam Agi Muda.

0: Kacang.
1: Hai, kami
2: Sway.
1: Kita benung ninga
2: Hashtag Nembia Aktif.
1: Segulai sejalai.
3: Ya, hashtag nama aktif lagi bergulang dengan aku Abak Konti YFM Akin Awina Atta.
4: Hello.
3: Panjang nama Akin tu. Akin, aku ni orang ngangau dengan Akin, Ki.
4: Tepas Bapoli, Ki orang ngangau aku.
3: Ki.
4: Ki je.
3: Oh, nanti nak nanya aku ni nyebut nama yang tu tadi. Nak nama aku nyebut nama yang laban spill nama yang Ki, Ki. Q-E-A-N-E.
4: Wow, like nama.
3: Tahu unik ganyak punya jaku rebut jaku putih jaku Melayu nah neng awaknya kian lawan kena kena ke awak ke mai hage gak nama ke nak ditemu orang ke mai hari tu nah
4: re
3: jarang-jarang. Okey, terima kasih yang kita ke benda-benda yang ke kami bar radio pemaga kita ke benda medak kami dua live buat Facebook YFM. Mayu ke benda medak tua tu kin pelabak ku mayu lagi kaban wan tu pelabak ku baka sida siapa sebut ku sikus
4: sikus sebut nama sikus sikus sebut mengai nama
3: itu sebut Christopher Carlos Willio we ketika dia punya Wio Lena Gina. Wow, steady lah kin ku ya. Awang ku Adib, kawan
4: saya. Classmate
3: ku. Classmate mana? Mai lagi sedia ke buka itu Abraham Donaldson, Frederick Marvin. So nom belagu ku ya. Ma tadi ku ngasih belagu nanu belagu.
4: Oh, nanu belagu. Bola sih dah.
3: Amat kini terpadah kin tu Frederick. Nanti pula apa dah kenapa lagu favorite ni. Okay, hanya semadi ketua meda Facebook tu kin mayuh kabanuan. Jadi sidak tu sama dengan wan belajar sekali kenang ya berkini ke sekolah primary secondary.
4: Tim meda majority dia tadi mayuh hari sama ngopoli ngaku lah.
3: Sidak di muka ke?
4: Oh, saya boleh muka tak?
3: Jadi saya tu ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai nakin.
4: Kos bukai, mayo kaban gori kos bukai muka bisa tak? Kaban kusikok tadi hari sama kelas dengan aku.
3: Siapa? Denny?
4: Siapa tadi? Awang ku Adib tadi. Saya dah Frederick-nya. Kelas bukai elektrik.
3: Elektrik kos bukai. Jadi saya kena nyebut bisik ke ngambil kos bukai kini ni pemayuh kos ke bisik politeknik muka tu nanti diploma.
4: Nanti diploma bisik kos bukaku kos IT lah satu. Kedua bisik perdagangan ya bisnes dalam perdagangan tu bisik terbahagilah baka perekaunan danya kesetiausahaan danya electrical pun bisi mechanical kejutaan mechanical ngau civil engineering lah.
3: Mayo
4: tapi ukai diploma aja start dari 2 sem lepas dah bisi sijil lah sijil untuk apanya kos sijil
3: kos sijil. Nanti kos sijilnya mungkin ini nama kos ke bisik
4: kos sijil bisik electrical. Tahu ko electrical civil yang kejuruteraan je lah.
3: Jadi mayuh mah kebenar ya kos kebisi politeknik muka nak kan.
4: Mayuh.
3: Jadi nembiak pan tentu ya mayuh ke dia ne.
4: Boleh tahan mayuh.
3: Boleh tahan mayuh. Kalau ngitu nama apa ikut?
4: Bisi 2 ke 3 ribu kena.
3: Sengaja aku mungkin. tentu ya mayuh nak kan. Okay, kan tunggu yang ngagai tanya ngagen wan alaban tu hari tadi nyebut politeknik muka politeknik muka jadi nama kebuah kini nua milih politeknik muka tekin sekali ke nang nua mpu kini kak kin
4: te perancangan awal sigi nak expect boleh sigi nak nyangka lah boleh bapak politeknik muka tapi bila dah dihantar kin dianjung orang ke kin kita terima and bakal anggap ya bakal percutian.
3: Cutinya muka apa banyak.
4: Merantau. Muda menua orang.
3: Ya, mat kenya nanti di Kuching di tu. Ukai ke mana di Kuching ada ya. Tang nyamah mana lagi jauh lagi dulu hari kenika hari apa indai hari menua mendak menua rebukai tu lekin. Au. Jadi politeknik tu mega kin bisik tentu ya mayu aktiviti ke bisik di Pasuan Nuan. Nama kini aktiviti skuba no ke belajar laban munyi kurang tadi habis no pergi ke tentu ya Nuan nada lagi nampu belajar nama politik di muka ngambil kos ke sama diploma nah. Jadi nama kini aktiviti ke udah di Pasuan Nuan skuba no ke belajar.
4: Te mula ripun belajar skuba sem satu. Kau selalu aku bisa lah ngau baka jadi ahli jawatan kuasa lah baka kelab-kelab baka badminton sobat sem satu kalau jadi apa jadi referee len badminton sobat banyak bisa lah aktiviti antara ngau jabatan kumpu baka dalam aktiviti ngau perkemahan banyak sem tiga aku bisa jadi sukarelawan sukma lah sukarelawan sukma 2024 nya jadi bakal pembantu sidak ya jadi sukarelawan
3: di ni Kuching
4: bak mukampu
3: mukampu
4: si bak poli kami pula
3: bak poli kampu
4: si pukit bola jaring si dia bak dewan kami dia
3: jadi nuanya di siku hari orang ke hanya di sukarelawan dia ne jadi berkeni ke kini ke aktiviti buat luar sekumbang nuan ke belajar di politeknik muka tiko aku tu tadi kelimpah hari buat politeknik muka no bisa ngambil aktiviti luar kini abu kelai ngau kaban kini
4: aktiviti luar aktiviti luar nadai nadai tu cuma biar pejalai bisa
3: pejalai ni buat segi nak patut nak pejalai
4: pejalai selalu
3: no rindu berkeni buat belajar tu tadi no rindu belajar beraban sekali ke nuan rindu belajar kediri.
4: Kau selalu nanti belajar maka nanti final exam. Aku sikit belajar lawan dari orang. Maka dua hari sebentar exam aku sikit belajar late dah. Lawan dari orang maka. Tapi push sama mat sampai nanti indo. Tapi anak-anak ni tiah. Ya. Nanti boleh belajar awal-awal untuk prepare. Bersedia awal-awal sebentar exam.
3: Tak boleh gagal tu mungkin. Tentang cara nuan tu tadi.
4: Ni tiah ke siku-siku orang lah.
3: Cara nuan tu tadi. Nangir rindu gagal tai last minute ya. Tu tanya tu apa lah aku suah kena anu cikgu nak kah?
4: Nak kah asal pas
3: sekumpulan ke ngambil exam bisa asai ni subjek ke spek nuan pedih sikit spek nan mayuah subjek ke spek nan pedih
4: tiba kos aku boleh tahan mayuah lah kau sini pedih bakal subjek apa nama subjek switching nama ya ayuh command pasal untuk apa router switch apa semua
3: aku tanya kati ke kak diingat ke ni
4: aku mesti dihafal mesti selalu agak latihan lah korang agak latihan memang tinggal hari orang
3: Ini nanti bukunya tebal begitu. Mana buku kita nak kan?
4: Nak buku. Mayu lebih kepada slide.
3: Nggak slide. Kena online magang. Nanti bawa buku. Nanti nyemak bawa buku. Boleh tak nak kini? Ingat ke pemayu utai kena asal-asal non?
4: Boleh sekedar boleh
3: nanti aku nak boleh kan
4: sama kapan tak mesti benar-benar ya
3: ya meh nanti suah kita maca ya berarti aku tanya tentu ingat ne tu pula ngagai kos ke diambil no information technology tu tadi kalau aku nanya mimit aku nak nemu nal tang aku kak nemu berkeni information technology tu aku mana kadah belajar nama utai ke dah dipelajaran mungkin
4: jadi information technology tu nanti kita bermula dari semester 1 untuk semester 1 kita hanya belajar benda basic-basic lah benda yang apa basic untuk kita belajar lah sebelum kita masuk ke SEM-SEM seterusnya. Dah start dari SEM 3 kita lalu masuk ke tahap lebih susah lah, sebab banyak SEM 3 kami diagihkan dua aliran. Bisik SAD tu software development kan nama ya. Aku masuk networking lah.
3: Networking. Pas berkawan dengan internet magang-magang.
4: Lebih kurang kenyak lah.
3: Lebih kurang. Okay.
4: Tapi bisa gak subjek-subjek yang ambil mimet coding apa semua untuk pengetahuan asas je lah.
3: Tanya bisa berkait magang? Tanya neh.
4: Berkait. Berkait.
3: Maka cyber security.
4: Cyber security.
3: Jadi nanti baka internetnya tak temu lenyau. Lenyau muka aku kena nemu deh. Temu lenyau. Tadi bisin internet deh tu nyo nada. Ketika nyakin kena nonggau nya deh.
4: Tikanya kita cuba ngelangkah pertama dulu macam biasa restart PC.
3: PC.
4: Nanti majak nganya di baru kita cek IP address ya. Cek nanti IP address pun okay, tapi agak nada lain. Nak kapan nak kita mesti ngecek lagi bilik server banyak.
3: Kira mayu lah step banyak. Kau mada dulu. Nak tak lu terus ngagai center iki lu pada mangnyo.
4: Nau leh kaya mesti gigak punca ya sigi-sigi dulu. Nanti tu kai punca gigak gi punca ya.
3: Iya, mak kenyak mak kita nanti bakal kita belajar kena kin. Nak tak lalu terus ngagai kena kan nak terus tak nemu magang tadi. Okay, kin buat nuan tadi information technology Siti Ari kos ke buat nuan buat permunuan patut kena lembia dia tu ngambil kosnya.
4: Nanti kos teknologi tu nanti nembiak patut gak ngambil ya sebab apa-apa tiba dunia itu segi memerlukan teknologi lah kan. Bakal AI semua segi masang setiap hari semua tanya di nanti siapa-siapa minat tau nguji ngambil nanti ngawak sebab ukai kamadah ya susah tapi boleh dicuba.
3: Jadi nanti maka aku tu tadi nadai ambil ke mana nadai basic berkawal penemu berkawal dengan IT tu tadi kok tang bisi pengerinduk kau ngambil kosnya boleh ne?
4: Boleh.
3: Kini ke cara-cara nak minta sobat lakin?
4: Minta bapak masuk poli kah? Hari UPU online.
3: UPU online.
4: Mohon bawa UPU dan engkau result kita baru submit lah. Nunggu result je lah.
3: Nanti milih ni kos ke dekat ambil ni kan?
4: Milih lho.
3: Milih dulu kos ke dekat dia ambil. Okay. Nyak tadi berkawal dengan kos information technology. Engkau bisa utai ke berkawal dengan information technology tu kin? Ke apa tu ditemu kaban nuan kini kaban maku aku tadi ke baru boleh pemutus persa SPM pelama STPM pelama kini kini ke ban nuan
4: nanti bala nembiak ke baru dah habis SPM ke semua baru dah habis STPM ke tau nguji ngambil kos IT tu laban luas lah laban nanti dah habis belajar contoh dah tamat pelajaran baik diploma lah peluang pekerjaan ya besar deh. Aban mana-mana company nangira kerajaan ke swasta ke segi memerlukan IT lah, segi memerlukan kos-kos nimiak-nimiak dari IT lah.
3: Jadi nyak meh mimit berkawal dengan information technology ke dia mikin harap ke bala peninggal lebih lagi nembiak ke benua berundiang nama kini kos kepatut dia ambil mukanya rindu kini dah ningal kin bercerita pasal information technology mayuh ke benda utai ke ngerinduk katu kan namanya leban ia berkait dengan internet nak kin. Jadi utai tu tadi mayuh utai ke nak ditemu tu jentuk ke bakal retik menyikok aku sebut ku tadi cyber security apa dia kita nemu nama utai ke dah di pada orang sikok-sikok nyekong kita tempo meh kena ke telefon semuanya boleh dipedak oleh di cik kita magang eh. Kita bisi medak bisi belajar tak bakanya kin
4: dia belajar pasal ngecek nak seluasnya
3: seluasnya ne. IBC tanya ne kena kita okay. malah bisi kos saya kebukai
4: apa ya. Bisi kos kebukai. Nanti belajar tinggi ke, maybe kita boleh nemu ke lah nama artinya.
3: Oh, ilok nong ngajar kau ke kan? Okey. Kita gitu handa lama belalak dulu ninga ke Siti lagi ke sudah dipilih kami buat hashtag nombor aktif sudah tu lagi nampak anda aku bukan lengau kin winner atau lagu limoin nuan aku sayang.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, biar mereka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ingat ke kami, YFM segulai sejalan.
2: Hashtag #LemiIQ

0: Sini lagu baru dari Bruno Mars, Reese It All. Siti lagu kena merindah kita ke benua malam tu jalan jam ke dia tu kini atau ke benua meda kami live buat Facebook. Terima kasih ngagai lebih 40 ikut meda tu live tu kin. Kaban kin magang. Okay kin. Atau nanya Nuan mega lepas kuman ke belajar bawa politeknik tu tadi. Tentu ya bisik penanggul utai kena cool Nuan belajar kini sekuman ke belajar kin bisik kini.
1: Penanggul ku segi bab kak mengejar apa orang ajar ku lah. Maka tek contoh lecturernya terlalu laju ke semua. Tek susah kena angkap kita mesti belajar ke diri laban. Nah untuk balan miak nanti maka baru BSPM nak nemu ketika ya belajar ba IPT deh. Ba IPT tu kita mesti rajin belajar ke diri empu. Laban lecturer ya nolong tapi ya nak nolong kita belama lah. Tapi so kita mesti nolong kita nolong diri empu belajar.
0: Awak ke jumpa lagi ingat ke utai ke dipelajar pian ne.
1: Cabaran kebukai nak mayuh cabaran sebenarnya mayuh lagi lebih kepada best seronok mulai ngobala kaban nak nak stres belajar dah
0: tak stres belajar ngambil information teknologi
1: ya stres maya ujung-ujung ya stres
0: ujung-ujung maya nama gua rekin
1: stres paper mayu maka information technology tu antara salah satu course the mayu paper setiap sem lah hampir 5 paper setiap sem kayak
0: labanya dah ke ujung tentu yang mayu utai ke patut ditembuk ke kita
1: mayu Simon
0: jadi utainya Siti hari penanggul penuang kira okey penanggul kena nakin laban utainya sikit nang semua orang ngasai ke utai ke sama. Jadi penanggul kebukai tu tadi nadai menyamayuh ngagai kenang manis atai kedasai nuan bergulai ngau bala kaban.
1: Kenang manis bisi payet ya mega.
0: Bisi payet.
1: Bisi mimi-mimit ya.
0: Mimi-mimit namanya.
1: Maban subak ku sem satu subak ku bisi kalah sangkut sige subjek. Tapi setiap sem ku cuba catch up subjek kuliah yang lain lah.
0: Bagaimana cara non tanya?
1: Belajar benda-benda. Kak boleh ke kan nanti kita sangkut kita mesti extend subjek kebukanya deh. So kita ngambil maka aku suka setahun lepas aku bisa ngambil short sem untuk ngambil subjek yang ku buainya deh. So ya meh penanggul ku amat sepanjang ku belajar berpuli muka leban kak ngejar subjeknya kak ngambil ya baru
0: jadi harap ke semua penanggulnya tadi boleh kini ke visi utai ke mana mai buat pengujung nah kin jadi tu nanya nuan tu mega tu kin bawa pengawal udah nuan ke habis belajar udah tu elok bekeni ke peluang gawak udah temu belajar daripada nuan
1: peluang gawak dalam kos IT tu besar sigi amat besar mai leban dini-dini kita sigi company sigi akan memerlukan technician IT lah mana-mana sebab leban IT tu kan luas kita ada lain kita dah merinsak sarinya deh dah lalu bisa ya komplain dan ada lain sekejap lalu bisa ya ringat ba FB apa semua jadi IT tu sigi amat besar lah peluang pekerjaannya laban ya pun diploma pun contoh hari poli TVET sigi laku lah dalam industri pekerjaan lah dalam job application lah semua.
0: Ni berarti tekunuan tu tadi nanti ngambil course information technology tu tadi peluang gawak udah habis belajar dan segi besar mayuah andur gawak ni nak nak ngiranya bawa perintah gawak perintah bergawak perintah atau ke company luar pekerjaan jadi nuan

0: tu elok. Habis belajar pelabok kenuan. Gawa ke gawa buat perintah, sekali ke gawa buat kumpulan luar.
1: Tok.
0: Tau ke kat nampung belajar baru.
1: Buat start masa tu sige pedang mikir ke
0: gawa.
1: Gawa lah. Sige.
0: Sige hati kat belajar.
1: Kat nyambung baru.
0: Oh, mana agak yakin kena kita laban dia tu lagi nyamai muka aku tadi runde yang lagi kau belajar terus kajak
1: dah majak nikah umur ngai belajar lagi
0: Oh, ni nemu mayu ke dia tu deh orang gawa sambil belajar tanya meh bisa ke pemal pemedis ya ke laban ke pihak tua gawa pihak tua berunding agak ke nemu ke assignment agak utai ke bukai tang siku-siku nak sama ke pengasai ni kan harap ke dua udah tu ialah mujur meh ke nampu belajar tuan bok politeknik muka megak ti nampu orang belajar
1: tak lah laban politeknik muka nada degree jadi mungkin ngambil
0: Bandu bukai
1: lah uni bukai lah
0: Jadi buat kos kesama ni
1: kos kesama nanti bisa rezeki kos yang sama tenda lari mimit pun lari
0: mimit tangga mayon lah
1: tapi lagi dalam IT
0: lagi buat IT jadi laba minat kena segi udah dia ni
1: alalang
0: dah dia nanti nyengga ngambil kos bukai nyengga pun baru
1: nyengga pun baru
0: aman kan awak ke buat information technology tak IT tu aja mana kan jadi tu tanya ke peduli tu pelabak aku tu kan sementara ke kak boleh pengawak udah habis belajar tu lah bisik kini berambu kau ngagak kak ngagak aku kau ngigak pengawak part time kini sekali ke kak gawak buat ini dinindur dulu ni
1: dik dah habis praktikal tu lah mungkin sementara nganti Rizal kak ngambung belajarnya deh mungkin kau ngigak lah part time sekejap ngigak belanja mimit
0: saya ke nganti pemutus adanya lalu ke Brunei yang ke nampak belajar ini tak nak tak dah nemu dari mana kan
1: dah
0: dah mesti lesen hanya mah kira ke jauh lagi ke perjalanan itu kan jana okay kan ke penudi Rinduan jika ke penudi Rinduan lebih lagi ngagai nembia laban awak tu tu nyak serkat amat gak nak berasa
1: nak berasa aja
0: okay ke jaku kan nak buat sejam ni jaku ke penudi Rinduan
1: Angai balan ni miak ke baru habis SPM ke habis STPM ke anak ngai nyambung belajar nanti bisi ke asal hati ke nyambung belajar nyambung aja nak kisah mana-mana kos ke IT ke TVET ke boleh diambil magang asal kita nyambung belajar laban nanti dia tu dunia makin mansang kita belajar aja meh bakal nanti kan ambil IT boleh ngambil IT nanti siapa-siapa minat IT ke minat coding ke minat internet ke main game selalunya boleh lah nguji main ngambil diploma IT ke
0: nak kebuah yang ngambil IT tadi dah temu ke ujung hati nyajak okay terima kasih Kin terima kasih udah limpang peranau aku ke sekali tu orang kena mujur buat semua pengawal kerja januan
1: masih DJ masih mungkin ada mai ku kita
0: dah tu elok kita berlama nak
1: ngaku
0: boleh baik kesah padahal dah lagi kesah dah
1: tu lagi
0: kesah terima kasih hingga kita ke medak kami buat Facebook YFM jangan kedai tu pemegak kita ke meninggal kami buat radio ninga ke kami kena radio buat RTM klik mega mai klik terima kasih hingga kita ke agi mengkang bergelengah kami buat Facebook mega agi meruan medak bala kaban kin ngau orang kebukai mah bisi medak tuakin okey ngau tu terima kasih sekali lagi hingga kita semua buat jam tiga penuh rentang oleh hari kita dekat nampung program nyentuk ke penghujung segmen rentak ngalih hari. Bye-bye.
1: Bye.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sarito, 12 Mei dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak, Dato' Alfred Jabuana Numpang, mandah ke Pemesai Reti ngumpul penerang, boleh digagak ke buah dikenak mansiak budaya Iban. Ia megak mandah ketu boleh dikenak merti kengau sili agi, daya gaya peniup penghidup asal Iban, ngamika boleh dipelajar ke bahas kula kelebih agi bermain asal bakal pantun, renung ngau timang. Ia megak merangsang bala kaban gerempuan pengajar Jepo Iban, ngambil gangumpul lalu megak pangsiak berkawal mau cerita, tidak ditampung hari mulut, nyingkau folklore, tinggungan tingkat pelajar sosial mau akademik ketinggi. Batu megak ia minta semua penerang ke berkawal mau budaya Iban, tahu ditanya, dipinta hari bala tuai raba bangsa, mau orang tuai ketau benar luar boleh penemu ke bangsa itu. Kelipah harinya, yang madah ke semua tuan rakyat bangsa patut bergempung dengan perintah dikenak mujur ke penguat pemansang lalu ia ngaku megak ajar panjang ke Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah dan agak menyuh benar penimpang laban agak kurang luar boleh penerang serta ngarap ke perkara itu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemaah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melenang?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sidak alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM. Selimpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Ari RTM Klik, tau ke My TV.
5: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

jam hari Gwen sanggup aku ngujung ke jam dia tu. 24 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selama lemai dengan kita ke baru berlengok kami buat YFM kita ke baru tu jalai jam ke dia tu. Selama lemai maka terima kasih lah pemilih YFM jadi ke stesen pemerintah kita. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam ke berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Kalai gaya hari di pelabak ke Kudik, Bos Kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang. Jadi, muka malam tu lagi, nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah. Dia di pelabak ke Ujan, Bos Kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang. Jadi, gelombang atasi buat peninggi 0.5 nyentuk dengan 1 meter lalu angin berpuput dari barat dengan pengelaju 10 nyentuk dengan 20 km sejamnya. Gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Oh, jadi kita ke angkanya dia tu dah bising ngasai ke bising meda hujan kini berjimat kita out buat jalai jam ke Datuk. Lebih lagi kita ke Benung dari bawah jam ke Datuk. Tu lagu gawai sebenarnya kita bergulai dengan Mr. Melangi tanduk program Leman Berita. Lagu Ariram Les, Aku Kak Gawai.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac. Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay. SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega. Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mga dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih bayar awan.
3: Nyamai yang main menti pia.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di Mac.
4: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Laman Berita kita ke minggu tu. Bukan selama aku datang mic ke kita limited cerita. Ya, kerana segi udah diantik-antik kita Batisi Radio. Jadi ke minggu tu aku bisik nerima mayuah remah berita dianjur ke kita. Jadi nanti kita udah bersedia, kita mansang lagi Laman Berita kita ku terbah ke minggu tu. Aku mic kita kian tumu lagi menua India. Jadi bawa menua India ada pendengar, aku kenang Siti cerita ngasuh kita sino ya mega ngasuh kita yang tadika ketawa laban nama ku bisi cerita ke masa tu dah kalah dia tusi aku ya sebenar tontik kita bisi mendiang ke program Laman Berita nanti bedau kin mansang ngage ruai Laman Berita ba laman YouTube de dia nau giga kita de dia mayu cerita de dia. Jadi ngenang serentang sikut lelaki yang waka tu tadi dia sama seduanya tadi tang akak ya udah nadai ke ngujung ke lelaki tu dekat ngeluar ke duit ke disimpan akak yang tadi kena ngatur ke hutang, kena ngatur semua meh. Jadi nak tau nak berguna ke orang ke ngumpul akaun. Tau cerita ya, lelaki itu bernama Jitu Munda, berumur 50 tahun. Kak pendak tadi peningal, ketegal ke nak nemu maca, nak nemu nulis, nak nemu teku yang dunia. Nama terguna badunya, nak nemu. Laban ya tu tadi, nanti bawa benua India dia, sidak Jitu sebilik tu. Orang asli dia dia. Ukainya ngalah orang India ke mamai, tang sidak tu orang asal orang India ada din. Kau ngujung ke sidak teri jarang nurun ke pasal. Lebuah haka ianya nadai peningal. Lelaki bernama Jitu Munda tu dah bekau cara sidak teri. Kau main tunu, main kubur. Dia kubur ke haka itu tadi. Dalam pun tahun 2026 tu tadi. Bulan 1 haka nadai. Ianya teri kak ngeluar ke duit. Bisik lah hutang ke badau dah bayar. Kak berguna ke duit. Mata dah tuainya. Mansang ngege bankin. Selamat pagi tuan. Kau yang mana dah ngege pegawai bank? Ya, selamat pagi nuan siapa? Kau pegawai banknya? Nama aku Jitu. Akak aku tu tadi udah nadai tuan. Jadi kak ngeluar ke duit ya. Nanti udah nadai. Bisi bukti akak nuan kebisik duit ngau kami di tu. Kau pegawai bank tadi. Jadi bank tu bernama Odisha Garmin Bank. Aku tuk nan mu surat tuan minta ampun, minta tolong tuan ma tuan mutar ke aku. Oh nanti nadai orang kempoi yang tadi. Sebab tu sah mayar itu. Ngai nama dah gini tuan. Mayu orang nipu, mayu orang lakar ke mayar itu. Jadi kami nak dia senekat ting luar ke duit orang. Tunjuk ke bukti akak nuan tuk tadi nadai. Nanti nak dia nadai. Nadai me duitnya. Eh lampu pulai ngake kami me duitnya. Ko pegawai bank tu tadi tu sati meh haki kita bernama Jitu Munda tu tadi pulai ke rumah peninga ya. Jadi duit kedekat keluar tu ianya RM20,000 pulai ke duit kita RM830 lebih-lebih pihak meh duit kedekat de keluar ke. Jadi dempu akak ya bernama Kalara Munda yang nadai bulan 1 tahun 2026 tu tadi tu sati ya kini ko tu gue nadai siku gorang boleh nulung aku kap tanya borang nak ngelala orang. Kak pernah minta di peningau tak boleh di rundi yang tu dah Jitu tu dan baik ya cangkua dan baik ya sekup dia di rumah ke bangkai ya kak ya aku dah di tumbak bulan 1 tu tadi. Ya, sampai lama aku dah yang tadi dalam bulan 4 tu tadi yang rumah bangkai ya kaknya dah balut mana-mana ngena kain lalu desan ya. Berjalan kaki yang ngesannya peningan laban yang ada duit ada semua nak boleh ngambil grab nak boleh ngena bas nanti cuma grab ngetuh kak ngambil ya pernah menjadi nanti lebih mudah bangkainya kejuang desan. Mansang masa dua ayahnya terpengar kira ya berjalan dalam semak 3 kilometer ya berjalan hari pendam tu bangkai akaknya di kerumbak tadi mansang agai Odisha Garmin Bank tu mansang gekin silak ke pintu kacanya selamat pagi tuan. Ku akik kita bernama Jitu tu. Nyari tu aku mai akak aku tuan ku ya. Lalu dia panggai ke rangkah akaknya tadi batas kaunter. Begau megang. Tidak kegawak berkaunternya. Nyoce capu lari. Sekedak terjun. Terjun dari kerusi. Lalu belalai ke belakang. Induk ke kauntonya ketar-ketar. Kena bedak bangkai. Nyo kering. Nyo tengkering. Nyo kejuang batas kaunter. Lapar ya deh. Ya, mai pegawai banknya. Apa nama dia nyumai bangkainya gitu deh. Dah kata dia tuan, aku tu ada cara buka itu. Mai bukti ya tuan. Ku akik kita menemui Jitu tu. Pemesai bank yang terlalu bertai pawan dengan polis. Datai dia polis tu tadi. Nama tu nyadi tu. Kok ketua polis buat audisya dia.
Pernah ada tu bangkai kak ada baik ada ngaget bank kita kena yang nguliah ke duit. Nah, dek kalau tak bersentuhnya di tuan bertanya puliah gue ya. Ayah, kau nama dia nyomai bangkai rangkai kak dia tu kita. Ya kata kau nak ada tuan. Aku tunanmu cara kak nguliah ke duit kak tu. Ya ketuan yang ngasuh mai bukti baik aku mai kak ketuan kau. Nyak me puliah bila ada mansia oh kan nama tu ke laban ni nak nemu dunia nak nemu nama tergeduguna lebuah ke ngeluar ke duit orang ke udah nada nanti kita dituk peningah ya tentu kita ngagak surat mati lalu kita ngagak probet ya. Nyak sepatut digagak laki itu tang ya nak nemu nada yang madah ke pemesai banknya satu ke uji ke kita madah amai-amai madah mana-mana ngagak tu dah tuai nak tu dah tuai nyung rumah bangkai ya kaknya nyung lingkang dengkah ke batas kaunter apa ya saya ya ya jadi kes tu selesai udah diputar pulih mana digagak kurang surat memati mana lalu ya penulih yang luar ke duit nyak tadi kita kegawak abad ini dini upis kini anang nak nulung orang ngai ke utai tu nyadi nak leh lagi nyungki luang utai ba kaunter dengkah kurang lebar nana bucara jadi lemah berita atau peningat kebenar mayu orang ngirum ke cerita atau ngagi aku sekedar hari sida tu election talang hari miri bisik ngirum ke lemah berita cerita ke sama udahnya teri Emma Teresa hari limbang ngopi amaga asiku ke kabanku Sarjan Baki hari IPD Padawan tiga sida ngirum cerita ke sama ngagi aku jadi tiga-tiganya ameh diberi aku terima kasih kita bansang ke lemah berita kita kedua ke sekali tu agi meruan ba menua Indiau di Rally Madhya Pradesh. Ba menua Rally Madhya Pradesh tu ngenang serentang orang tumbuh tanduak ba pala. Bisik kalau kunusi ini tuai ri menua China siku suba. Ingat kita ya ke tumbuh tanduak ba kene yang ya. Ngapa tuai tu ba tengah punjung pala na jo ada ubu buan. Jadi apa tuai tu tarik peningau ya tumbuh tanduak nak sengaja udah bekau ke depan tu. Nana berjaga-jaga udah tu ngaki kita tadi depan tu tentuang bersepelah likang kayu kini depan tu dini-dini baruah rumah orang tahu tumbuh tandua atau cerita kenyadi nasib kenuntung Shaiman Lal Yadav hari rahli di Madhya Pradesh di menua India dadin nyadi ya atau gawak bumai berkebun berumur 74 tahun dalam tahun 2014 sebab peningat ya lelaki itu pala akik kita bernama Syam tu tadi udah pantuk nak nemu dini pantuk berbandir kini pantuk dan kayu kini pantuk baru rumah orang kita nak nemu nak ada daripada ke ngujuang ke pala ya tadi ngimai ubu-ubuan bisi mengkul nak ada ya peduli ke nak dengar mak tu tak mengkul mimin lirik nak tan kuakit kita tu nyau 2-3 hari dah nyap sepik ya bisi kita ngecul hari mengkul hanya tadi peningal dia pusi-pusi nak ada ke pedih guntian ya ada buaya nak lama adanya tumbuh ke baru guntian nak lama tumbuh ke baru guntian nyo pemuah-muah nanti delak ke kapak ya kalak kajak ke ni ku ya ke tumbuh tumbuh ke kok akik kita tu delak ke tumbuh peringat nak berasai dalam tempoh 5 tahun delak ke utainya tadi nak ada berasai leban buaknya tadi tebal tanduaknya tadi tumbuh 10 cm tentu kita bertanya amai-amai tanduak kininya adingah kita tahu cerita ya udah bekau ke depan siak ya yang tadi udah ngasai ke tanduak nyenyum majak tinggi setinggi kebenar ya nadi kisuak ya nak kirua udah bekau orang bendurnya tadi nyung lara ya apo balak me tanduak dinya ya nyung maka tanduak sitannya kada nadi tu lah nyadi sitan ya lah korang dia nyok dia ditundi orang po jaga kita sitan mansak korang nak nyamai hati dah ki kita tu tadi ke ngujuang ke mansang lagi spital spital bak yode tet di menua segar dia dia mansang dia nya dutur mersa ngambil spesimen ba tanduak ko jaku nya tadi lalu ditemu orang utainya tadi sebangsa keratin ti kita ninga iklan shampo tadi keratin keratin hanya ya anti keratin kita tu kelalu mayu nak mana ke nak ada keratin nak tahu ke lapan keratin tu guna tadi kena ngasuh buak kita yang ngau kukut kita tu tumbuh nak ada keratin nak ada emang kukut kita nanti udah ada papal ngai tumbuh-tumbuh lagi hanya reti keratin tu ke ngujuang ke keratin yang nan mungkanya baik tepan tu begau keratin bak palaknya alu tumbuh dia megang ke ngujuang ke
tanduaknya nyadi bak patoi bernama Syam Laleyadaf tu. Tang tanduaknya nada dengan suai hepatitis. Alu diputung orang peningat di operate orang di bedah orang di buai orang tanduaknya tadi nyentuh akan ngagai urat-urat yakin tanduak sitan yang tadi. Jadi nanti bak dalam jakuk perubat. Tu tadi ya, lama aku bisi nyidik-nyidik, mansik-mansik, medak-medak, nanya-nanya apa orang. Tu berlaku mai sedak ya cutaneous horn. Ukai tanduak sitan, tang nama sikit tanduak sitan aku mai orang. Tang kebenar rukai. Nyak tadi keratin tumbuh kelalu laju kelalu amik pala bandurnya ke ujung ke tanduak atau tumbuh. Okey tanduaknya. Ya buak dalamnya udahnya kukut semua bergumpal dalamnya. Nyo bakal tanduak. Nyak tadi peringat cerita tu dikirim ke kabanku Kong King Ari Kucing dia. Ya. Terima kasih yang ingin doan ya. Kita mansang agai menua Rio de Janeiro di menua Brazil. Jadi ngenang senentang orang kejadi melaki bini. Sebuat kejadi melaki bini kipu-kiput hati sekedak bala nganti hari ke Betunang, nganti hari ke dekat Melapinang meskedanya tadi ngenatai ke pengagati ngege kita au di menua Brazil din Rio de Janeiro din nama tak nyadi nanti kawin tau kejadi tentu sama mensia nak tau kebukanya nanti kita mensia jadi mensia induk jadi ngon laki laki jadi ngon induk pihak ya tangnya mentadik peningat di menua Brazil din bulak ganti kunusi tang tau tak nyadi siku induk bernama Merivon Rocha Moraes berumur 37 tahun. Ngau siapa ya jadi? Ia jadi ngau anak patuang. Okey anak patuang, patuang palatut kita tahu punya korang. Okey. Anak patuang tu tadi makan keramba. Okey kan keramba. Tangnya tadi patuang besar, patuang mesti ada gagak hari kain. Ada gagak ya hari kain, dia beri nama Marcelo. Bisa penyakit orang pun satu. Nama penyakit dengar kita. Jadi induk bernama Merivon tu ya kalau kahwin sebab. Tak ketegak kelalu de ayah ke laki ya mudi ya ke ngujuang ke induk tu pedih sama hati ke laki ya udahnya tadi ya lalu nak percaya lagi ke mensia nak percaya lagi ke orang laki lalu degagak ya anak patuang degagak hari kain bakal kengagak tampung 1000 tang de seguo lah kapuak dalam nyen degagak bakal mensia peninggi tinggi gari ya degagak ya bisik mata bisik mulut bisik hidung degagak induk tu nyalai nanti kita medak dalam gambar ya. Jadi induk bernama Merivon tu tadi ia jadi ngau anak patuang kedagagak ya lelaki bernama Marcelo tu dalam tahun 2018. Lebuah ke kawiannya peningal Arab nak kita 250 ikut sidak diri sebilia. Datai medak ya rami kawin. Kena baju pengantin mana? Ukai tu bula bulak mutong kia mesedoi tang utainya tadi tak ada berap aku luki lek meh di sengkidang aku luki lek labang utainya na ulang kebuat labang utainya na patuang degaga ari kain hanya ya tak yempung agak ukainya tak menyana meruan beniau na tak baka kainnya man tadi tengah ngermek gamal utainya degaga induk tu udah yang tadi peningal ya madah ke empat lemak dah kawinnya ya lalu beranak bersapit dua. Nama anak peningan sama. Anak patung kedagagak hari kainnya. Lepas unta eh udah nak betul punya kurang. Tahu dokumen kita juga kini ni. Unta bangsa tahu. Kira pihak ya. Jadi dia beri nama Marcelino. Anak lakinya tadi udahnya ada lagi bersapit kok ya. Tadi dia beri nama duiko anak induk yang bersapit. Marcela ngau Amelia. Induk tu tadi. Lepas urundiangnya tadi berpikir. Utai kede sengkidang aku lukiliknya tadi laki ya. Tiga ikut anak patuang kena gagaknya tadi kumai anak ya. Lepas ni kelalunya tadi. Udah kelalu merampau ke tegal orang lelaki. Jadi empat lama aku dah peningal. Ya madah kira bertubuh bisik baru. Anak tik keempat. Nyera dekat makai tomato ke tegal ke anak nombor empatnya. Macam-macam. Inai yang nitiah kaya aja. Lepas ni masih nuk kaya. Udah rundiang ya. Udah nak betul ke tegal dayah ke orang lelaki peningal. Jadi nyak tadi ngujuang ke mayuah orang madah laman Instagram induk tu bisik laman Instagram induk tu ia ke bernama Merivon Roca Moraes tu tadi jadi dalamnya semua pengawal ia bergulai ngau anak patuang kena gagak ya laki ia ke bernama Marcelo nya semua dia seduai ia berkebun seduai ia ke pasar seduai berbeli barang berapi semua dia megang berkini kau yang ngintu anak ia tiga ikut nya sikut laki dua ikut bersapit semua dalam videonya dengkah ya nyak kau tadi bisik penangguh

dituntung penanggul ke Dukumbai agal matofilia enya sebangsa penanggul dalam runding mensia kira nak kita tahu ngumainya gila nah ianya terjukat ndak betul runding ya de kumai sida objectophilia. Jadi orang kengembuan penanggul objectophilia tu tarik pening ah semina bisi pengingin nanti ba anak patuang aja. Nah dia tu bukai mensia yang gay. Nanti induk kena penanggul objectophilia tu ya rindu ke laki tang laki ke baka patuangnya. Medak kita nanti ngagi supermarketnya bisi anak patuang ke kala borak norang rasuak ke baju. Ah utai bangsanya ada keingin orangnya. Nah dia ku ngau nyak mutek jadi badunya kita kemayar itu. Jadi kita belalak dulu peningal kita berperindang dulu ngol lagu udah lagu tu lagi kita bisik duetik leman berita nanti kita leman-leman beritanya kita buku lai udah tu lagi.

kita mansang lagi round kedua program Leman Berita kita ke minggu untuk peningat. Jadi Leman Berita kita ke sekali tu, Leman Berita kita keempat tu, nyadi di benua China. Merti tang agi di saman, nama tak nyadi. Kisah tu nyadi bertiga ikut sekaban. Sida tu merti kebenaran, nyaga penglikuan orang, nyaga penglantang orang. Tanya betul agi ke polis nyaman, nama ke buah. Nama sida tu di saman. Nyak me perkara kenuntung tiga ikut dari sekaban. Sida tu gawak nyadi pumin. Bisik sebuah kereta rusak. Nak jawab hari workshop sida. Telepon mu rekempu kereta tu. Uji kereta aku tu lagi. Ambil kita, repair kita. Nantu boleh hidup kereta. Kunci si tinggal aku ke dia. Mansang, me tiga ikut pemen tu tang sida ke mansangnya tadi maya udah habis kerja udah kat tutup workshop baru sidanya ada kangau kurang mansang sida tiga tu kian tadi datang de den yo uji kita itu ngirup dulu mai kita kedung tu udah habis tayam nak kita gawa aja ngirup dulu kita ngirup mesti ada tiga antu ngirup makai kacang makai mi semua ke ujung ketiga-tiga nyoboral nyoma bua lebuh sida ke mabuat tre apa nama mai penyadi kita tahu udah mabuk. Aku mabuak nuan mabuak sanoknya mabuak berkeni kita mai kereta terpulang lagi masuk ko pumen ke sikoknya nadai aku tu nemu dia akai pedih nak pala aku tu dia apa ai ku sikok kan ya bejaku nimbal ya tadi jadi sikok ke nemu tiga tadi mada jadi ketua aja meh nanti kita tiga tu nguji mai kereta mansang lagi workshop amai nak jawab dia datang pama diri nanti pulih nyaman kita pedes kita lagi ko ya ke nemu tiga tu tadi nanti punya nuan magai stiri yang hari ruang lagi kami dua yang suara belakang. Jadi mesti tak peningat kereta orang kerusaknya tadi. Jadi siku ke nombor tiga yang kebiaknya tadi. Maka setiri yang ada luar. Jadi yang berjalan berwal, setiri yang dipegai. Nggak ke keritanya lari kiduk-kiduk kibak kanan deh. Dua ikut tu dengan suara dari belakang. Guyap-guyap mesti tak kuin mansang lagi workshop sedap. Nyuka datang buat workshop dia. Datang, dia polis mansa. Polis peronda. Oh, ngetu. Kok polis? Nama pengawal kita tu nyobom pengaw. Kau pulihnya pada hello tuan, minta ampun tuan. Kami tu pedih nak palak tu tuan. Kami tu dah suah bos kami ngambil kereta rusak. Kau ia ke mabuaknya tak ketua ya sedak tadi ketua pumennya. Tahu betul pengawal kita tu. Lepas kita nak driver, nanti kita driver sikit saman kau kita. Tang kita tu tetap ngerja penyalah. Nah, nama pengawal penyalah kami tu tuan. Bukan kami tu main kereta ni. Amai uji pedak kita berapa panjang baris belakangnya. Laban kita ke basuh-asuh ke kereta. Jadi aku nyaman kita ke Tegal kita ngasuh jalan Allen Squad. Nyekat jalan Allen. Hanya tadi peringat nasib sidak ya di saman laban ngasuh jalan Allen yang tadi berdedak ngau kereta. Nanti sidak di saman main kereta maya mabuk berat hukum benua China ada dia. Okey semua hukum mata duit. Hukum jil lagi dia din bab benua China dia cukup berat hukum ya hanya tadi utai kenyadi di benua China din berkini kati sedaknya tadi merti nemu takut kena undang asua kereta tang tetap kena saman laban nyopanyai baria seorang dan dia laban sedak ke basua-sua ke keritanya jadi Leman Berita tu dikirim ke Frankie dari Kampung Gawang Jalai Simpang Pundak dia din terima kasih yang ingin nuan Frankie kudah ngirim ke Leman Berita tu bab dalam messenger aku tertemu ke Leman Berita ya tu. Jadi Leman Berita kita ke penudi sekali tu nyadi di Menua Beijing di China. Lagi kita di Menua Beijing kena nutup program Leman Berita kita ke minggu tu. Ngenang sebuah ruang bilik kaya di Menua China dan ya. Hari ruang bilik ke bernama Yin ya. Saya tak tahu peturun Yin orang tu kaya. Sidaknya tadi udah lenyau apai kede kerindu, apai kede sayau sidak. Jadi apai sidak tu peningal rindu ke kereta. Kereta ke mal-mal, kereta lama-lama, kereta ke nang segitu saya dekat dulu ya. Hanya kena kerindu apa yang saya datang. Jadi lebuh apa yang saya nak kenadai, lebuh ngubur ke apa yang saya nak peningal. Dia ada bala anak ya, bala menantu tadi. Sino medak ya, keberai, siwah nyaya air mata. Medak apa yang saya nak kena kubur. Bala anak pun beli sebuah kereta bangsa Mercedes. Mercedes kemal tu tadi. Ia ke berga 1.1 juta yuan. Tahu ke 640 ribu duit kita ditahunya.
apa ceritanya tadi dengar kita. Ceritanya pendengar dia tumbak ke begulai ngah pai empo. Ke bobola de kerumak sedak lubang sai lubang nak piko sedak ngerumak lubang yang tadi. Tepuk sedak ya lungun apa ya dalam lubangnya. Alus piak nya tadi cerita mesti dia sagi baru. Kalau celua magi baru perinciang gamal ceritanya tadi. Tumbak ke sedak badalamnya bedau de kena. Tepuk dalamnya lalu dikubur sedak ya ngau apa-apa sedak dalamnya. Jadi perkara atau peninggal di viral korang bandua ke dokumen liau yang di Beijing din ngujung ke upis terbukasa nurun bertemu ke sedak nama kebuah kita berketuk numbak ke kereta dalam tanah berketuk nak tahu bekanya kita numbak teman satu laman elak tahu ngerusak rampak menua bandur tau. Jadi sidak peturun yin sebiliak tu tadi tentara ke kaya di mana China tu minta ampun tuan kami sayau kapai ke minyak kebuah kami tu tadi numbak ke ngonya tang nak dengan orang nanti nak tahu tadi uleh ke kami baru keritanya tang bangkai apa kami tumbak kami di tu mana-mana hanya tahu kupis ke berkuasa nama lagi peninga lalu dadu ke sidak ya meh nurnya di kerumak sedar baru lubangnya keritanya di keluar sedak lalu tutup sedak mana-mana persi sedak mana-mana kandang dornya hanya tadi laman berita tu dikirim ke Elvinson Lampun Philip Ari Kuching. Terima kasih yang agak kita aku dah ngirim ke aku laman berita ke sekali tu ya agak bisi laman berita dikirim ke kita jadi banyak bukai aku macam terima kasih ya bertemu baru kita hebat banyak aku bukai dalam program laman berita aku ada malangi mumpu Ari Studio ke sekali tu bye-bye yang agak kita pendengar semua bye-bye. Bado man.

0: าดาละไม Why FM
1: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, Ninda bahagia hidup bekanya ya. Laki ngam, bini ngam, mentua ngam, ipar ngam, kita megak ngam ninga kami ya. Nyadi pendengar setia kami, nyukung program kami ninting hari, ninting jam mungkup ya. Lemai tu sadar lemai 12/5 tahun 2026 gaul lagu Joseph Dresa sanggup begadai tanah. Kita kemudian terima di pelilih Bandar Raya Kuching, Biji Jimat, lebuh ke tambang agak konti tadi sebelum pukul 6 benung bangat hujan di Puak Menggeri Kuching ya. Okey, anang ke lalu laju, anang begak ke lalu lubah, sama-sama kita jimat ba jalalun ngamik ke Samalikun datai ngagai palan ke dituju kita ke Pulai Gawak tau ke Mansang Gawak, terima kasih tau ke benung Gawak jam ke ditu dengan kami. Okey, secara online RTM klik tau ke channel My TV tau ke ngena radio amai. Okey, terima kasih di Bandar Kuching Kota Semarahan ninga kami ngena 101.3 FM ungkep ya lemai tu ya sada lemai 3 jam di konti Bekalinggau DJ MA tau ke tiu ya. Terima kasih semua nampung awak kita rentak ngalihari ya 3 jam ga ngau Nancy Tambun tadi tau ke isi ngau ke program terang didinga ungkep ya lemai tu ya. Bekas selama berjam ke terubah orang pekol 6.35 lagi aku macam pesan berat ke bisi diterima kami dengan lumur WhatsApp di konti tau ke dengan email kami ya. Terus merindah kita dengan lagu kedisada Ricky Anderson sanggup nyadi keganti. Kedua lagi kita nginjau lagu gawai berpadu nyawa Achan Gausi Welin ya. Lagu Sakit Gawai.

0: di rumah itu. Cara nganyung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pesan berat dekat dibaca kurang pukul 8, pukul 8, pukul 6.35 minit. Lemah itu lagi ya. Okey, berarti ke dulu gaya Riki. Tayung ke pihak 12 jam. Beringkat pukul 4, lemah itu tadi ya. Dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Hujan habisnya di Bak Sekedandur di Pelilih Menua Kuching, Surian, Semarahan, Suriaman, Betung, Surikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau, Limbang. Malam tu engau tumu pagi-pagi lam gau si hujan Bak Kuching, Surian, Semarahan, Suriaman, Betung, Surikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau, Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput hari barat engau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam kesuh pengangat engau penyelap di menua kita 23 nyentuk ke 34 degree Celsius. Bala kita angkanya baru dah berapi bak dapur wai sambil belalaknya ni ngak kami terima kasih manya-manya engau roket terus merindang hati diri ni ngak kami nyentuk ngagai pengujung program kita ya lagu di sana Eva Stanley Mina Nguji Anjali. Sejak kedua lagi, simpan meh lagu Kedisada Sullivan. Udahnya aku limpang macam sekedar pesan ke bisi diterima. Kami di YFM ungkap yang lemai dia. Sada lemai 12 hari bulan 5 tahun 2026.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, selama kita ke baru muka radio, ninggal kami ungkap ya. Sorry tu, sadar lemai kita ya. Okey, limpang dulu. Macam sekedari pesan ke bisa diterima kami di YFM ke terbatu pesan pemati. Data dari Mike Tanggi, anak bilang dari kampung Batu Mumuang Atas di Semunjan, ngari ke sidaya sebilik. Madah ke apa sidaya bilang anak Simeon. Bilang anak Simeon sudah nadai kelak hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 tahun 2026 niang tu di itu berbalamanyuh kena ke malam tu 12 hari bulan 5 baru mah niang tumpu di kampung Batu Mumuang Atas de Semunjan niang tu dekat di Anjung ke pendam kena ke pagi hari 13 hari bulan 5 tahun 2026 bak pendam Serian Chinese Cemetery pesan dituju ngagai kaban belayan ke ngelala niang tu bak kampung Batu Mumuang Atas Empu di Kampung Sungai Lingkau, Kampung Pentiak, Kampung Sungai Raya, Kampung Temiang, Kampung Keniung, Kampung Gayau, Kampung Tebuan, Kampung Arus, Kampung Steman, Kampung Sebuyau Ensengai, Kampung Plas, Kampung Tungkah, Baladi, Miri, Bintulu, Sibung, Gau Kucing, Gau semua bela kita ke Nang Ya Ngelala Niang Tu dipinta sama datang ngesah penusah Rabat Tu Ya Penerang ke Silia. Kita tahu telefon ngagai anak niang tumpu yangnya Florence bilang bak lumuria 011-3141-0905. Pesan kedua pesan pemati mega ianya datari Roslin anak Sain dari rumah Edi di Sebangki Panjang Lubuk Antu. Pada ke pemati apa ya ianya Sain anak Ingkot ke udah nadai 11 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Intu Balamanyuh lemai tu 12 hari bulan 5 tahun 2026 dianjung ke pendam kena kari 3 13 hari bulan 5 tahun 2026 pesan dituju ngagai kaban belayan di Jelalung Tubau Bintulu Suwai Niah Panjai Ruai Dipanggang Wong Panjai Tinti yang lalan San Panjai San Pandak di Cangkul Bala di Buluk sebeliau serubah bara di Sebangki Pandak Bintuang Pudai Pan Telitiang Bui Kartu Asam Danau Selindung Bukung Kawang Ulu Ngau Ili Ngau semua bala kita kena boleh diperintai ke nama ditumagang kita kenala niang Sain anak Ingkot dipindah datang ngagai rumah Edi Sebangki Panjai Lubu Antu. Pesan ketiga, pesan pemati megadatari Bata anak Kumbang tau ke Indai Bunyau madah ke anak ya Jonas anak Delem tau ke Apai Bibot tau ke laki Suzy anak Sulang udah nadai kena ke 10 hari bulan 5 kena ke hari Minggu tu tadi niang adik adik itu berbalamanyuh kena ke pagilah 13 hari bulan 5 yang nyari 3 barumah ragai rantau jerenang di Pakan dianjung ke pendam kena ke 14 hari bulan 5 2026 hari 4 pesan dituju ngagai kaban belayan di Nasau Pakan Dasu 2 barumah Batu 13 Jalan Engkamut Bala di Engkuranji Pakan Kelutun 2 barumah Letuang Entabai, Baladi Sungai Bangkit, Tekaluang dua buah rumah, Temiang dua buah rumah, Mujuk Kenawit, Ngau Baladi Bukit Seri, Ngau semua kita ke ngelala niang Jonas anak Delem, kena boleh disebut tau ke diruntai ke ditumagang, pesan ke diterima kami hari Bata anak Kumbang, tau ke Indai Bunyau. Pesan ke surat tu diterima datang dari Meridi anak Ading tau ke Apai Nyanggau dari rumah Busang anak Berauh di Bukit Kisi disebuti pesan menuju Perada anak Ading di rumah Acah Megau Mukah Bala di Sungai Silas Bintulu Rumah Alih Batu 27 Rumah Sibah Batu 25 Bala di Kemesu Mukah Bala di Bayan Mukah di Sayah Skrat Niah Sungai Banjang, Bukit Peninjau ngau semua bala kabar belayan ke diau di sebemanjang jalai Miri bin Tulu ngau kabar belayan ke nulih dirintai ke ditu magang pesan madaka beraim anak adieng beraim anak adieng tau ke mit udah nadai 11 hari bulan 5 tahun 2026 pukul 12.30 minit tengah hari bak sepital Miri nyadi niang tu dekat dianjung ngagai pendam daya Miri kena ke pagila 13 hari bulan 5 tahun 2026. Lagi aku nampung baru bak renggat kedua macam pesan berat ke BC diterima kami di YFM.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Ya, terus merindang kita ngau lagu ke sekali tu ke di rintai ke aku ke pihak Sadalmai. Merindang balik kita ke hari ni dengan kami. Ya, terima kasih. Guan, sanggup aku. Kedua lagi nginjau lagu ri Ika. Ngau lagu ya, Zapin, Biau Pengantin.

0: di hari Cyber. So klub bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, nampuan baru pesan berat ke BCD. Terima kami ke lemai tu sadar lemai 12,005. Pesan ngetah sulit ngau muai entebalu. Diterima datang dari Serani Anak Cawung tau ke Indai Esah. Madah ke pengawal ngetah sulit ngau muai entebalu ni yang laki ya. Ianya tutum anak angkoi. Pengawal tu dekat diatur kena ke malam 16,005 hari 6 barumah Jepri Jagoi di Pakan. Ngena cara sembiang pesan dituju ngagai semua kaban belayan ke si datai maya penusah rabat tu tadi. Ngau semua bala kita ke sigi yang lala niang tu dipinta datai ngagai rumah Jepri di Jagoi Pakan. Penerang ke silia tau telefon gai Dorothy Berodai Tutum Batlu Muria 013-822-3358. Pesan kedua, pesan berantu diterima datai hari liai Jio Gina Inam nari ke Douglas anak duin madah ke berantu ke entuaya enya duka anak Sanjan tau ke Indai apa kena ke 16,005 hari 6 pekan waktu nyadi 17,005 hari minggu nganjung bungai ke pendam enya barumah Lani Bujang Kuap sebuti. Pesan dituju ngagai kaban berlayan di rumah Tecoy Pidiak, rumah William Pidiak, rumah Numi, rumah Jika, rumah Genatan, semua tu bak Pidiak magang. Di rumah Lani Bangiang Mamut, rumah Misun Mamut, rumah Nyuai Sungai Kelitang, rumah Belang Sungai Merah, rumah Lingu di Pakut, rumah Apin, ngau rumah Timai di Kuap. Ngau semua kita ke ngelala niang tu. Pesan ke tuju ngagai Rostina Ganjai di Semanggang. Kau kita ke ngelala niang tu ya. Kalai penerang ke silia atau telefon ngagai lumur tu inyak ku 014-577-6725. Pesan ketiga, pesan ngata sulit ngau nyuak ke entebalu megak diterima datari tuai rumah Michael Anthony Liam ngari ke tuai rumah Monica Kim madah ke pengawal ngata sulit aki sidaya ex tuai rumah Seman anak Juvin pengawal diatur 16,005 hari 6 pukul 8 malam di Sungai Pelan Lorong Permata 13B Tanjung Kidurung. Pesan dituju ngagai kebablayan bak Batang Pandan di Ansan Sibu tuai rumah Yudang di Batang Binyok di Pandan Suai Sungai.

Mas Lamban di Sungai Arif, Man Tau Ke Di Majau Ke Nawit. Ya, pesan Angkata Sulia tu dituju ke Megang agai semua kabar belayan ke jauh engkau semak kena oleh dirintai ke ditumbagang kalai penerang ke silia. Kita tahu telefon agai 019-875-1685. Pesan Ngata Sulia tu datai Ari Jacqueline anak Natiang tau ke Indai Mefah Madaka pengawal Ngata Sulit Niang Indaya Aca anak Antas dekat diatur Nguan Ulit 15.5 hari 5 Ngata Sulit kena ke 16.5 tahun 2026 hari 6 pukul 4.30 minit pagi nyentuk ke 8 pagi ianya di Bukit 5 Sibu angin acara Sembiang. Pesan dituju ngagai kita ke Ngelala Niang Aca anak Antas tau ke Indai Julis. Ya, pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Mapai di Kabah Skim Gempur Tada di Nengadap Sungai Poi Sepasir Berjait di Sengayan di Bawan Kenawit Bala di Durian Sibu Sekuau Pakuah Lubuk Pernik di Selabi Ulu Oyak kabar belayan di Song Nangah Sebatu Manap Kapit di Nengah Duang Sebatu Julau kabar belayan di Skimbi Sungai Sian Bintangor Bala di Serikai Balingian Sibu Pentik Engkelili di Seri Aman Bintulu Kucing kau semua kita kenalan Niang Aca anak Antas tau ke Indai Julis. Pada rakan sini atau telefon dengan gaya Jacqueline Lumur ya 011-250-21979 tau ke ngagai Julis 013-8484-8829. Pesan ke sekali tu datari Terina anak Bawing ngari ke Indaya Doris anak Janda tau ke Indai Ida Madaka pengawak ngetah sulit Niang apa ya ianya Bawing anak Ukam tau ke apa Ida pengawak Nguan Ulit kena ke 15.5 malam hari 5 ngetah sulit 16.5 pagi hari 6 pesan dituju ngagai kabar belayan di Bintulu di Semup di Lukut Naman di Bawan Mawung Berjaya Tuah Pedai Singgat Jih Bala di Bukung Nanga Ayam Julau Nanga Igit Julau kabar belayan kena boleh diperintai ke ditumbagang ngagai menjadi iru enya dunggat gau bini ya Kathleen Banyang Tavis Mawat Asal Ari Bawang Asan lalu pengawak tu diatur bak rumah Tenggai tau ke rumah Jati di Ulu Pedai Kenawit. Pesan kita tahu telefon ngagai Flora Bawing Lumuria 013-5612507 tau ke Ceria Bawing 011-1607 0626. Pesan ke penduduk yang dibacaku ungkap ia serak dewai hanya jaku gerah ke diterima hari Sepital Sibu pesan dituju ngagai Teresa anak budal iaitu dia ba rumah Robert Nangah Sebatu di Batang Rajang jadi temu janji memogram nuan tu dah dilanjar ke hari bulan yang ngagai hari bulan ke baru kedekat dipadah ke nangkan ketuk tang enti semak nuan tu bisi janji temu ngau bala lutur ba klinik pakar nuan tau nerus ke janji temu nitiah ke hari bulan ke udah ditetapkan yang dipesan tu diterima kami hari Hospital Sibu hari unit X-ray di Hospital Sibu kena ke pagi tu tadi ya. Sebab tu nyingkang ngagai jam kedua kita pukul 7 lemai tu lagi mending ke tanduk program Aram Mansang. Mari kita berperindang tu lagu ke disada Taju Remang Endak Sanggup.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Sama bertemu baru ngau aku balap ninga ba program Arah Mangsang. Sitik program yang akan dikeluarka dari Indo Upis bertanam menua Sarawak. Jadi ba program Arah Mangsang ke sekali itu, kita mulai ngau aku Lee Hendrik ke alai minggu tu aku dekat mai kita ninga ke randau aku ngau siko usahawan bertanam. Ianya Encik Kaju Anak Atang dari Rumah Gendek, Sungai Gebilang, Tanjung Bijat, Seri Aman. Engkau tahu aku ngalu kenuan Tuan Kaju lagi randau program Arah Mangsang. Jadi randau kami dua ke minggu tu ianya berkongsi penemu ngau siko usahawan nyulut buat pengawak bertanam ke sayur kena nambah ke perantai misi. Jadi minta nuan tuai madah lagi balap peningah program Arah Mangsang. Bekeni nuan tau berpun nanam sayur engau nama sayur ke bisik ditanam nuan.
2: Jadi rubah ke berpun nanam sayur. Tadi aku bisik berpusat dulu rubah. Pak bak bat mudoh bayi tisik mudoh. Kalau bisik megak aku berpusat. Beri hari
1: upis tanam?
2: Hari upis tanam lah. Bak air kaca ada. Kalau bisa mega hari kebajikan asok ko kusuai ba ego koneknya kalau bisa kusuai pasti kasih hari kebajikan hari kebajikan masyarakat
1: nama sayur ko bisa ditanam nuan deto deto ai
2: maka sayur ko bisa ditanam aku buka ke deto bisa ko nanam teruangnya ini segi bisa lama kalau buka pria entimun sedak ketulanya malah sejangkuk mesti megamanya
1: terutama kena tanam nuan tu sayur teruang ya nanti tuan
2: sayur teruang kalau nanam utai buka bisik enggak aku nanam padi punya berkebun buka nanam getah bisik enggak aku nanam buah-buah mimir.
1: Ya tuan dalam kandang sehari ambil ke pandiang berapa ngaran hasil nuan nanam sayur teruang tu tadi?
2: Enggak hasil aku nanam teruang tu
1: berapa ikan berapa pemberatnya
2: bisik mereka kena cara ikat aku lalu sikat RM2
1: sikat RM2
2: sampai setes 150 ikat bisik mah aku sekali nyual dalam seharinya.
1: Ini tu ID ni alai nuan nganjuang serta nyual hasil utai ditanam nuannya.
2: Bawa aku nyual ya, anjong aku agak tamu Seri Aman ya. Kerimpah dari Seri Aman ya. Bisa enggak aku nyual, apa kalau mau nyual terus jual aku agak tanya seluruh pemerintah kami tidak bijak itu. Kalau bisa enggak orang hari lingganya ngambil ya, orang jual berlingganya.
1: Orang tadi baik nuan ke jual bak tamu semanggang terhenti, beka bisa lebih terhenti. Bagaimana nuan selalu enggak tuan?
2: Kalau lebih tak ada. Karena kadang mbih agak, karena kadang jual yang pun mbih agak, tembih lama agak. Sudah ada pasar dia.
1: Dalam pengawal tanam sayur tu, tuai nama penanggul ke udah di tape atau ke diasai nuan kumbang kerja ke pengawal tanam sayur tu.
2: Tanam sayur tu, okey sudah ada diasai ke aku, sudah tapi ke aku tu. Maka baja tu kalau umbar main, maka racun-racunnya. Ya mah, maksudnya tapi aku balat harga barang mahal lah niki megang.
1: Kira kos tadi kira kos ke nanam tadi lalu meningkatnya nih tuai out. Bukan ini nuan mutar ke penanggolnya tadi tuai.
2: Aku mutar ke penanggolnya, kan dah aku bisa enggak? Karena kadang no mato urarip ikut tenian dulu aku.
1: Kalau kira bisa nulungnya kurang kaki penanggul nuan dalam nuan sayur atau yang terlalu tuai?
2: Ya, aman tidak bisa nulung baca kenyataan atau tidak kenyataan dalam pulang kaki ya.
1: Boleh nuan kunci ngobala peninggal kita antara bantu kekalak diboleh nuan?
2: Bantu selalu diboleh aku. Tak mah bantu orang beri orang baca aja mah ke injek pelau bisa ya. Tanya beka sap mancit beri orang.
1: Hari UPS bertanam Sarawak.
2: Hari UPS tanam Tinsu bisa.
1: Jadi nanya latihan ke udah kalau di pelajar nuan keterubah jadi usahawan bertanam sayur tu nama kalau nyat nuan tu
2: Terubah ko belajar coba. Cuman kami udah berkhusus ya, Pak. Ini sisi mudok coba. Belajar nanam sayur sama kami coba.
1: Sayur teruang tuh?
2: Sayur teruang bisik magang. Mua sayur. 20 minggu kami coba.
1: Pak ETC dia tadi.
2: Ya. Lama udah. Nah, lalu bisik kayak bekas dia tuh cara mudan dia tuh bisik enggak. Pura hari usahawan webbase-nya nganjung aku buku khusus cara mudan itu guna cara aponiknya. Kalau enggak petikasi.
1: Petikasi ke hidroponiknya entar. Nama Julatin Wan kenang mansang kage projek tanam sayur maka kudah diadu nuan datuk itu.
2: Kau teh sudah ada aku dah tu. Kira aku minta tolong pertanian tolong aku baru. Uleh tolong aku baru.
1: Bakal bantu ke ni?
2: Bakal bantu. Bakal bajang orang cuan lah.
1: Bajang orang cuan.
2: Minta tolong sedak ya lah.
1: Awaknya junya kiranya Julatin Wan dia tu
2: kira ke Julatin aku dia tu
1: macam wansang kaki take di
2: ngarap ke sidak ya oleh nulung aku baru
1: boleh non mereka Jakob Ransang ke bala peninga ke bisa Julati dekat bepun jadi usahawan tanam sayur tu
2: jadi Ransang tu sebagai bala sayur ngarap ke kita sidak ke kebun ke bukai juga tahu enggak. Ngati ke diri nggak bisik orang uang kita ya lah.
1: Kiranya kira jakemanya jakob perancangan orang lagi balas tidak ke berkebun tu kira anda
2: berkebun lah.
1: Berkebun
2: leban bisik gak sih agak ini bisik kita nyuang.
1: Lalu dikenanya di perantai bisik
2: atau apa? Lalu jadi ke perantai bisik kita impunya.
1: Kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak mereka besar. Terima kasih Kak Genwan, Tuan Kajo dan Atang laban mereka awak atau ke meluangkan masa berfungsi ke penemu enggak bala peninga buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tahu muka ke penatai misi orang bertanam bertupi enggak bumai. Terima kasih ya.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tahun Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Aku LT Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, pukul 7.30 min lemai. Bakal selama kami nabur ke berita lemai dari YFM Iban di Kuching, ya. Sebenarnya di 102 ku lelaki peranak menua tu di town beroperasi tapis khas udah ke ditemu positif dadah. Ba dua bengkah operasi ke dibijalai ba 100 engau kabuang, ya. Nitiah ke penerari kepala polis ianya DSP Matthew Manggi yang ada operasi pukul 2 ngali harinya di pejalan Rabauri Task Force IPD 100, okey, tertemu ke dua ikut lelaki itu keudahnya dibaik ngagai upis polis di 100 ngambil ke di perusahaan air kami. Suspek keterubah lelaki berumur 21 tahun hari ini ditemu positif amfetamin ngau metamfetamin. Sigogi suspek lelaki berumur 26 tahun dari Kabung ditemu positif ngau bangsa dadah ke sebakar. Ya, kalai kes kedua itu dipansi mengenak Gentron 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebenar mending ke berita lemai, berita kita anggau dua lagu ke dirintai kaku ungkep ya lemai tu, ya. Lagu ke dekat didinga bala kita itu Kaban Sampai Mati di Sada One Rock. Kedua ini lagu Cliff Edison Sesingkap Penganan.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okey, okey semina kita selalu ninga utai tok de. Teknologi tu tadi nanti dikena kita mana? Ya, pulai ke mana kita? Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngaga penghidup kita. Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okey semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimiat tak pelabak ko
1: iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tang kita tinggal ala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama utai kesalah, lalu ya ti salah anda ngami ya, ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah kaget ngami utai kesalah dah, ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyat-nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tua ya gig ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara kenyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedek ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya economic sectors dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Belaga, Belaga 103.0 FM, segulai sejalai YFM.

Jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Dia tu menabur ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 2.12 hari bulan 5 tahun 2026 batang berita. Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngah Beras Sarawak 2026 dekat ngelati ke industri padi di menua tu. Gas asal dekat nganti batu arang gau cara berenggat-renggat. Sarawak ada ke perambu undang-undang baru tidakkan mungkur struktur ngau bidang kuasa Kod Bumi Putra. Kita isi memendian ke isi berita. Berita hari kedua AUM ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19. Perintah Sarawak bisa mantai ke perambu undang-undang Upis Padi Ngah Beras Sarawak 2026 nyadi ke sebengkah hari pengawal dikena nyamin penglikun stok pemakai di menua tu. Lebuh ti mantai ke perambu undang-undangnya bak Kaunsel Negeri Saritu tadi, Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rooney Utom mada ke 7 perambu undang-undang tu ianya dikena beri Sarawak kuasa kebesayagi, dikena ngatur, ngemansang serta ngetan ke industri padi ngau beras di menua tu. Kedia tu industri padi ngau beras Malaysianya dijaga ngena Akta Penjaga Padi Ngau Beras 1994. Perambu undang-undang tu megak endang dikena nyukung atur undang-undang perintah besar ke dia tu, lalu ukai dikena nganti aktanya. Perambu undang-undang tu megak sama mungkur pengawak ti numbuh ke sebengkah agensi khas Sarawak, dikena nyaga serta ngatur pemansang projek umai ngau pengawak ngeluar ke beras di Sarawak. Pengawal tinumbuh ke Upis Padi Ngah Beras nyangayan ke Perintah Sarawak endang enda empelitak ke berjalai kelima agenda besar. Kaban Kunsil Negeri Sitak Meluan Roland Duat Jubin mada ketu nyerangkum pengawal ti dekat ngangkat ke sektor bertanam bertupi jadi sektor moden, nambah ke hasil beras, ngelati ke raban orang ti ngerja pengawal bertanam serta nambah ke stok pemakai serta tentu ke ekonomi Sarawak ulih mansang ngau meruan. Upis termegak dekat jadi agensi kemegai tanggung pengawak merambu, ngemata, ngemansang serta ngatur semua perkara tiba kaul ngau padi ngau beras. Di mana tu, Roland Duat mansut ke jagutu bak pengawak ndur berjurai ke perambu undang-undang padi ngau beras bak AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Kaban Kunsil Negeri Sitak Palagus Wilson Nyabung Ijang mada ke tu endang atur strategik ti dikena nyaga pemakai di Sarawak, ngetan ke ekonomi serta ngetan ke pemansang di menua pesisir. Ia mada ke berasnya ukai semuti nyadi ke komoditi menua tambegak jadi ke isu ti berkawal ngau penglikun ngau pengelantang rakyat. Ia mega nyukung pengawak tika numbuh ke Upis Padi Ngah Beras Sarawak tidakkan megai tanggung pengawak ngemata ke atur ngau pemansang industri padi ngau beras di menua tu. Pengawak tinumbuh ke Upis Padi Ngah Beras Sarawak endang udah patut bendar ditumbuh ke strategik serta cukup berguna ngagai pemansang industri padi ngah beras di menua tu. Kaban dari Sitak Balingian Abdul Yaakob RB mada ke Upisnya ulih nyaup nyedia kelangkar pengawak ke beruru nagi serta lebih mekuh ke pengawak ngatur engau ngemansang ke industri padi ngah beras Sarawak atur dalam perambu undang-undang Upis Padi Ngah Beras Sarawak diulih netap ke palan tinjadi genturung pemansang padi nyak perkara ke berguna benar ngambil ke endur ti mana halai numbuh ke dandang umainya ulih dituku ke dijaga serta dikemansang ke engau meruan lagi.
perkara terbegak oleh nyawup dalam sektor pemakai di Sarawak serta nentu ke pengelikuan stok pemakai menua tu ke Jemaah Elok yang mansu ke Jaku tu dikena berjurai serta nyukung perambu undang-undangnya ba'aum Kaunsel Negeri Sari tu tadi. Kaban Kunsil Negeri Sita Lingga Dayang Nauraza Awang Sohor madah ke perambu undang-undang upis padi hingga beras Sarawak 2026 menyedekat meri pengadang ke manahagi ke rakyat di menua pesisir. Perambu undang-undang yang megak tahu nyadi penyuka ekonomi Sarawak ke Jemaah Elok enti berpelasar ke langgur ti dibantai ke upis pemansang bertanam bertupi bersepadu IADA Batang Lupar pemesain dur tidak kemansang kenyadi tibang padinya bisi kira 5,100 hektar tiinyai rangkum kandang menua Lingga Banting Seduku Bijat Stumbin Geran Ngau Entulang tu terang benar ngayan ke kandang menua Batang Lupar boleh jadi hap penglikun para pemakai ke cukup berguna di Sarawak nyalai yang harap ke perintah menua dekat nyau penjalai ke projek infrastruktur pengeluar barang pemakai, kelebih lagi projek parit ngau entaliai serta projek kena ngatur perkara air. Pengawat tinumbuh ke upis padi hingga beras Sarawak diasai kenyadi kelai pemansang tibesai ba industri padi hingga beras di Sarawak. Kaban Kunsil Negeri Sitak Tulian Royston Valentine bisi benar pengarap upisnya ilak oleh nyawab nusun pemansang industri padi hingga beruru nagi. Kelimpah hari tinentu ke Sarawak oleh merambu polisi di engkeman agi ngau guna serta pemar kediasai ke di menua tu. Atur pemansang bertanam bertupi tinipak ke gaya geografi ngau perkara pengangkut di Sarawak megak cukup berguna dikena nentu ke perintah menua ngau perintah besai ulih bergempung ngelati ke industrinya. Kelimpah harinya ia megak bisi mansut ke langgur penemu ti ngasuh perintah Sarawak berunding nembuh ke sebengkah institution khas baka institut pemansi padi Sarawak tu dikena ngelati kagi pengawal mansi serta ngemansang ke bangsa padi ti nakal ngau gayari serta engkeman ditanam di tanah Sarawak nyengkawum ba tanah kerapa. Kaban Nari Sita Pending, Violet Yong, bisi mansut ke penemu timadah ke upis padi hingga beras Sarawaknya, ilak patut bisi target ke terang serta nyaran menua tu ulih ngeluar ke ambis nadai ianya 60% beras ke guna menua tumpu. Tu patut disempulang ke ngau plan penuju serta key performance indicator diulih disukat kena tentu ke polisinya ulih dipejalai ke engkau mujur yang maksud ke perkara tu dalam juraya ba'aum Kunsil Negeri Sari tu tadi. Kita juga benda-benda ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching.

Seramba Undang-Undang Padi Ngabras Sarawak 2026 boleh nyawab ngelati kagi pengawak mansi mindah ke teknologi ngau pengawak nguna bangsa benih ke mana diulih nambah ke hasil padi di Sarawak lebih dibijurai ke perambu undang-undangnya Kaban Kunsil Negeri Beting Maro Ghazali Gapor mada ke enti nadai benih ke mana bangsa padi ti engkeman atur agronomi ti tegap serta pengawak mindah ke teknologi ti betul dia pengawak tika nambah ke hasil padi dekat meruan mar di kerja. Sebedang pengawak berjurau ke diatur pagi tadi sesi bertanya saut bisi diatur. Sekedari perkara ke bisi dikenang ianya perintah menua Sarawak diatur benung berjalai ke segera atur strategik berduduk dari pengawak ti numbuh ke upis penyangkai kapal Sarawak. Sapin Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Majang Regi madah ketu mengukur pengawak ti mindah ke tanggung pengawak nyaga ngau ngintu palan penyangkai kapal di Sarawak jam ke diatu. Dato' Majang mansut ke Jakutu lebih ia ke nyangut tanya Kaban Kunsil Negeri Sitak Murum Kennedy Cukpai Ugon ba Aum Kunsil Negeri sari tu tadi. Perintah dekat ngurang kagi pengawak ti balat berpanggai bak kuasa konvensional bakar batu arang. Sapi Menteri Kuasa Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak Dato' Dr. Hazlan Abang Hibni badaka batu arang dekat diganti ngena gas asal tindak balat mansut ke karbon. Langgur pengawak megak benung di perjalai ke dia kena ngetu ke operasi loji lama ngena batu arang ngena cara berenggat-renggat loji pengeluar kuasa karan ngena batu arang di Banglian, di Balingian, di Belabuah berjalai ke pengawak dalam tahun 2019 sebab jadi loji kuasa karan di kepenudi bendar bakanya di Sarawak. Ia maksud ke perkara tu kena nyawut tanya kabanari Sita Batu Lintang Si Cihau Baawum Kunsil Negeri sari tu tadi. Sebengkang perambu undang-undang Kod Bumi Putra dia tu benuh dilanggur lalu dekat dibantai ke Bak Kaunsel Negeri. Sapin Menteri Bak UPIS Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamin Unyat madah ke Tuk Ndang dikena ngelati ke institusi Kod Bumi Putra ngambil ke tau sama tikas ngau Kod Sivil ngau Kod Syariah. Dikena nusun baru pengawak tu dia Ordinan Kod Bumi Putra 1992 patut dipada ke serta diganti dengan Ordinan Kod Bumi Putra kebaru. Perambu undang-undang kebarunya ialah dekat endur ngubah langkar pentadbiran ngau bidang kuasa kod. Ia maksud ke Jakutu. Lebuh ia ke nyawut tanya Kaban Kunsil Negeri Sitak Pelagus Wilson Nyabung Ijang Baawum Konsul Negeri Sarawak Penggal Kelima sari itu tadi. Pansi pasal perkara tu dipun ke dalam tahun 2020 sebab lalu tembuk ndar dalam bulan 2 tahun 2023. Gerempung diukai di kuasa perintah NGO, company luar ngau orang siku-siku udah diasuh nyawup pengawak tidak muka palan penyaga orang tuai umur serta numbuh ke palan penyukung komuniti. Sapin Menteri Pemansang Induk Ngau Anembiak Miat Sarawak Dato' Rosi Yunus madaka perkara di bagatu cukup berguna dikena nangkup guna hari raban orang ti udah tuai umur ti ditetap ke majak nambah kelimpah hari ti senipak ngau status menua tu kedekat ngembuan manyo orang tuai umur lebih datai bak tahun 2028. 30 palan aktiviti orang tuai umur ngau 8 palan servis orang tuai umur bisi dibuka di selampur menua Sarawak. Nituk ke bulan 4 tahun tu Sarawak bisi 12 bengkah palan nyaga orang tuai umur nintian hari. Ia mansit ke perkara tu dikena nyangut tanya Kaban Arisita Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming Baawum Kaunsel Negeri. Dikena ujung ke berita kita ke lemai tutup batang berita dibaca baru.
Berambu undang-undang UPIS Parti Ngau Beras Sarawak 2026 dekat ngelati ke industri padi di menua tu. Gas asal dekat nganti batu arang ngau cara berngerenggan. Sarawak ngada ke perambu undang-undang baru tidak mengukur struktur ngau bidang kuasa Kod Bumi Putra. Berita lemai kita ke lemai tu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari bilik berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Sarito, 12 Mei dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak, Dato' Alfred Jabuana Numpang, madah ke Pemesai Reti ngumpul penerang, boleh digagak ke buah dikenak mansiah budaya Iban. Ia megak madah ketu boleh dikenak merti kengau sili agi, daya gaya peniau penghidup asal Iban, ngamika boleh dipelajar ke bak sekolah kelebih agi bamain asal bakal pantun, renung ngau timang. Ia megang merangsang bala kaban gerempuan pengajar Joko Iban, ngambil gangumpul lalu ngagak pansiak berkawan mau cerita, tidak tampung hari mulut, nyingkam folklore, tingkuan tingkat pelajar sosial mau akademik ketinggi. Batu megak ia minta semua penerang ke berkawal mau budaya Iban, tahu ditanya, dipinta hari bala tuai rebab bangsa, mau orang tuai ketahu benar luar boleh penemu ke bangsa itu. Kelipah harinya, yang madah ke semua tuai rabat bangsa patut bergempung ngau perintah dikenak bujur ke penguat pemansang lalu ia ngaku megah ajak panjang ko Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik banyak benar penimpang laban agik kurang luar boleh penerang serta ngarap ke pekaratu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemah ilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menang Sarawak lalu disusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

lagu Illusion Baduk Kiru. Kita mengambil versi lelaki di bawah Heli ya. Okey, mari jom kita berkol 7.55 minit lemai. Bila kita ke Benung makai jam ke tu ya. Hagi dengan kami. Terima kasih memanyu. Sudah ke nyingkang ke jam ketiga sadar lemai. Okey, macam pesan-pesan rindu hati bila kita ya. Itu lagu kawan di sadar Jim Rokas, Elvis M, Dimet. Gau Gerard Texan, lagu gawai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

lagu kena merindang bala budak kita, anak-anak kita, ucuk kita. Ha, ya ke baru dah mandinya, benar begari. Okey, ini dengan program kami. Terima kasih. Sada lemai, buat jam ketiga kita ya. Okey, nyapa dulu bagi kita di fanpage kami YFM, stesen pemerindang kita. Nyapa Alex Delta Bina Watabarau di rumah jurnal selanjutnya pentiak baru Strong Engkelili MA sempat lagi tebah ke lagu Ika. Malam Agi Muda kekia kena merindang bala kesuah enggak berpesan kenglamat tu meh ngagai nuan selamat bertugas di konti. Salam rindu, salam sayau, selalu jangan lupa untuk bahagia. Salam Malaysia Madani kekia baga kita ikut habis macam berita banyak neh. Juni Van MA selamat bertugas. Madeline Matias bergaksi nyapa. Terima kasih Andrew Ujai Masing MA selamat bertugas. Minta sebarang lagu nak berindang semua peninggal kita ke lemai tu. Nora Piling di Batu Nia, terima kasih. Sinyapa Sandy Ann Dublin K. Baja, Bibiana Robina di Siol Kandis MA lemai tu ya. Ujan tadi kekia yang minta lagu pengurin undak datang Bang Adan tahu ke lagu layak ke penudi kena ia merindang kawan-kawan FB kawan-kawan WhatsApp kejauh enggak semak meh genuan selamat bertugas di konti sama-sama kita nyaga pengerai kekia. Terima kasih ya Monica Malia Bungang MA di Miri dengan nuan kelemah itu panas kami di Miri minta sebarang lagu gawai nyajak kekia. Intan Bakit megap sinyapa kita yang minta lagu Winnie Albert kena merintang di rimbu engkau semua kabar-kabar kenglalam eh engkau peningat kita ke lemah itu ngarak ke terperindang David Ikum sinyapa Iba Vincent Cecilia Kumit Rini Sabai benung ninga hujan benung ninga hujan benung ninga nuan tu MA kekia hujan kami di Serikai. Okey, Richa Unup di Simpang Jalan Simpang Semunjan minta sebarang lagu MA kena merindang semua peninggal kita ke lemai tu kekia. Terima kasih lagi aku nebah lagu gawai tang kita agi berperindang tu lagu ke di Sada Jalil Ding enggak lagu ya Sheila.

kita ke bernama Sheila Lemai tu ya. Sama Lemai, sama dengan kami Sada Lemai. Ungkap ya Lemai tu ya. Di benua Islam Abaduddin, penusah meletup kenyadi bak sebuah pasar di wilayah Khyber Pakhtunkhwa di barat laut Pakistan. Udah naban nyawa 9 ikut mangsa, lebih 20 ikut bakal nitiah ke penerang. Risiko pemesai raban berkuasa di benuanya, berita dikenateki ya ngagai agensi berita N dulu nengah kangau telefon ya. Yang madah penusahnya nyadi di Bandar Sarai Naurang, bakda daerah Laki Marwat nitiah ke penerang ke dipansut ke secara rasmi sehari itu tadi ya. Kalau 22 ikut sidak ke bakalnya sudah ditaban ke berubat ngagai hospital, 9 ikut ke berbadi nyawa tu nyengkaum, 2 ikut pemesai polis kalau raban berkuasa benuang berjalan ke pansiak siliak berkaul ngau pun kebuah penusah meletup nyadi ya. Nakak ke dia tu berdawasi raban ke ngaku diri ngerja penyalahnya ya. Kalai menua tu ngak ke Pakistan sigi ya suah nyadi penyarut ya. Tebal lagi ke dikerja raban-raban penyakal perintah. Kita terus merindang. Tadi kita merindang bala anak-anak kita, ucu-ucu kita itu. Merindang bala kita, indai-indai orang, ini-ini orang, kebenung nipan garik gini wai. Bendung ngemas rumah, okey. Lagu ni sada, Marilyn Billy. Ngau lagu ya bakal tunggu langus.

Ya, nang gue, mui pangan diri mewai, wai kasih ke laki kita, kasih ke bini kita, nyak ya ke disium kita ibat taman bungai. Lebuh ke diti yang keliak minyak ya. Okey, lagu ni Marilyn baka tunggul angus. Okey, nyapa baru balik kita di fanpage YFM Station pemerindang kita Dion Jugi MA. Selamat bertugas penuh dengan Nuan Lengunai-nai bisi nyapa yang minta lagu Winnie Albert kena merindang diri pumeh engkau semua peningkat kita engkau kawan-kawan ke ngelala buri nyalu di miri benung dengan Nuan tu MA ini tinggi. Selamat bertugas Sujan di Betuang Kekia. Okey, Lina Bugis, selamat bertugas MA dengan Nuan secara online di Kota Masai Johor. Minta lagu kena ia merindang bala kabang-kabang di Sarawak meh Kekia engkau kabang-kabang FB WhatsApp ke ngelalaian engkau semua peningkat kita murid selamat hari gawai ke dekat datai Brody Muyang si, nyapa kita terima kasih. Federline Dio penyanyi kita itu bisa nyapa terima kasih. Sempat lagi tebah ke lagu tebah ensiban ke kena berindang semua peningkat kita ke lemai tunggara ke terperindang Petrus Inchon bisa nyapa kita James Anyau Ari Kenawit tu MA benar dengan Nuan terima kasih Cik Mina. Okey, sempat lagi tebah ke lagu Ricky Ujan Gau Carol D kena ia berindang si dia serumah di Nanga Raya Ulu Jualau Kenawit Dien tu rumah Simba ngau bala ke ngelalam eh anda boleh diperintai ke ditu magang kawan-kawan FB ngarok ke semuanya gerai lantang baka ke ngelama tu Ros Liao minta lagu Saung Van MA akan merindang kabannya James Anyau Sorjo Somarino Stama Stevie Stilov Bujang Sinunganang Emilia Mirichan Mary Uban Martin Sunti Eric Jang Denal Ginda Landi ngau semua kaban-kaban ke ngelala Sena Bunya Sinyapa selamat bertugas MA terima kasih Anita Nawai Sinton Edi di Miri 2MA Kokia minta lagu gawai kena merindang kaban-kaban ya ke ngelalameh ngagai semua peningkat kita ngarap ke terperindang kita mending ke siti lagu rancang lagu gawai di sada Romless Walter nyaya aram begawai kedua lagi nginjang lagu Abang Kaya bisi undang selepak batu dan yang mending ke main asal untuk ia malam tu malam hari dua sadalamai kita pelian udahnya kita bertemu baru nangkan kenyak lagi.

nya baru ti tebang ubah mekite nyara kaban ngajara lamu mekite ditu wai sama ka batumbuh ki ngansah nyalai nyara manang kaliwang talu bisi ka ingansah di baru ga bataan nga anuang ai ukai nak bantai kesamilu batu barang wang lalu ami darah tinggi ai titik di kiri ngau ngajaluang

teman nah. Nah benar bapak puang ujuang batu licin ya temanah mamayan bekepala ikan naduang tang lalut palintang kaban manang parapang pedang hilang bojengkuang nyalai tansah ju kemana lansu munyi gugu guntur batigueng ansah tariat kemana miat munyi didit kapal ngalam uang ansah bata munyi ngarca pala ngawang nyalai tak tajam pegar nyam nyentua akau juang nyalai pedak sepuah nyar nang nyentuk ke pinggang mansau ngagaduang nyalai tak nyau inak berasai misedak genai kaban ngaceluang ai apu amat manah ai matatah timah parang rantuang tok lagi dikena marandang metok madang rumput ngamambuang tendak barasai rasai meh rumput kumpai tok parai besah lelai mati layuk ngaujuang nyalai taloda tebas ya ratas ngampalak gunung ngari ai tok makili ngaki ngawang ai ari ulu bunga ruku tan siang sidak galanyang manang bidu nengkat jaliu pala ngalepuang ai ukai narin peran bunga tanam tenyo galan-galan pan siang sidak jaban manang ampuang pedai rumput bakal keda cabut mati nak bapa puang nyalai udah nganya ai wari atas bungai ngaburas tinyi ngatawas baka balai nganya buang ari punggang madang lalang rumput kalindang mati ngamagang baka takang hai remang bagantuang pedak rumput ngasenggang nadai agi tak ringa-ringang pan siang sidak menang bakal dia pantai.

Rena dan Kak Rincan. Ida giah kemanyayan ketancam layu ngau juang dan punggu ida jauh kasida ia tadi di wai san.

te munyi nganya nyalai bata na rumput kalinang tida nyuat kesian nyara kaban manang ilik kai batang ai mandai nang nyalai kedak batakat nyadi nak erba ngararat kapar ngabatang paninu sida sempu kaban ta balang kedak parancit ka langit ngila jeriat gantilang armang tang kedak tulabuah dika baruah ningang ngarupuah pucuk ngatapang tenak barasai mia tadi ngawai katansang tadi bujang.

jam puang ibu ruang ba jam puang bata aina tumput ngarubai udah kena pensiang sudah menang kaban ngagenai udah kena cabut rumput tuluang buai keda anyut ngili kai batang manai batakat nyadi apat nakak paham say dah letuang kaki ngaulai katan sang tabalang ikan saluai kedak parancit ka langit ngila jariat bintang bagagai lalu kena puput salulut ribut angin usai dia ya talabuah ka baruah ai ninggang daluah tanah lanai kedak ai paruan dadan tapang bakumai ukai nanya tau aka tansang baragai inai aca wai regai lampung urang aca rariak hu wai lampuang i tip munyi nganya nya baru ji dia tu kita ai ngamata kebungai jam paka kita nyara kaban kamara dia tu kita ngiga urang si dia.

tentu kaila bungai kemana hudung kita di nyaro kaban ngabido aso jaga sida i manang ayak tentu.

Pernah peda ye bungai kita ye wai ai batang bungai sinang tegedang-gedang sari pukang makau ngamliat dapuan bungai kunyuan sari i baliwan tesat nganyumpiat peda puciwa bungai kusuwa kita ye wai sari bigua bejiat bejalan kian. Ai temanah batang bungai sinang tering.

Wae bun genae serian nga ami nyalai dia to undang to berundang tengah rambang dia bunga kuasa di puanu amang kuas ai puan mang kuas tamanah bungai kita itu ai bun genai 17 ai ternyuar nyuang bungai bali tuang ibun kaliwang baka tucuang ulu ka tiba nyalai dia ai agi ga undang dua kali undang aran bang tang keluang batu nyalai dia to ai hai tamanah bungai nge kita ibun kena pupu saribu ternyuar nyuang bungai bali tuang baka tucuang bukit manua ulu nyalai arinya tak nyau tiga kali undang rambang.

Bunga bali tuang ibun kali wang beka tucuang mar buang bunga nyalai arinya mekita ngagi gangiga urang tau ngajaga nyalai mari uluka anawiat aso jaga inai kita manang amiat nyalai kadua gi manang kunciat nyalai laban orang maruluka nawiat yang kabisi tatau ngajuga udu kaban kami dataruna darab nong beta jigiat ngkaka mata dan tengah seliat dia rugi itu cuang orang sanggul hu itu cuang.

nang kaluang ti munyi nganya au nalasa keban nganya ra u dia ngadia nalasa laja atuang pamatang nalatiap genap kaban ngamanang baru tebang ka batang kanuntum luat baru manang ka ngejang mulai kesa mengatnya baru dia tadi.

Ebak jang mikte nyara kaban manang uji una rutan ginti kadulu ngau dili buai kak nuai mantakang inang lebu nganti engka kita ila agi kak mai kenuai mantakang inang lebu nguti man siang tampang bungai baki nyalai engka ribuat agi bapupuat angin kudi engka hujan agi kak nalian labuah ama mesi nyalai kan wai tebago ai ngagi ngai ka ngayat dia lepi gantuang aka sangwal hu wai gantuang i sangwal nga gantuang nyalai tiuna rutan nga jelai ka diri dili tanah sabrai uji buai ka kenuai diah nyara kaban nga genai engka kita agi ka mai kena mantakang tu inang lebu batagai engka agi ka mai kena mansiang tampang lawang pun nga bungai nyalai la engka ribut agi ba puput angin usai buah bapangkak serta hujan labuah beka berai. Ila pulai kenuai baguai guai ngai kengayat ada.

tampuang ita kusaye tampuang na rutan batu kemari li aye tebiang mari ulu jibuaye kenue nyara genaye kaban bidung ka kita agi mai kenue mantakang to inang asa ngampu mensiang tampang lawang bungai rukung karibut ilagi bapuput angin baruntu jan kenalian labuah nak ngangetu ilakan wai tebagu wai tumu-tumu pulai ngai kena kayat adia tusu madu ngembuang orang baru baru ngembuang nyak baru pulai mesti dak genai abah i gua.

0: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: So 99.8 FM
2: segulai sejalai.
3: Ya, nyala berasa kita hanya dah tiba penghujung program. Okey, 8 minit lagi pukul 9 nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi. Pemerindang malam kita ya, 3 jam. Sudah bersedia Sam di Konti Merindang Kita Y. Bakal selama di Bandar Kuching, Kota Sembarahan. Ninggal kami dengan 101.3 FM. Untuk bila kita akan ninggal kami, bisa nampak ke komen. Sekadarnya dah sempat dibaca aku buat fanpage YFM Station Pemerindang Kita. Terima kasih. Gagai bala admin kesempai update ya, bala penyampai ke gawak untuk ya program kita di YFM Iban. Okey, dikena aku mengangkat ke diri Y, sudah mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur pukul 9 malam tu lagi. Lagu dikena aku mengangkat ke diri, ianya lagu ke desa.

Saung Van, hanggau lagu ya Kemaya Bertemu Baru ya. Kita bertemu baru lubang ribut ke pagi hari 4 lusa penggerak pagi ya. Terima kasih. Kita akan gini ke kami bang RTM, klik tak ke channel kita My TV. Terima kasih semua. Ungkap bila kita akan gini hari pengadar seri itu insian kibuang kita. Selamat hari pengadar, panjang umur, murah jeruk. Bagi selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong, bak frekuensi 99.5 FM.

Bank Dunia garis empat keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sabitu, 12 Mei dalam tahun 1989, Sabit Kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuana Numpang mandah ke Pemesai Reti ngumpul penerang boleh digagak ke buah dikenak mangsih budaya Iban. Ia megak mandah ketu boleh dikenak merti kengau sili agi daya gaya peniau penghidup asal Iban ngamika boleh dipelajar ke bak sekolah kelebih agi bamain asal bakal pantun renung ngau timang. Ia megang merangsang bala kaban gerempuan pengajar Joko Iban ngambil ke ngumpul lalu megak pangsiak berkawan mau cerita di tampung hari mulut nyingkam folklore di umuan tingkat pelajar sosial mau akademik ketinggi. Batu megak ia minta semua penerang ke berkawan mau budaya Iban tahu ditanya dipinta hari bala tuai rebab bangsa mau orang tuai ketau benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelipah harinya yang madah ke semua tuai rabat bangsa patut bergempung ngau perintah dikenak membujur ke penguat pemansang lalu ia ngaku megak ajak panjang ko Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik mayuh benar penimpang laban agik kurang luar boleh penerang serta ngarap ke pekaratu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemah ilah. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakin Malaysia Muda Sarawak lalu ditusun oleh penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Wah.
0: Nyamai-nyamai mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Tak ngira ini alai nuan dia tu. Nuan tetap dengar ke YFM.
3: Di Pemerintah
2: Malam YFM.

Okey, lagu ke di baik Fazil ya, dikena muka lawak pemerintah malam di YFM ke malam tu. Dan pula kita iba awak pemerintah malam hari 2. Kalau kita bergulai dengan awak ku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke kami di YFM di Seratan Dor, di Seratan Menua. Kita di Serata Menua Sarawak Tumpu yang kauliah mendiang ke YFM hari frekuensi FM di Serata Menua. Lalu pihak muka kita hari Menua Bukai kauliah mendiang ke YFM mengena RTM klik ke malam tau yang. Jadi kita ke dekat berperinang ngau lagu-lagu pemerintah kita ke malam tau. Atau kena tai ke peminta kita ba Facebook ke YFM Iban. Kalau lagi aku nebah lagu-lagu ke bisik dipilih kita. Kena merinang hati ke malam tu. Kita ke angka baru berengkah belalak ke malam tu. Yang muka kita ke benung gawa shift malam. Selamat berjalan ke pengawal ya. Ke terperinang meh ngau lagu-lagu ke ditebah lebih kira lagu ke dipilih bala peninggal kita ke malam tu. Bedau kita bergulai bawa program ke penudi pukul 11 malam tu lagi. Yang bakal selama nanti yang malam hari 2 yang kita bisi program galeri artis bergulai ngau DJ Mawar. Okey, jadi bedau terus punya pandai bergulai ke malam tu. Bedau ngatai ke peminta dari bala peninggal kita. Berperinan dulu ngau lagu-lagu ke dipilih kumpul. Segmen kita itu. Tu hari What Rock Kaban Sampai Mati.

0: 32 Iti Lagu.
1: 32 Iti Lagu udah juara bak carta sampai juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Iti Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Iti Lagu
0: Tang Semina 24 Iti Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.

penyayang nak datai angka kita ke baru datai baru sangkai di rumah jam ke dia tu lebih angka angka gi ba rantu jalai gi benong driba jam ke dia tu pulai gawak atau ke bisik mindah ke bokai harap ke berjimat lebih ke driba ke malam tu. Baka kaban kita seligi madah kediri penung driba pak rentu jalai mendiang ke YFM ku ya nanti bisi awak lagi ku ya kak ninggal lagu gawai ku ya okay, lagi mah kita nebah ya engkau boleh nyeliat ke Siti dua lagu gawai kita ke malam tu laban tak lama lagi maka kita bangsa Dayak kedekat nyambut hari gawai 1 bulan 6 tu ialah ya. Okey, lalu apa sekedar hari pesan ke bisik diterima ba Facebook YFM ke malam tu. Peninggal kita ya Alex Delta Bina Wata Barau hari pentik baru sekarang kiri. Kak berperindang ngau lagu hari Ika aku ya malam magib muda dikenal yang merindang bala kaban salam rindu salam saya aku ya okey lalu pihak muka Fedelin ke malam tau ya minta tebah ke lagu tebak ensiban dari Fedelin Dio nuju bala kaban nak ngira di nindur. Salam rindu, salam sayau ku ya. Okey, lalu pihak muka Dublin ke baca hari Batu 15 Kucing Serian. Berperinang ngau sebarang lagu meh malam untuk DJ ku ya. Nuju sida CMS Fred Sinonidi Indo Kenawit bulan pengerindu Peter Tingkau Kucam. Ngau mayu hagi bala kaban ke buka ya. Okay, lalu pihak muka Adeline Amo ke malam tu jadi ya dekat berperindang lagu hari Gwen sanggup aku kuya kena yang berindang sida Paul Nyelang Elise Liz Nina Emeline Era Muna Mary Felix Nancy Pitul Puan Cem Cem Mem Brenda Elora Diana Dingo Mami Eva Jeros Gina Sida Roslin Naduyan, Ros, Maria John, Nurul, Elsie, Karen, Eni Jingan, Maria Mau, Marta, Edward Banggat. Ngau sida serumah ba apa bangai kanan betuang ko ya. Okey, lalu bisik muka Sinister Billy Buyan ke malam tu. Dekat berperinang lagu hari Lembambang Lemai lagu penguci ini tinggi meka dekat ninggal lagu hari Linda kemayang pengerindu merindang hati dirimpu meh ke malam tu ko ya pihak meka bisi buluh pengerindu ke malam tu hanya dia dekat berperinang lagu hari Lex Kerry Achan lagu Genselan nuju bala kang lala nak ngira di nindur ku ya okey lalu pihak muka putra Purnio hari Sibu dekat berperindang walaku hari Ricky ribut ya utai manah gagak petara nuju sida James Pengiran hukala James Poli Masing Stamus Zekoria Sulaiman ngau kaban kebuka ya Zek Keming hari rumah minggu di Seratu nanti ulih lagi kuya kak berperindang ngau sebarang lagu kawai kena merindang bala peninggal ya lalu pihak Mekah atau Serina Kubu minta tebah ke lagu hari Jospin Juri kuya lagu Nuan Siko kena merindang bala kaban ya. Okey, hanya sekedar hari peminta bala peninggal kita ke malam tu. Itu lagu hari Ika ya.

0: aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya ma kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Derimpu Mayan Asal Katolik Dayak PKKD

Ya, lagu Aria Fedelin Leo ya, tebak ensiban. Hanya di pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita deka mendiang ke berita malam ke di tabur ke terus hari YPM. Tu lagu Ari Marina Jara ya, Bujang Ulu Sungai. Udah terlebih bertemu baru Pak jam kedua pemerintah malam.

Pukul 10 malam. Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. Kerjasama ngawalan antarabangsa dan pengguna benar kena ngerembai ke akses pelajar tiga sedunia serta negap ke pemansang modal Malaysia di Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke pokok tidak beranak ke bawa perkara pelajar ngau pemansang pengelandia ngujung ke Sarawak ulih terus bersemekih. Tumegak dekat merik peluang ngagai rakyat Sarawak nerima pelajar tiba kualiti serta pemansang profesional ngau nak ibuh mindah hari menua tau. Ia maksud ke jakunya bahawa pengawak nyain sempekat pemerhati MOU antara Institut Pengurusan Sarawak Masa ngau The University of Melbourne di Kuching sehari itu tadi. Ia ngarap ke kerjasamanya dekat majak di Kerembaika dengan program akademik ngakai bidang pemansia ngangkat nyadi tuai innovation policy serta kawal industri tulis merit pangka ngakai agenda pemansang bertimpuh di panjai. Opis Menteri Pengerai Malaysia KKM dekat ngemanah kagi aplikasi My Sejahtera kena ngenuku ke pengelekai igi penyakit hantar virus dengan menu Disease Tracker bak pemungkal dashboard aplikasinya nanti diguna jemah hilang. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Tai madah ke caranya kena ngemuntang ke Malaysia Mayu ngulih ke penerang tiba kawal ngau penyakit berampit bak timpuh ke benar. Ia berjakup munyinya sepengudah nguluk pengerami ngintu hari nuk misi antarabangsa renggat nasional 2026 di Putrajaya Sarito tadi. Jam ke dia tu rintai pengelekai ikit penyakit ke bisik disedia ke bak disease tracker ianya denggi, tuberculosis, tabin raya, penyakit jari, kaki ngau mulut, COVID-19, rabies ngau rabies abak jelu. Yang madah kata Japan bisik tiga ikut kes mati ngau sekedar kena rampin dan jam ke dia tu gayanya agi boleh dijaga ungkup menua-menua barat tinadai ngayan ke sebarang tanda berampit ba Asia. Berubah ngunya empai lama tu tadi, Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke KKM dekat majak matau ngau siliak pengerembai igi penyakitnya pak renggat dunia. Tu dikenal nentu ke Malaysia Mayuh nyikap diri serta nyaka antara menua ngau sistem pengerai pak tikas ke maduk mana. Sebedau tu muka ia bisik madah ke hantar virus ianya virus ke dibaik cien kulih ngerampit Malaysia ari angin tai air kemi ngau air liur jelunya. Pekit nginti batasi antarabangsa Miri ke 14 ulih negap ke penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lomba ngomain nginti tika antarabangsa. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke programnya ukai seminar oleh ngangkat ke Miri ngangkai renggat dunia tang meka oleh ngerembai ke kawal antarabangsa serta nampak pemansang komuniti. Berapak unyak pekiatnya dekat di pejalai ke bak kandang Tasik Miri ngau penatai asal Tasik yang kaum kandang dor beting Luciana. Ia maksud ke jakunya bahawa pengerami lancar ke pegiat ngintik ke diatur di Miri. Teks jaku ya dibaca Kaunsel Pandaraya Miri, Kaunselor Kelvin Chia. 58 ikut orang bising masuk. Pegiatnya hari 5 buah menua. Polis 100 angkatan kedua ikut lelaki rakyat menua tempu ke di pelabak ke bisik kawal ngau penyalah dadah. Seduainya ditahan ke bak operasi meresa op tapis khas ke di pejalai ke di ngelingi menua 100 ngau kabung kemari. Nitiah ke penerang, Kepala Polis Perilih 100 DSP Matthew Mangki
madah ke seduai ke ditangkap tu berumur antara 21 ngau 26 tahun. Hasil hari persoai kemi ngayan ke seduainya ditetap ke positif dadah. Kesnya dipansia nitih ke Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Yang nak nampur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

Okey, lagu Ari Antonio Sangau ya, Padam Bulan Keleman. Lagu maka dikena merindang kita ke malam tu. Terima kasih Hakim Dian ke awak pemerintah malam di YFM malam hari 2 ya. Kalau ibak jam ke 2 tu lagi maka berperindang kau lagu-lagu ke dipilih peninggal kita lalu pihak maka dipilih aku pun kena merindang kita ke malam tu ya. Jadi sekali lagi meri selamat hari induk misi. Okay, semua paloi induk misi kita ya. Engkanya bisik ke mendiang ke YFM atau ke penuang kawak shift malam kini ke malam tu atau ke pala induk misi kita ke udah pincin kawak mega ya. Jadi sidak ke udah pincin kawak. Terima kasih ke servis atau ke tanggung pengawak ku dah diperjalai ke maya kaki kawak sobak ya. Sama nemu tanggung pengawak Indonesia itu cukup besar lebih lagi pengerai kita ya. Okey, hanya di lagi ngenatai ke sekedar hari peminta ke buka bala peninggal kita ke diterima ba Facebook YFM Zik Ming hari 100 ke malam tu dekat ninga sebarang lagu kawai meh ku ya kena berperindang ke malam tu ya. Pian buka Bibiana Robina ke malam tu hari Siul Kandis dekat minta tebah ke lagu pengerindu nak datai ba Adan atau ke layak ke penudi hari Lucy M ngau The Crew nuju bala kaban Facebook, kaban WhatsApp ku ya. Yang muka Andrew Jai masih yang hari miri ke malam tu. Dekat ninggal lagu Swelin Lelengau. Nuju bala kaban meh ke bisik mendiang ke YFM ya. Okey, lalu pihak muka Catherine Robin malam tu hari Tebuan. Kak berperindang kau sebarang lagu Sam kau ya kena ya merindang bala kaban Facebook kau meka bala kaban ke buka ya Bibi F Sadung ke malam tu dekat berperindang kau lagu kawai dari May Franklin dengan Chow Tikai perindang diri empu ke kau semua peninggal keempat tindu ya. Okey, Emilia Amy Richard ke malam tu hari Pulau Pinang dekat ninggal lagu ke diri terlebak ke diri hari jenis Mekin merindang gandun di seratu Stamus Eric Chandino Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam ngau bala kaban ke bukai meh ko ya nuju sidak sebili kakak mayuh kuih kuih laban ulih pulai kawai tu ialah kuih ha. Okey, lalu pihak meka Agnes Intai Rubin hari miri ke malam tu dekat ninggal aku hari Linda Asayati ngabis rara kena merindang diri empu meh ngam meka bala kaban kempai tidur malam tu ha. Okey, lalu pihak muka Juni Ben ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Jospin Jalin Amai aku tidulu merindang bala kapan Sidat Zilahani Syashamanda Bangi Mandu Doria Koloni Zarina Jantum ngau bala kapan kebuka ya. Okey, lalu pihak muka Lizawati Abdullah ke malam tu celap hari di Julau malam tu goya tumu kali mendiang ke radio ku ya. Minta tebah ke sebarang lagu meh malam tu. Okey. Pihak muka Rica Unop ke malam tu hari Simpang Semunjan. Dekat ninggal lagu hari Richard Lee malam tu ku ya. Aku ditempaya. Okey, lalu pihak muka Nilian Yan Ikel ke malam tu. Jadi ya dekat berperindang ngau lagu hari Winnie Albert ngai minta lebih ya. Nuju grup Kaban Setia. Okey, bulan pagari dekat ninggal lagu hari Mawat Ulat Bulu ku ya. Merindang dirimpu meh ku ya. Lalu nuju bala kaban ya. Pihak muka Elise Spencer dekat berperindang lagu hari Use Intro Manggai Kati.
kena ya merindang di rempung ngau bala kaban. Okey, hanya di kita terus berperindang ke malam untuk meninggal ya. Atau hari Andrusen ngalai, nada nasib panjai begolai.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Logistik memandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah tidriba tina itih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kucing 0.3 FM.

Area Heli ya, baru kiruh macam kita pukul 10.35 minit malam. Anda ingat ya, pukul 11 malam tu lagi kita bisi program galeri artis kadi keluar ke DJ Mawar. Jadi lagi natai ke peminta kebuka dari peninggal kita. Selamat malam bagi Anita Nawai ke malam tu ya. Jadi ya dekat berperindang kau sebarang lagu kawai ku ya. Nuju sida Ibu Selina, Inendon Dimiri, Alicia Tony di Bintolo, Duni M IPD Limbang, Agnes B, Sharon Sia, Stephanie Kumang, Diana Chal, Sherlyn Duri, Catherine Kalina, Aidan Lang di Kuching, Madam Min abah Nangalum, Inai Mau abah Tanjung Baru, ngau meka bala kaban kebuka ya. Okay, lalu pihak meka Lina Bugis dari Kota Masai Johor, deka berperinang ngau laku dari Anderson Ngalai, seperti yang bukai ke tanda tua kuyam. Nuju bala kaban nak ngira dini indor sidak ya, ya. Okay, lalu pihak mega Marnik atau Kenik dari Pambila Miri. Jadi nuju pesan lagi sidak sebilik apa rumah Igang selepin Bakung. Ex tu rumah Samin Batu Lapan Lambir ayah Lawin di Miri. Tu rumah Jantan Naga Telaus pihak mega apai bakat pak nanga jelak lubang tu akik kanau ngau baki pak seloi sebuti tan pak niah suai ngau meka bala kaban kebuka ya. Jadi minta tebah ke lagu hari niah Michael Jemat ku ya, saya bungai layu ngapa. Okay, lalu pihak meka Brody Muyang ke malam tu minta tebah ke lagu lama hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak ya. Pihak muka Mary Nanta ke malam tu dekat peperinah ngau lagu hari Idi Utai Urang dan nuju bala kaban meh ku ya. Pihak muka Intan Bakit ke malam tu dekat peperinah ngau lagu hari Winnie Albert nadai minta lebih ya. Merindang dirimpu ke Empai Tindu aku ya. Okay, lalu pihak muka Carolina Alex dari IPD Ulu Terengganu dan dekat berperinan ngau lagu gawai ya, tula gawai ku ya, atau berserimai ngari gawai ke dekat data ya. Eh, lalu pihak muka Nora Piliang ke malam tu dekat ninggal lagu hari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi ku ya. Eh, lalu pihak muka Sujar Somorino hari Tuba Ulu Sebuyau dekat ninggal lagu hari Jenerino Ceraki Aki boleh tahan merindang bala kaban kang lalam eh ku ya. Lalu pihak muka Henry Stewart ke malam tau dekat minta tebah ke lagu hari Idi boleh tawing maya gawai ku ya. Okey, lalu Serina Sendai Janang hari Seratu pesan nuju bala ke Empai Tindu malam tu ngarap ke sama Tindu ngau jenak ku ya. Lalu pihak mang ke mami apa dekat berperinang ngau laku hari Winnie Albert nak minta lebih ku ya, merindang semua peninggal YFM. Yen Will maka selamat berjalan ke pengawak Sam. Henry Orlando hari Sibu dekat minta tebah ke lagu hari Linda aku ya. Ibas Libian tau ke Abak Dom hari Semuncan minta tebah ke sebarang lagu meh ku ya nuju bala keng lala ya. James Pengiran meka minta tebah ke lagu Seperti yang Bungai Cara hari Ricky Anderson nuju bala kaban. David Ikum meka ya selamat berjalan ke pengawak Sam ku ya. Elis Jawan ngagai semua indai-indai bala induk Methodist ku ya, serakup induk Dayak Sarawak serta semua bala indai di Nindur ku ya, bersampi ke semua kita gerai
bak pejalan dengan pengering-pengering dok semua kita. Okey, Lily and Tony ke malam tu minta tebah ke sebarang lagu kena merindang semua peninggal ya. Pihak muka Syasha Manda muka bisi minta tebah ke sebarang lagu muka ya. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Joni Aman koya nadai guna ngetan lagi ya. Merindang bala kaban keng lala. Okey, atau lagu hari Richard Lee terpadam mimpi ke malam tau.

Ayan kemeh pengwindo kita ngagai orang terik sayau kelebih agi ngagai apai ngau indai kitai kada kesida agi begulai ngau kitai badunya tu laban beribu aib mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

Okey, lagu ke Mayuh maka dipinta bala peninggal kita ke malam tu hari Winnie Albert ya nak minta lebih ya. Jadi tu lagu ke penudi kita ke malam tu hari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi. Maka lagu ke dipilih peninggal kita. Udah tu lagi kita terus mendiang ke program galeri artis ke malam tu.

0: tak bertanya tentang pejalan penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kagau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas? Tumit program kiri kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bungulengau aku mawat engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat buat YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.
0: Yang berperingat bukulengau aku, Gabriel Mawat berdalam program Galeri Artis sungkup ke sekali tu. Haha, siapa ndak ngau aku bakal ke malam tu? Tentu ya kita udah mendak poster. Ya aku dah repost kami buat Facebook YFM Iban. Jadi, tahu didengar kita nanti yang hari dua. Yang berperingat, berengkah hari pukul 11 malam. Lalu tanduk ya dekat dipasang, dekat di tebah Minggu City Daki. Ha, jadi ke malam tu, siapa ke ngau aku? Ku ianya Tony Rumpang.

0: Hai, tadi malam dengar kita ada benda yang ke recap lagu-lagu artis ke di-invite ku bakal ke malam tu. Ianya Tony Rumpang. Halo Tony Rumpang, halo tuan.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, nama Rita tuan.
1: Mana Rita tuan? Mana?
0: Benung berininya tuan.
1: Benungnya tu baru mah galik-galik.
0: Apa nak benung galik nah, tuan. Okey.
1: Benung gagar yang maya tu.
0: Tang bisik gak tuan kau aku bakal ke malam tu bak dalam program galeri artis ni tuan. Terima kasih
1: ya. Ya, betul. Sama-sama, tuan.
0: Okey, tuan. Jadi, bakal ke malam tu, untuk program galeri artis tu, tuan. Aku dekat nanya seberapa. Sekedak-sekedak soalan, tuan. Ada yang tu mayu asal tanya, ya.
1: Ya.
0: Jadi, tuan banyak apa peringat, Tony Rumpang, ngau aku buat program galeri artis ungkup ke sekali tu. Jadi, terima kasih besar yang agak ya ke udah ngelimpang ke mimet maya tu. Ya, tajak penggali agi ngau kita, agi bergulai ngau kita berdalam radio, nah, tuan.
1: Ya, betul.
0: Okay, jadi tuan, ke terubah tu minta nuan intro mimet biodata nuan. Pasal dirim pun mah, ngagai bala peningat semua. Atau bantai kumur kini apa semua.
1: Boleh. Okey, keterubaya mari besar terima kasih yang agai Mawat. Lepas udah sanggup telepon gaya aku bak program galeri artis maka ke malam tu. Jadi nama aku Kak Mai Tony Ana Rumpang. Jadi lebih dikenal orang ngau Tony Rumpang. Penatai aku hari hari rumah ile ba luan tu din. Tau ke di kumai orang hari Lemana.
0: Itu dia Danji Sungai Lemana.
1: Iya betul.
0: Jadi umur ni boleh padah lah tuan. Kasihan tuan.
1: Palak tiga, palak dua.
0: Palak tiga, lagi kepada palak dua tuan. Okey, ya tadi hari lemana, hari lubuan tu Tony Rumpang kita itu dari dua hal. Okey, jadi saya tanya ke sekali itu tuan. Kemayan tuan tu rindu belagu atau kerindu dalam bidang industri, dalam bidang muzik tu tuan? Hari umur dan berapa atau ke baru-baru kini?
1: Kebenarnya leban kami sebilia tu kira ke hari apa yang kumpul rindu mai belagu mai aku demi semua. Selalu jiming kami harinya maku start belagu, start ngan-ngan lagu denya nyaw masuk ngagai primary school denya. Bisa kalau orang belagu pertandingan belagu denya. Bisa ke kala-kala juara nyentuh aku apa nama tadi ngau orang bertanding bintang kelas Iban tahun 2019 cuma. Jadi harinya mai start karya aku sebagai penyanyi atau ke pemerintang tuan.
0: Hari mian tuan hari primary nah. Selalu ngau balas dak apa balas dak uncle semua jeming-jeming nah tuan.
1: Betul.
0: Maya nya subak tuan. Nama lagu ke di baik tuan maya jeming-jeming. Maya agi nama ya maya nya.
1: Maya agi ke keliak subaknya. Lagu-lagu lama kadang-kadang nyo udah besar ke lagu de kru tertarik tinggi penekak ya
0: menjadi. Perkayaan tuan nah.
1: Ya, boleh belajar coba.
0: Ya, segi pamanya tang di segi percaya aku segi cuan tuan.
1: Ada
0: ya, si aku nak segi cuan pentuan lah. Okey, hari primary ya, jadi berapa tinggal? Untuk Maya pejalai penghidup artis kita yang bernama Tony Rumpang hari primary, hari sekolah rendah kita itu hari ya, lah, ulah engkau belagu, engkau bala diri sebili ya, bala siapa ya, saya ya, jeming-jeming, nari-nari lagu. Okey, jadi ke sekali itu tuan. Maya tu Maya dia gimik sebab siapa idola nuan dalam bidang muzik tau ke belagu tu tau ke idola nuan kemayari ke dia tu lah.
1: Nanti penyanyi kita Iban mesti semesti bakal tidak rikin resen lah sikit laban hari mit ku sikit udah ningal lagu ya ide ku patah nyawa aku telan kisit bunyi kurang nanti live tanya bakal tidak mawan berkenyak meh ayun lunai aku naldo kuliah
0: di kisah
1: megak orangnya. Orang kita idola magang-magang
0: ya, tuan. Nadai penjakunya tuan. Lalu kia ketujuh. Okey.
1: Nanti
0: hari nama tadi idola untuk kini madanya ne. Luar hari Malaysia tu, luar Sarawak tu tadi. Bersemenanjung kini menua putih kini. Bisik kini tuan.
1: Bisik tuan bakal benua Indon dia tuan. Bakal tidak Afgan.
0: Oh, Aflan.
1: Apa? Mana mainnya tuan? Yang pulinggu high pitch semua. Nada ulit titia. Kau belajar pedih mai. Apa kaku? Mana suara raja tuan tuan?
0: Indonesia ada tuan Afgan. Okey, faham. Luna serta kene mana ada linggu yang ada kene kemana ada?
1: Tayang punya kurang.
0: Tayang. Oh my titi itu tuan. Tang bekenyak di madah ngai orang bekenyak gua orang madah gitu tuan.
1: Ada jalai tuan.
0: Oh bisi jalai tuan. Okey, hanya pasal idola ya, idola ya ba Indonesia din ianya Afgan. Ngaba apa kita Malaysia ba Sarawak itu Ricky Anderson leban patah suara ya lingua ya kai dai luna na tuan tetayang.
1: Tetayang muni korang.
0: Okey, jadi ke sekali tu tuan, siapa orang ti selalu merik jaku perancang ngagin tuan awak terus nyingkang ke depan dalam industri kemayari tu tuan pakai jadi tulang belakang tuan lah, kenyukung tuan dari atas, kenyukung tuan dari baruah, kenyukung tuan dari tuan keterubah belagu sebab nyentuk ke dia tu.
1: Yeah. Okay, umumnya kurang tuan and only dia kumpul serta nak tinggal juga bala pindai aku juga tidak ya mayu lah mereka tunjuk ajar ngagai aku mereka jaku perancang serta jaku lalau juga ngagai aku bawa ke awak kaku tu nyaga kawal ngau bala ora bukai kenya ame kesidak ya mayuh lah udah diajar tidak ya nyentuk kaku ingat belama pesan tidak ya sampai ke sari tu
0: Aku balas dapat indai bini tuan nah, tuan nah.
1: Ya, betul kan.
0: Keselalu nyukung hari baru nyentuk ke dia tu tuan nah.
1: Dia tu betul.
0: Okey tuan, jadi ke sekali tu nama anugerah ke udah dicapai tuan sekumbang tuan bersemekiah dalam dunia industri tu.
1: Nak ke dia tu aku udah dua kali ngau masuk final SSJ. Nyame pencapaian ti cukup membanggakan aku ba sepupunya aku dalam industri muzik kita ini ya tu.
0: Ya ke terubah
1: munyi kurang udah melangkah ke finalnya udah cukup ya udah cukup semoga hati badi rempo lah lah boleh ngau orang lah berartis nak punya mana pokok ba final SSJ ya
0: okey nyamainya masuk ya tuan nah singkangnya dah jauhnya ya kira ke kelibatannya deh masuk finalnya ukai semua uli kebenarannya
1: betul cukup ya, betul lah ya. Kita boleh masuk final
0: cukup betul lah nah tuan okey jadi ke terubah tuan masuk SSJ mayanya tahun berapa tuan
1: tahun 2019 mayanya sobat tuan
0: 2019 beritumpu pelabak aku ni
1: Ya.
0: Ba RTM ditumpu, ba RTM kucing ditok.
1: Jadi. Okay, salah ingat ke tuan. Ba Miri tuan, Ba Miri.
0: Oh, Ba Miri. Oh, tahun 2019. Jadi kedua kalinya tuan berdiri?
1: Kedua tu tahun lepas ba nama kita tuan nyambut abang Power hari.
0: Sepauh betul. Dua kali utama masuk SSJ. Tanya lagi tuan tuan. Oh, apa tu nak ingat tuan? Ya, tanya lagi tuan sekali lagi tuan. Ngarap terus mujur dalam industri itu. Ngarap ke tahun tu tahun ke bukai lah masuk baru dalam SSJ. Okey. Jadi ke sekali tu tuan dalam dunia industri itu ni nama pengalaman kepahit tau ke manis kekal ada saya tuan nyerita kari pun nyentuk kabeh nyentuk ke datuk hari tuan nyentuk ke datuk tuan.
1: Okey, pengalaman kepahit saya ku nadai laban pengalaman kepahit tu saya ku sikit nadai lah laban aku jarang ke orang banyak nama namanya nanti bakal belah meja sosial jarang ke orang berkomen kinkia berpost kutai sebarang lepas tu nyaga tanya deh tuan ngai ke salah di post salah tetayap lagi ya meh aku kadang berjaga tanya tuan
0: kira ke payet yang segi nadai punya tuan okay. Nanti ya, payet nadai kenangan manis tuan sekumbang tuannya di
1: kenangan manis ya kenangan manis tu mayu kebenaran yang dia ke ama mai manis lebih lagi maya kau bergulai kau bala artis by SSJ sebab maya tau peluang kita bertukar ilmu munyi kurang siraya pun merek ilmu sisa orang ke veteran merek kita nasihat awak ke kita terus bertahan berdunia industri so, nyalah maya maya ilmu di uliah ku hari SSJ.
0: Ya, ya salah titik atau ke bayu halnya kenangan manis ya ke bedau dirintai ke tau ke nadai dirintai ke bimbiahna tuan mayuh kebenaran tuan tanya salah ya, salah sekedak ya salah, ha, satu. Salah ya. Satunya aba kenangan manis atau selit dalam kenangan manis sekumbang udahnya di artis ke terbilang nama aba menua Sarawak tu hanya di ke sekali tu tuan kelimpah ari music type tau ke genre nuan ke bermunyi balada nah tuan betul nak nuan nyada ke genre-genre balada ngau aku bisik perasan nuan bisik ngeluar ke siti lagu kira ke lagu baru ba YFM nasilapku dalam tahun yin tadi bulan 11 ya, tau ke bulan 12 ianya lagu remix nah tuan kelimpah ya, ari lagu balada ngau lagu remix ke kalak diuji nuan ya bisik nak asai-asai hati ka nyuba style music lain tau ke genre ke bukai tau ke nuan udah kalak mencuba kelimpah hari remix ya.
1: Okey, perambu arti itu kebenaran mayu amat tuan. Akan uji genre-genre music kita maka lagu tradisional, lagu joget serta maka lagu rakyat oh. Ya, itu lagunya tuan. Dan nyame tuan berdah bisa rezeki ngeluar ke lagu kena harap udah tu lah bisa king kau ngeluar ke lagu kena tuan. Jadi saya
0: ada campi kenyataan ni. Oh, pihak tang bisi asai hati dekat ngeluar ke lagu-lagu berkenyataan tuan lah.
1: Ya, ya, betul tuan.
0: Maka lagu-lagu joget, lagu-lagu raya, lagu-lagu ke bergenre bukai lah tuan lah.
1: Bergenre bukai selain hari ballad.
0: Selain hari ballad. Jadi laman tuan ke genre type tuan tu tadi sikit balada nah tuan lah.
1: Ya, betul tuan.
0: Okey tuan. Ha, tok ya. Ni nemu bala peninga kak nemu kini. Tau kak aku kak nemu gak kebenar ya. Laban kini madanya ne. Ke penudi aku ninga lagu remix tuannya. Ah, tok bisi nak nuan kak ngeluar ke lagu baru. Nak lama lagi.
1: Lagu baru udah bisa kebenar ya. Bina kak ngeluar ke aja. Laban nanti music video ya siap.
0: Lagu dah bisa tu.
1: Lagu pop ballad tidak seberainya tidak Indon ala-ala lagu orang lah.
0: Pop ballad. Bau nanti boleh anang gue mantai dengan tuan bahaya.
1: Betul tuan.
0: Kira ke
1: kurang.
0: Kurang kasam dulu. Makin dah kasam makin nyamai ni tuan.
1: Makin nyamai makin lama makin
0: nyamai gigi ya. Ya. Genre dari pop ballad ala-ala Indonesia ni tuan.
1: Ya betul tuan.
0: Terinspirasi dari lagu-lagu siapa tuan? Untuk salah sitik ada clue-clue tu.
1: Ari lagu-lagu sida Rizky Febian.
0: Rizky Febian. Okey. Yeah. Macam-macam saya tahu saja itu. Okey.
1: Kenyak me tuan.
0: Harap kemujur tuan. Ada tu benung proses ngadu music video jana tuan eh.
1: Ya yeah, betul.
0: Di perambuk ke dalam berapa ribu bulan tau ke kemaya ngeluar ke lagunya.
1: Di promo ke asal aku sebenar gawai laban lagu gawai pun akan bisik keluar megak lah nantikan stay tune bunyi korang
0: ya lagu gawai lagu pop balladnya tadi dekat dikeluar ke nyak ya salah siti utai ke nada ditemu kita bala peninga aku pun nak nemu betul. Jadi nyak mah cun-cun udah bertelepon begitu tanya terus nah tuan nah
1: betul
0: tak? Okey tuan, kelimpah hari pengawak berlagu tu, bisik pengawak bukai kini ke kerja tuan. Nanti nyawa bisik pengawak namanya kini.
1: Okey, kelimpah hari pengawak berlagu. Aku megak bisik agak foto sebis, sebis ngambil gambar orang, baiknya gambar kahwin atau ke gambar family.
0: Gambar kahwin atau ke gambar family.
1: Biar megak aku bisik nolong bini aku. Mai orang melancong ke luar negara kira ke nyari turis guide orang banyak
0: turis guide
1: betul
0: okey turis guide nolong bini ni tuan eh maka contohlah nanti nyama orang ka pasal turis guide nya tadi kat siapa ke dekat di contact atau ke di telefon tuan
1: Kita tahu kontak my wife, bini aku, enya kita tahu kontak ya bapak Facebook. Type kita namanya Esther Bella Tony. Ya, pak dia bisa yang pun paket lengkap lah kita boleh DM ya dalam Facebook.
0: Okey tuan. Untuknya pasal tourist guide ni tuan. Nanti ya, dia mak pasal photoshoot tadi tuan. Photoshoot kahwin, photoshoot solo, photoshoot orang ke single, orang ke taken, atau ke orang family. Beri nikah kontak.
1: Ya. Kita tahu ngiga aku buat Facebook, Instagram, atau ke TikTok. Type aja nama aku Tony Rumpang. Bisa keluar namanya.
0: Semua
1: buat Facebook lah paling...
0: buat Facebook
1: ni tuan.
0: Pakai-pakai sekali visit di selit ke dia ni tuan.
1: Iya. Betul tuan.
0: Adanya berdini tempat tuan ngadu ke photoshootnya tuan. Intinya mak ni nemu bala peninggal-peninggal ke bisi mendiang ke program tu bakal ke malam tu atau ke ya ke bisi mendiang ke program-program tu berdini-dini luar. Ni nemu sudah ya kak. Namanya tadi kabuking kini kan ngagai tempat tuan kiak kini tuan. Berdini alai palan dor nuan photoshoot tu.
1: Ante aku munyi kurang cover ari kucing sampai ngagai menua sibu. Tapi ante ke atas kin boleh ke DM aku mega. Kita boleh harun liang mega lah. Yang pu package begini ante kau ja.
0: Okey, outdoor. Yeah. Outdoor punya ana tuan eh. Outdoor photoshoot.
1: Ya ya outdoor pu photoshoot.
0: Okey, okey. Hanya di belah tengah tuan Tony. Sebedau kita nerus ke saut tanya ke sekali tu aku mai sidak yang mendiang ke lagu-lagu nuan dulu tuan. Okey, jadi apa mendengar kita bugalai baru dah tu ba segmen tau ke ba saut tanya ke sepuluh dah tu. Kita itu mendiang ke dulu lagu kedi baik ya baru-baru tu tadi ba anugerah carta siapa juara ba sepawah betuang ianya lagu kedi beri nama Induk Bangsa Dayak. Udah tu lagi tuan. Sedia dulu tuan tau. Tapan dah tu lagi. Saut tanya panas.

0: 101.3 FM.
1: Okey, belum peringat yang tadi kita nak mendiang ke lagu kedia Sada Tenirumpang Kaban Aku Ketiga. Ya, lagi bukan lain kita yang dalam galeri artis bakal ke malam tu. Halo tuan, lagi dia ada tuan.
2: Halo tuan, lagi tuan.
1: Ni nemu tertindu aku ni kau nama kau.
2: Tahu tuan, lagi semangat tu tuan.
1: Oh, gitu. Itu dah. Okey tuan, lagi nanti salam panas ni tuan. Tang ya, soalan ke sekali tu tuan, nanti tu panas tuan. Suam-suam aja. Ya. Suam-suam aja. Karena kita ingat-ingat kisi aja malam-malam tu.
2: Yang
1: ingat
2: ya tuan.
1: Okey tuan. Laban ke tuan kena ada isu tu tuan. Jadi tu saya tanya ke kira ke biasa-biasa aja lah tuan eh. Okey, jadi saya tanya panas ke terubah tu. Ha, yangnya sekumbang udah jadi artis terbilang nama bak serta Sarawak tu tuan. Nama utai ke kalak jadi banuan. Bakal contoh ya dipercayai bala netizen kini di body shaming kini atau ke dipercayai di pejaku belakang kini hari kabar-kaban semua. Bisi kini tuan.
2: Sakat tu munyi kurang puji Tuhan ada kalah nama-nama laban sekumpulan udah jadi artis tu nadai ke kalah nggak orang bisi nama-nama ke utai namanya deh laban ke semampai maruh diri bau ramayu senang cerita ngai orang nemu diri empu tu sebagai penyanyi ke benar Tuhan
1: paham
2: ngai kak kemaruh ke diri nyamai kita nak temu orang korunian diri
1: paham ya, paham paham ya laban kini bertanya deh private life met private life nyamai gi asai ya kira ke pihak tuan kan tang ya tadi laban udah jadi artis tu tadi kira ke bersyukur nya salah siti ari rezeki ke masuk ne tuan
2: betul betul
1: nadi si kala bisi isu ne tuan ne nadi kala dipejai nadi kala nanamu kini menanya ne nadi kala di jahit kurang nadi kala di belakang kurang kira ke puji Tuhan syukur syukur syukur. Okey ke sekali tu tuan jadi tok bisi dua titik tanya panas saja tuan. Nang ira tuan. Suam-suam menja tok. Okey ke sekali tu kala tau kenda nuan belayak ba dalam media sosial ngau bala-bala netizen tau kaitas tau ke kaban-kaban artis kebukai. Antinya mak bisi ni datai tikas ya datai ke nyo begumpuru nyo nama yang tadi utai terkenyak lah nyo datai report pulih kini ni nemu bisa dah tuan
2: ya setakat tu munyi ke ku tarik setakat tu puji Tuhan magang laban narai kalah ngorob layak belah media sosial munyi ke ku tarik laban aku amat nyaga nama utai ke report ba media ramah ngai kesalah jaku tau kok salah tayep nyo ngasuh orang salah paham ngai kita ya nyaklah dijaga aku ngelama tu tuan ngai ngepo ngepost sebarang nyak meh ngai ke orang bisik salah paham ngai kita nyo bejai ke kita lagi nyak aku kadang-kadang berhati-hati kan ngepost tai tuan
1: ana temu tayep ne tuan deh
2: iya tuan
1: paham
2: nanti kadang bisik isu semasa pun aku nak ngora ambil kisah kebenaran tuan
1: manahnya tuan
2: isu ke panas nak mengkuntu kisah macam-macam punya yang nak kisah aku
1: dalam hati aja mana tuan ya
2: iya tuan betul
1: kira-kira dalam hati aja mana ada kira-kira kurang tuan ya kita ya, sidak-sidak ya. Nah, tuan amai cukup steady ya tadi tang tu tadi maka tuan kan ngepost tuan bisi dari kalau tertaip ke utai ke bakal dalam media sosial tu tadi ni ya. Kak asai kak mencarut kita ya. Asai kak nganu dalam media sosial tu tang nak nyadi. Bisa deh kalak bagainya tuan.
2: Bisa kadang-kadang kalak tapi mikir ke diri ya kak nanti ngepost dia begitu lagi. Tak pedih main ku teh tok aku gula tinggal ku teh nyanyu mediah ke kita empu ke lagi. Ya nak nyadi kak tuan.
1: Mana menyatuan anang salah jaku. Kena ke ruang madahnya deh. Telajak perahu boleh diundur telajak ya. Kata-kata kira kepenyak lah sakit ya, di hati
2: tarik baru kurang
1: iya mai cukup steady tuan tuan tuan okey jadi nyak mai tadi dua itik saya tanya panas kita bakal ke malam tu laban tuan kena ada isunya syukur puji Tuhan semampai lemaruh ke diri tuan terima kasih memayuah ngagai tuan ke udah ngau aku bulai bakal ke malam tu tang nyak bukai ukai jakuk putus tuan kita mendiang ke dulu lagu tu dulu lagu ke kira ke pemadu baru hari tuan bak dalam playlist kami bak YFM tu ianya lagu ke diberi nama Dara Bajak betul tuan
2: Betul tak?
1: Darah Baji by Tony Rumpang Remix. Okey, jadi udah tu lagi. Kita bergulai baru bak dalam program Galeri Artis ke minggu tu. Sekolah Zalai, Sembilan Buah FM.

0: Galeri Artis.
1: Okey, malam peringatnya tadi kita dah mendengar lagu Kedi Sada Heli Danji Sungai Lemana. Ha, laban penyanyi tok ke artis kita bakal ke malam tu ke diundang ku dalam program Galeri Artis tu. Ha, penatai asal ya ari Lemana lebu ande na tuan ne. Okey, lagi begulang kita ba dalam program Galeri Artis bakal ke malam tu. Jadi tu kira ke udah ba penghujung ya mentu tuan. Jadi minta tuan ngatai ke jakuk lalau dituju ke ngagai peminat, dituju ke ngagai kaban-kaban artis, dituju ke ngagai bala family, bini ke support di belakang, dituju ke ngagai artis-artis ke baru ke dekat ngangkat ke diri tau ke bala kebukai ke dekat nyadi artis jemaah elak atau dituju ke ngagai netizen-netizen semua. Okey, terus ke dia tuan.
2: Okey, dan aku pesan aku menuju bala mayu, sokong me industri muzik kita Dayak, lebih lagi lagu Iban kita itu, laban nanti bukan sokong kita semua industri muzik kita itu, anda ulang remai ngau mana ya, baka ngurang bas beraidin. Terima kasih moga ngagai bala aku dan nyukung aku ngelamat tu, nadai kita, nadai emaku, nadai ulang rata yang bertahap tu.

0: nanti bisa kecaman apa semua terima ngawati itu buka ambil ya ke positif buai ke negatif punya kurang
1: tuan ya kan. Amai cukup sedih tuan ambil ambil yang cerineh buang yang keruh
0: yang keruh betul
1: jaku jadi keperan sang penghidup okey. Terima kasih sekali lagi ngagen tuan-tuan ke udah ngau aku dalam program Galeri Artis ungkup ke sekali tu. Jadi ngarap ke tuan ngarap ke tuan terus maju na tuan dalam industri muzik serta tuan. Dalam perjalanan penghidup
0: tuan. Tuan-tuan ngarap ku makin terus bersinar mewakili kita dari Sarawak tuan.
1: Oi sama-sama tuan, anang aku aja. Kita sama-sama angkat angkat ke industri muzik kita tuan. Terima kasih sekali lagi tuan. Selamat malam tujuh ngagen tuan ngau abalan tuan beri tuan. Nah tindok ngaji nak malam tu tuan. Suam-suam aja yang tadi.
0: Ya tuan. Thank you tuan. Terima kasih sekali lagi tuan.
1: Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, balik lagi kena nutup program Galeri Artis bakal ke malam tu. Tok ya, lagu ke dia Sada Teni Rumpang. Kira ke tok lagu ke pemadu ke terubah hari tuan tu tuan asaiku. Jawa. Ya.
0: Ya, betul. Betul.
1: Okey, kita semendiang sama mendiang ke lagu ke di Kumbai. Jawa. Di Sada Tuan Di Rumpang. Selamat malam. Sampai kita berjumpa lagi di Galeri Artis yang ke Bukai. Program Galeri Artis minggu ke dekat datai. Terima kasih lagi tuan. Selamat malam tujuh ngagai tuan.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam agak di tujuh ngagai kita pernah peningat. Segelai sejalai semenak ber-YFM.
2: Dengar ke YFM. Radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Segelai sejalai semenak ber-YFM.

0: tidak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kagau?
1: Berita hangat? Berita jelas?
0: Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugulengau aku mawat engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai Sejalan
3: YFM.
4: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengok pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD

0: Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Si. Si. Puh, lawa dengar aku diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di diri ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampua. Kau ne. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu lepiak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai kampua di tu
1: nyamai. Kamuji kah? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Sam. Nama nontonin sabi itu, Sam.
1: Eh,

0: kisap nak dai ke orang lara si
1: nyak mai orang ke nak mendak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tung lara nuan tu
0: mawa
1: namu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nuan ti temu orang salah
0: mesa ke 300 nya
1: au nyak mai aku mai tu makai ngai nak sponsor ku 300 mesa ke nuan
0: mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap
1: patut nang insap nyin nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya sem
0: ni
1: nyinnya
0: ih yang manar ne
1: nyanya
0: eh oh
1: anak ngisam kalau
0: kumohi lo sih kumpal wong ke lo
1: ne nemu penuh takut nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025 Dobi Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke ngisap kelimpah hari kedai makai upis-upis perintah sekolah spital ngau kanan dur kebukai
0: pesan pengibuh tu hari kami Pak YFM.

0: Ada nama utai de gagak kitai, eh, anang kelalu irau, anang kelalu ni ngajak ku orang, mm-hmm. eh, ante ba aku, ante orang uleh, aku pun uleh,
1: yeah.
0: eh, dinya tadi agi bala kitai baluadin, sida usahawan, kitai bepekit ngau cara sehat, mm-hmm. eh, anang ukai berjaya ke pengadiri ukai, mesti kitai rundiang kitai mesti ka positif, eh, mm-hmm. dinya tadi untuk peningai Indo Baluadin, banyak peluang serta bantu diberi oleh perintah, eh, kepada industri pertanian dan makanan, eh, mm. peluang tu memang banyak, eh, kita tahu bepun dulu, mimit aja lah, ani boh banyak, eh, tunjuk kepada si daya kita itu minat, bisa bantuan diberi si daya, kita mesti minta bantuannya, pergi ke upis si daya, nang nak mm-hmm. ngisi borang kita. Udahnya tadi pesan ko gebala induk Baluadin enggak nanti kita dah berjaya selalu kumada anang nama pada orang anang sumbuang mm-hmm. oke okay? Anang jaku
1: berjaku
0: tinggi mm-hmm. eh udahnya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang
1: mm-hmm. eh kapan dari kaul kita nyak ke katigo kita uli muka jalai kita nyak
0: ya betul ya, betul ya. Kaul kita ngau orang orang luar ngau kita sebili memang nyak sangat diperlukan lah mm-hmm. untuk kita berjalan lebih jauh eh nyak lah pesan kau gebelah induk Mbak Luadin kita ante uli selalu kumesan ukai senang kak senang
1: ya betul eh.

0: main baka papandiaw, Mel.
1: Ya, manya ah. Mel. Oh, Mel.
0: Apo, nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian kada jari para ringku babaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib nao dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gi. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Lagi meh ku cia dia pakai kempuah. Asu din, dujung din kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din di kengkah kereta tu pia.
2: Iya, nama yuk telara. So kajak dia ne.
0: Apu. Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nadai agi bonet ngap penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja meh. Tu ai lemenit. Tu kue. Tu ai kutek. Ai semeti ya nak mayuh. Ke 30 keria aja. Bedaunya ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melana gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang sih, bedau beli magangnya.
3: Ancek deh, utai kada beli mayo pengrami itu. Mata si kamu, bedau utai kada jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan bedau hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kampuah, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tu nya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nay, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
4: Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa mengapaninya kita Catherine Charlie pagi tu. Ya tahun 1959 ada aku nuk ya. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu batu buah kuah mah betul lah kenuku ya. Tang kita bisa tu nas bakar ku arah ku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri bisa payah ka?
1: Ciri-ciri tahun ular tu tang ti nitiah ke teh ke bisa baca ku itu tahun ular tu kurang ke tahun ular tu rundiang sita tu rundiang panjai rundiang.
2: Oh, bakau ular.
1: Bakau ular.
2: Hanya nanti ya tahun ular sawah tak ke lah sendua aja. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai gar rundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Deh.
3: Ana nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Bodoh Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa mengapeningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 ada Knuk ya. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah mama betul lah Knuk ya. Tang kita bisa tu. Nah, sebakar aku harap aku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri bisa payah kah?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Nitiah ke teh kebisi baca aku itu tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Ya. Bakau ular.
1: Bakau ular.
2: Hanya nanti ya tahun ular sawah tak ke ular sendua aja. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai garundiang. Lamanya apa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 di prati kena ne mayo chess historian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak batalika yang ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh historian mimet enti historian.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembet tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: pengantar kami subak je. Yeah. Spraynya harga subak muda harga RM5 nah. Ambil 2 ring nah. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok pakai sanggol subak. Lemau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek pakai baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Tidak getuai dek. Ngan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kayen tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Pakainya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan nanya. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semua sepana nekong kene. Okay.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisi-bisi ka betul ne ka ban kita tu amat ke nya ne amat ke nya.
2: Amat ge nya. Na na salah nya ne sem.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ne. Ne no pengawal. Nah patut nya merai. Nama de bedak ku nya merai. Nanti bunuh ngepam sikal ku ya tayam sikal ku ya nanya nama pengawal. Nama de bedak ku ngepam tayam bilut.

Mana nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tahun semina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemalu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: dengan tak kami subak yang spray kerga subak muda kerga lima ringgit na ambil dua ring na ambil nangkap apa ini ku dek ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedang naik bujangnya tidak getuai dek kan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tahun selina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semua sepana nekong kene.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age.
1: Oh. Tu bisik-bisik ka betul ne kapan kita tu amat kenya ne yeah.
2: Amat kenya. Amat kenya. Nah nak salah nya ne sem.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ne. Nai no. Nah patut nya merai. Nama de mudak ku nyemerai. Nanti bunuh ngepam sikal ku ya tayam sikal ku aneng lah nanya nama pengawal. Nama de mudak ku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Nanti kami coba yang spraynya harga coba muda harga 5 ringgit nah ambil 2 ring nah ambil nangkap api ku deh ngok to pakai sanggol semua tak mau kami coba darah kami coba ngena baju ku deh pakai baju serumahnya baik si deh naik bujangnya si dah getuai deh kan uang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami suba nya kami tu suba nah daya no semua ke darah-darah bekenya magak nya kurang udah delua udah lubuk numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino ura silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang kan ngayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Bibo, Pagi Rewind.
1: Aku kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama aku laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menonton. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin melaki orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang berbasuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak ada tu kan. Aku punya kenuan jemput tadi dishwasher tadi. Nak laki reputi ya tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Entah, pernah dicak. Ya dah mantai ketuangai tipikal hidup. Kita yang nyebut, lu ngasuh meli terus.
3: Nah, kira kelempuang mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya,
1: eh? Aku selalu dikaya aku tu semua.
3: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Apa yang bukan kerja pagi tu? Isi pinggai radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kursi joran murah deh tau. Udah kedua habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Dalam City of Peace, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madah nyak mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alumni kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Hai, aku Airi Nyambong. Kita Dato' Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz.

0: Niaga bala kita nun yang ke benua posing maut bersenyap-senyap ke kamera belah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Yeah.
2: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Dengata pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

Selamat pagi Nyeri Bola Peringadi serata menua. Tentu ya segulai sejalai baru kita iba awak pengerak pagi YFM kita pagi hari 3 Sarito 13 hari bulan 5 2026. Kena hari 3 tentu ya jam keterubah tu segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Terima kasih ya laban udah mulas ke Twitter Radio kita ngege frekuensi FM di Semak Bandur kita diau ke pagi tu lalu milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Bukan mendengar kita di Sibu ti ulih mendiang ke YFM ba frekuensi 87.6 FM ke pagi tu. Lalu pia mega 6 jam sebedawa tu tadi. Dia kita udah di timang kami tau ketindok malam kita udah di ulu ke takut dia suruh kami jenak lagi ngau seleksi lagu ti udah ditusun kena merindang kita semua lalu ngarep ke tindok malam kita bertambah jenak lagi lalu bulia kenyap kemana lalu dia tau kiranya berbalik meh agreement kita ini pia ya baki kalai udah pukul 6 tu sebedau manua engkukua dia kami engkukua dulu ngergas ke mata kita bawa pengerak pagi pemungkal semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngau kita tang sebelah kita nyingkang ke mua agi pagi tu tentu ya bakas lama kita ya berkat meriah terima kasih ya ngagai petara laban seput kita barunya injau tu udah ditampung sari da agi lalu pihak mega meri terima kasih lalu minta berkat ba petara kelebih lagi ba pengawak ya kedeka di kerja kita sepanjang hari itu lagi lalu pagi itu bawa sampai pagi YFM kami mai kita sama duduk jenuh dan lama belak kita tadi bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Seventh Day Adventist di ulu ke Pastor Lawrence Banyi. Sampai pagi YFM kita ungkup pagi tu.

Selamat pagi, bala peninggal. Sampai pagi-pagi itu, terima kasih ya. Kita beri ngagai Tuhan, leban kita boleh bertemu baru. Pagi itu nyampung pelajar kita bergulai ngaku baru, Pastor Lawrence Manyi. Haram kita bersampai, oh Tuhan apai kami itu di surga, kami sekali lagi beri terima kasih besar. Leban kami sudah digerak nuan dani pagi itu. Lalu oleh ngepun kari itu, ngau jakut nuan sepedau kami ngerja sebarang utai bukai. Nyalai beri Roh Kudus, kami kenyawab kami merti, kutai ti didengar kami, tang lebih bergunarnya, berkena kutainya, titiah kutainya dalam penghidup kami. Awak ke kami uliah ngasai ke pengasihan Tuhan, ngau kuasa Tuhan sari itu, dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Pelajar pagi itu pasal sekolah penusah. Lalu ayat kita dari Luke bagi 8 ayat 13, benih ti labuh bak batunya orang keninga pesannya. Lalu nerima yang ngawati tiga ga tang sida nadai urat. Sida Arab na lama, lalu lebuah penguji datai, sida badu agi Arab. Luke 8 ayat 13. Lebuah nuan kena penguji, tau ka dituntung penusah, tau ka penanggul bukai dalam penghidup nuan. Tahu ke penghidup kita sebilik. Bahkan ni nuan nafi semua utenya ne. Sekedar orang ngutuk diri. Bisiknya ngutuk orang bukai. Lalu bisik sekedar ngutuk Tuhan. Pengharap sidak bak Tuhan tahu padam arinya. Tang sebedar nuan ngutuk Tuhan. Aku mai nuan berunding dalam lagi. Pasal penusah kenuntung penghidup nuannya. Dengar penemu sekedar orang kudah bisik penelebak nyepi penusah dalam penghidup sidak. Kau siku orang. Gaya utai kenyadi baka kebalat ngelaban penghidup nuan dia tu. Nyak nang siti ari kerban ti dekena Tuhan ngambuh nuan. Ngambik kenuan nyadi baka ti dikedekak kaya. Anang nuan nolak kerbannya ngai kenuan nyau. Pengawak ti dikerja ya Bapak Nuan. Sekolah penusah tu mansut ke orang kecukup latih, ke jarang bisi ditemu. Siko penulis Kristian kebukai madah menyitu. Penguji ke nuntung penghidup kita inya meh pengerja pengawak Tuhan. Ya kemuai semua utai ke kamah ngau kasar dari perangai kita. Lebuah sidak mansap kita, ngepat kita, marut kita, lalu merus, ngalus ke kita, kita ngasai perdia samat. Ukai nyamai kita diinjin bak batu pengansah. Tang hasil ya Tuhan bisi siti batu ke cukup manah. Ya ke udah kemas serta tembu, lalu tau diengkah ya bat tempat. Ti udah diagih ke ya dalam Ka'bah. Di surga. Nanti batunya nadai berguna, tentu Tuhan nak ibuh serta nak kiruh nempak ya ngaukur serta silia. Semina batu-batu ti bergamat diambil lalu ditempak manah awak kia patut dikena ngaga istana. Tu Arya Lenji White. Kita patut ngubah penemu kita pasal penanggul. Pasal penekul, penusah masalah, kenuntung penghidup kita tiap hari. Hari kengigak jalai nyeliah ke diri hari penusah, tau ke mutap, ke nasid diri, ke tegal pemedis, ngau pemerintah, tidak tai bagi kita. Kita patut belajar, nerima penusahnya dalam penghidup kita. Bisik kebuah kemana? Alai Tuhan nyagi utai bekenyak nyadi dalam penghidup kita. Lalu ngau pengasih ya, kita ulih nerima utai ti nyadinya. Lalu belajar harinya utai ti manah ke kita. Tiap itik penusah tau ke masalahnya, tau nyadi peluang kita tumbuh mansang. Genap itik penanggul bisi meri peluang pemujur. Kita tau bekikis bulu betis nan ke gaya utai, ngamik ke anda berubah dalam penghidup kita. Awak kesemua utai kekal baka selama nitih ke penyamayati kita. Tau ke kita ngutuk semua utai kenyadi kemai ubah ke dalam penghidup kita. Tau ke kita tau mansang kemua dalam pengharap. Berani nguji ke penemu ngarundiang ke baru. Jalai ke baru
ngerjau tai. Kita boleh merangsang diri ngigak jalai ke baru, ngasai ke tai baru dalam penjalai kita ingau Tuhan. Kita tidak patut takut nanggung risiko dalam pengawal Tuhan. Nanti Tuhan tidak nyagi penguji ingau penusah nyadi dalam penghidup kita, ketebal lagi kita dekat nyadi kelalah, lalu tidak berani ngigak pengalaman baru. Kita kak puas hati duduk bakai keletuang ngajak dalam pengharap kita nak mansang tang surut. Kita patut madah terima kasih ke Tuhan laban ia sudah meri penanggul penusah tahu ke masalah nyadi dalam penghidup kita. Ya ke sudah ngujung ke kita bekerja keras ngigak jalai mutar ke penanggul ngau penusahnya. Lalu dalam kita bekerja kerasnya tadi, kita sudah mansang dalam perangai kita nyadi lebih manahagi. Kita patut berterima kasih ke Tuhan. Laban sudah ngasuh kita belajar dalam sekolah penusah. Kedua kita sudah belajar bersemak ngau Yesus. Lalu hidup ngau ya genap hari. Ukai minat kita hidup lebih semak ngau Yesus, kita mega hidup lebih semak kaul ngau pangan diri. Kita dekat lebih sinu, lebih kasih ke pangan diri. Dalam sekolah penusah berkata, mayuh pengering ngau pemanah. Dalam hati kita dekat pegari, lalu dekat bertambah. Sekolah penusah berkata, uliah mansut ke mensiati cukup latih, ke jarang ditemu dalam dunia itu. Tuju Allah Ta'ala nang dekat ngasil ke mensia ke perincing baka mas tulin, baka batu berga ke pemadu ya, ke tau dikena yang ngias istana Allah Ta'ala di surga din. Api penguji ngau puputan penusah, nyaja ia kulih nempak mensia, nyadi bakanya. Bala peningau. Nanti semua penyai baka ke besawup ngelaban wan. Ingat, semuanya kerban dikena Allah Ta'ala nempak nuan nyadi batu berga. Ti tau debaik ia ke surga. Anang putus pengharap. Tang teguh ke pengharap nuan pak ia. Ya dekat ngeriang ke nuan. Ram kita sampai. Oh Tuhan apai kami ti di surga. Suah kami nanggung penusah ngau pemerinsak dalam dunia tu. Lalu suah kami nak medak jari nuan nguasa semua utainya. Suah kami ngutuk nuan lalu melekang ke nuan. Ampun kami Tuhan. Ajar kami dalam sekolah penusah nuan. Ngami ke kami tau nyadi raban nemiak nuan ti udah diuji. Lalu ditemu nuan lurus serta tuci. Beri kami pengeriang nuan. Lebuah kami bertempuh ngau penusah tau ke penguji. Iriang kami ngau jari nuan. Awak ke kami nak ngelengkak ke jari nuan. Tolong kami harap kenuan biar nama pin utai nyadi dalam penghidup kami. Kamuh sepuh kami nitiah kepenekaan nuan. Terima kasih Tuhan. Nuan udah ninggal sampai kami pagi itu. Ya kedipinta kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak. Lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main bela nak uji katulang siapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngaduh ke adat baru, nunda bangsa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pangawa, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga angka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit gekitai mimit ni tau menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
6: Sang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluk hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluk hati kita pun tan berantu jalai. Baga kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulih ku tai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai ti jai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau nak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak sangkutnya. Tau megak dikena sidak berindir. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge para setinggi agi, rampok perniang kita megak luas agi, rundiang kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang hari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok, unsut dulu meh tibisi telih tergelansar, angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas, bisik maya kita dari baru, bisik maya kita yang resak lebak, bisik maya kita yang bertujuang. Nadai maik pengerugi bagi kita nanti kita yang ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita yang dah boleh terkerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup memawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas memawa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisik pintu bukai tidak telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansok. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik dari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patut dikemuan digenggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

0: Tuak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat Diatur, bak Padang Bilun Lamak Bin Tulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lamak di Bin Tulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Bang, kenapa gaya belalai ke pagi tu lalu ngucuang ke jam kita 40 minit dan limpas hari pukul 6 pagi. Hari lalu ke peningan kita itu mendiang ke YFM. Klip hari frekuensi radio kita bergaul yang mendiang ke kami ngena radio online. Kelebih lagi dengan kita yang sudah install RTM. Klik bak telefon bincang kita. Terima kasih megak ya. Nak ninggal ke apps RTM. Klik kalai UK9 Radio aja. Boleh dipendiang kita dia stesen TV mega boleh ditelak boleh dipedak kita. Okey, jadi ke pagi tu Kang Lansap Mimi berkawal ngau berita area Kunsil Negeri Ba Awam ti diatur kemari kalau ya Kunsil Negeri Sarawak udah ngemendar ke RUU Perbelanan Pembangunan Ekonomi Sarawak pindaan 2026 ke alai RUU ti dibantai ke Sapit Premier Menua Sarawak Dato' Ahmad Douglas juga embas tu udah dikebenar ke gawa menjadi mudah disukung 11 ikut kaban Kunsil Negeri. Lalu Menteri Wang Ekonomi baru kedua Dato' Ahmad Douglas ugah berbuah ke nyimpul jakut juraya medah ke pengawal Anur pindaan tu tadi nang ya kena ngeriang kaki tapi urus gawa upgrade baru definisi ya ke guna benar nitiah ke amalan korporat modern ba landscape industri kemaya hari tu. Lalu ku yang mudah ke perintah menua Sarawak nang ya ngambi semua harundiang ke konstruktif area kaban Kunsil Negeri kena ngeriang ke agi ya pindaan tu jemah ila. Lalu yang mega mudah ke perintah negeri sebelah tu nang ya nguliah ke servis World Bank pagna 2020 luar berarti ke tabir urus company ke dempua perintah menua Sarawak nyengkawam badan berkanun bak pemansang ekonomi Sarawak atau ke company ya ke si kawal ngau perintah negeri tu ianya GLC. Lalu bak Majlis Mesyuarat Pekerjaan Negeri MMKN udah ngemudah ke kot tabir urus korporat lebih lagi bagi company ti dempua perintah menua Sarawak tu jadi siti ari rangka resmi tabir urus nyengkawam gagai anak company-nya. Lalu koyak mereka perintah gabungan parti Sarawak GPS naya berinspirasi nyadi ke pembangunan pembangunan ekonomi Sarawak nya siti ari company ya ke di empuah perintah menutup nyadi siti company di Sarawak ti ngembuan tabi urus ya ke kering lalu pihak mega transparansinya teluas sau kena nguliah ke untung dur berotasi ke komersial serta pihak mega inklusif. Okeynya tadi berita area Kunsil Negeri Lemai kemari lalu bab perkara bukai ke alainya tadi ya. Kebana Kunsil Negeri bagi Sita Kerian Freddy Belia madah ke ya Arab benar bab penumbuh lembaga beras ngau padinya Siti Ari Inisiatif mampu tinjau ya ke jauh lalu ya madah ke bab penumbuh lembaga tu tadi agensi ya bab nyaras pusat ngau pihak mega nyadi pengemun bab transformasi industri beras setapa di dalam negeri tu. Jadi ku ya tu teka nyadi ke Siti Alain Dur ngubah ekosistem tanam tupi ngagaya ke lebih modern agi lalu ya madah ketu basisi pesan arah yuyu lembaga beras ngau padi bak Kunsil Negeri Sarawak kemari. Okey, ni tadi ya sekedar area berita ya ke sempat adil lansak berkenaan ke Kunsil Negeri Awam Kediatur Lemai kemari. Okey, jadi ya udah tu lagi kamu dekat ngenatai ke pesan beratif si dikirim peninggal kita ya email ngau pihak mega ya WhatsApp konti YFM Ibantang sebenarnya berperindang dulu kita ngau lagu gawai ke dibaik niang Jeffrey Galway ke pagi tu aduang gawai bawa penggerak pagi seminar YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi, oi si.
3: Nama indi?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
2: Bang, madah kaku meh.
3: Oh, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
2: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
4: Lalu keterubah tu ngetai ke pesan berat yang dari pesan pemati ke dikiru majos Ana Adam ngari kanak ya yang nyacau sejila jimbau Ana Jos ngau isanya satiang dua beri nama tadung Ana Antau jadi pesan tu nuju kamar belayan ke dia baku ciang lubantu batu lintang lubau nangajau entana bangai kibak ngau semua kamar belayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngala ke Vita Ana satiang dua beri nama tadung jadi pesan tu tadi madah ke Vita Ana satiang ke Vita Ana satiang tau ke dua beri nama tadung tau ke dikangau ngau nama Indai Gindu tau ke bini Jimbau udah nadai kena 11 hari bulan 5 ini hari 1 atau tadi lalu ni yang kebita anak satiang ni yang kebita anak satiang tau ke dikangau ngau nama Indai Gindu tau ke bini Jimbau tau deka di senggai balam mai wah kena malam pergilau malam hari 4 14 hari bulan 5 ba bilik nombor 5 rumah Richard Pai Bakas Buti sebedau ke di anjung pagi hari 5 tau ilau 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir minta kebelayan ke dia pesan sampai lah datang ngesah penusara batu lalu nanti kita akan mu sili lagi kita tahu apa tanya ngagai Tidora Gindu Ana Charles Jimbau bang nombor 019-944-6643 tahu ke ngagai Charles Jimbau Ana Jos bang nombor 019-496-999 kusuang nanda baru isi pesan pemati ke datai hari Jos Anadam ke pagi tu ngari kana ya Charles Jimbau ngau isan ya yang tadi satiang dua beri nama taduang Ana Antau jadi pesan madah ke Kovita Ana Satiang Kovita Ana Satiang dua beri nama taduang tau ke dikangau nama Indaya Gindu tau ke bini Jimbau udah nadai kena area satu atau tadi ianya 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita Ana Satiang dua beri nama taduang tau ke dikangau ngau nama Indaya Gindu tau ke bini Jimbau tau deka di senggai balam mayu malam pergilau malam hari 4 bak bilik nombor 5 rumah Richard Pai Bakas Sebuti sebedau ke di Anjung pagi hari 5 tu ilok 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir kita engkanya akan nemu sila lagi kawal ngawa penusara batu tahap tanya ngai anak ni yang tempuhin tadi Tidora Gindu Ana Charles Jimbau bernumber 019-944-6643 tahu ke ngagai Charles Jimbau Ana Jos bernumber 019-496-9999 kusuang. Lalu pesan ya tiap keduanya setiap juga pesan pemati ke dikirim bata anak kumbang tau ke Indaya Bunyau jadi pesan tu nuju semua kapal pelayan ya ke dia bernasau apakan dasu dua berumah piam kapal ke dia apa 13 jalan kamu engkranji pakan kelutun dua berumah letung entabai sungai bangkit tekaluang dua berumah temiang dua berumah piam kapal ke dia apa muju aknawit bukit seri ngau kapal pelayan ya kenalah dia rintai ke ritu tinggal Jonas Anna Deliam, okay? Jadi pesan tu tadi mana ke Jonas Anna Deliam, Jonas Anna Deliam tahu ke apa yang dibuat, tahu ke laki Suzy Anna Sulang, udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jonas Anna Deliam, niang Jonas Anna Deliam tahu ke apa yang dibuat, tahu ke laki Suzy Anna Sulang tu dekat dia senggai balam mayuah. Malam tu lagi, malam hari 13 hari bulan 5, bak rumah ragai rantau jenang pakan, seberau ke dianjuang pergilau pagi hari 4, 14 hari bulan 5. Bala keri pesan, diminta datai sampal alai ngesah penusah rabatun. Dan baru, isi pesan pemati kita ya kedua tu terdikirum bata anak kumbang tau ke inai bunyau yang dipesan tu madahkan nak ya. Yanya Jonas Anna Deliam, Jonas Anna Deliam tahu ke apa yang dibuat, tahu ke laki Suzy Anna Sulang. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5. Lalu niang Jonas Anna Deliam, niang Jonas Anna Deliam tahu ke apa yang dibuat, tahu ke laki Suzy Anna Sulang tu. Adakah di senggai balam mayuah malam tu lagi, malam hari 13 hari bulan 5, bak rumah ragai rantau jernang pakan sebedau ke di anjuang pegilok pagi hari 4, 14 hari bulan 5. Jadi minta balaya ke dipesan tau ke ngelolon yang datai ngur ngesah penusah rabatu. Lalu nguyang ngeri pesan ya ketiga setiap mga pesan pemati ke dikirim lutai tau ke tadi apa yang randi. Jadi pesan tu nuju balaya ke dia bos majai batang layar, batang sepak, batang padiah, batang paku. Ngopi moga balaya ke dia batang sekerang, batang julau, batang tabai, batang tayah, batang rimbas. Staff SK St. John nang tiga. Ngopi moga balaya ke ba SMK Ululaya staff ya. Staff SMK Datuk Tinggi Kediat. Kebelayan ke dia di Limbang, Kucing, Sibu. Ngawi kenalah di rintai ke Dito tinggalah Antius Liu tau ke Tius. Okay, jadi pesan tu tadi madah ke Antius Liu tau ke Tius, Antius Liu tau ke Tius. Udah nadai hari satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Antius Liu tau ke Tius tau dekat disenggai balamayuah ba rumah madi mutu atabau layar betuang kena malam pergi malam hari 4, 14 hari bulan 5 sebelah ke dianjuang pagi hari 5 tu lah 15 hari bulan 5 ke pendam Christian mutu.

Pagi tu address ya ke pundi yang baru mah aluang nangga majau mujuang hakapiat jadi nuan tu tadi John Sultan Ana Andrea dia minta datai ngau naka penglekas ngagai upias asuk so takopis pergi so bagi menua sibu laban bisi utai berguna kenuan ba pengawak nuntu ada pincian ilat ke dipinta okey jadi nuan tu tadi entikan musi lagi tahu bertanya ngagai Puan Rosalin Atan ban nombor 0261113732 antinya mak John Sultan dan yang ke radio minta bala kita ia ke semak peniau ngawiya ngenatai ke pesan tau ke gerah tu ngagai John Sultan tu okey nguyang ngagai pesan kenangkan kenya siti pesan pemati ke di kiruan peninga kita ia ke nuju kaban belayan ti ngelala Ricky Richard Sagiang kenalah dia rintai ke ditu megang jadi pesan terik medah ke Ricky Richard Sagiang udah ada hari satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Ricky Richard Sagiang tu dekat dia senggai malam mayuh malam tu lagi malam hari 3-15 hari bulan 5 bakang funeral Riam Hall B sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 4-14 hari bulan 5 ke pendam Roman Katolik Lambir Miri sebedau ke di Anjuang dia ni atau dekat dia sembiang ke dulu ya yang tadi bak kang funeral Riam okey jadi kita kalau sili lagi berkawal ngau penusah rabato ulih terus bertanya ngagai menjadi ni yang tau ianya Sandra Richard Sagiang bernombor 0148831878 tau ke ngagai Audrey Richard Sagiang bernombor 0122925980 nada baru pesan pemati kira-kira peninggal kita madah ke Ricky Richard Sagiang udah nada hari satu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Ricky Richard Sagiang tahu deka disenggai balam mayuahnya kena malam atau lagi malam hari 13 hari bulan 5 bak Kang Funeral Riam Hall B sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4-14 hari bulan 5 ke pendam Roman Katolik Lambir. Okey, jadi kita engkanya akan nemu sila lagi kawal ngau penusah rabat tu tahu tanya ngagai menjadi ni yang tu ianya Sandra Richard Sagiang ban nombor 0148831878 tahu ke ngagai Audrey Richard Sagiang ban nombor 0122 29 58 aku suang. Lalu pesan kita ia kenangkan ketuknya pesan pemati mega ke dikirun seyonia tahu ke indai events ngari ke sida sebilia pesan tu nuju balaya ke diau ba miria bintulu tatap yang mega kebelayan di kucing nanga kesiat nanga kumpang sekayu batang undup ngau kebelayan kena alah dia rintai ke ditu tinggal tu rumah seriat anak tambuam jadi pesan tadi madah ke ekster rumah seriat anak tambuam udah nadai ini hari itu tadi 13 hari bulan 5 lalu niang ekster rumah seriat tu adeka dia senggai balam mayuah kena malam pagila malam hari 4-14 hari bulan 5 barumah Remba titengkah undup sebelah ke di Anjung pagi hari 5 atau ila 15 hari bulan 5 kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah rabatau kita tahu bertanya ngagai senior atau ke indai event ban nombor 0198189285 tahu ke ngagai Scott Santana atau apa bibi ban nombor 0139460229 tahu ke ngagai Sam atau kapai Lau bernombor 0138310021 dan baru isi pesan pemati kita ke Siti Tok Datari Sevenia tahu ke indai event ngari ke Sida Sebilia jadi pesan mereka kapai tadi ekstra rumah seriat
ekstrem masriat na tambum udah nadai kena 13 hari bulan

5 inya tadi kena dini hari atau tadi lalu niang ekster rumah seriat anak tambuam niang ekster rumah seriat anak tambuam tau deka di sengai bala mayu baru marumba titikah undup seman pena malam pagila malam hari 4/14/5 sebedau ke di anjung pagi hari bulan 5 itulah 15 hari bulan 5 jadi minta kebelayak ni ya ke dipesan datang ngesah penusah rabatau lalu nanti kat nemu sili lagi kita tahu tanya ngagai sebenarnya terkendai bantempu penombor 0198189285 tahu ke ngagai Scott Santana PBB penombor 0139460229 tau ke ngagai Sam Apelau penombor 0138310021 lalu tu pesan ya ke tujuh ti dikirim phone face lembang anak nyawai ngari sidaya sebilia jadi pesan tu tadi nuju balaya ke diau bas manjai jalai bintulu amiri muka limbang pemuga bala ke diau bakuap apri kelintang bakas ngau kenalah dia rintai ke dito jadi ya pesan madah ke pengawak berantu ke niang manda anak nanang niang manda anak nanang ianya tadi Indaya Seliman deka diatur kalai kena 27 hari bulan 5 itulah hari ya babla 28 bulan 5 pengawak nyadi setang lalu ke pengabang lalu 29 hari bulan 5 pengawak nganjuang bungai ke pendam okey jadi minta balaya ke dipesan datang nguluk pengawak tu ketika diatur ba rumah linggu sungai pakut sebuti bekenu okey nanduk baru pesan ke dikirim Boniface Lembang anaknya wai ke pagi tu ngari hidas bilia jadi pesan madah ke pengawak berantau ke niang indaya dari niang manda anak-anak niang manda anak-anak tau ke Indah Seliman deka diatur kalai pengawak ya yang kena 7 hari bulan 5 tu lah pengawak berbela 28 hari bulan 5 pengawaknya di setang lalu ke pengabang lalu kena 29 bulan 5 pengawak nganyum bungai ke pendam bala kabar belayan ke di pesan tau ke ngelala dipinta sampal ngulu apa ngawak tu ngagai rumah linggu sungai pakut sebuti berkenu nguyang ke pesan ya ke Siti tu nya sembiang berkat ke regang ke dikirum dagang anak ajuang ngawa bisuap anak ajuang jadi pesan tu nuju bala ke dia bapan tu seruku sapak keranggas ngupaya muka kebelayan ke dia bapak rapak lacau kubau empelanjau seumpan ulu kara jauh tawang kebelayan ke dia mawang selanti gayau kebelayan dikuci yang miri ya bintulu si bujaya kapit ngawi ya kenalah dia rintai ke nama dito magang jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang berkat ke regang niang ajuang anak uyang niang ajun anak uyang ngawa niang tiung anak jubang deka diatur kena 30 hari bulan 5 tuila jam 9 pagi ba rumah upuang seriang bangkong baru pantu seri aman sili lagi kawal ngau atur pengawak tuila tahu bertanya ngagai dagang anak ajuang banumber kusuang 11 33 73 1969 tahu ke ngagai Ramon anak ajuang banumber kusuang 17 33 78 94 kusuang nando baru pesan ya sembiang berkat kergang ke dikirum dagang anak ajuang ngam nyadi ya dari bisop anak ajuang ke pagi tu ngari sida swiliak jadi pesan madah ke pengawak sembiang berkat kergang niang ajuang anak win niang ajuang anak win ngau niang tiung anak jubang deka diatur kena 30 hari bulan 5 tuila jam 9 pagi baru rumah upuang sering bangkuang baru pantu seri aman kita akan nemu sili lagi kawal ngau atur pengawak tuila tahu bertanya ngai dagang na juang tempo nombor kusung 11 33 73 1969 tahu ngai Ramon na ajuang ba nombor kusung 17 33 78 94 kusung lalu ke Siti tu pesan ngetas uliat ngau nyuak ke tepalu ke dikirum ke rumah Anthony anak Michael Liam ngari ke rumah
Monica Kim pesan nuju bala ke dia Obas Menyai Batang Pandan. Hasan Sibu kelebagi bala ke dia Baru Menyundang. Kebayan ke dia Obas Batang Binyo Padan. Suai Sungai Mas Ngopia Mega Lamban bala Obas Sungai Arif. Mam tahu ke Majau Kenawit. Ngau iya kenalah dia rintai ke Dito Magang. Pesan malah ke pengawak. Ngetas uliat ke niang ekster rumah seman anak jubin. Niang ekster rumah seman anak jubin. Dekat diatur kena hari 6 tuila 16 hari bulan 5 jam 8 Mei bawah sungai Pelan Loro Permata 13B Tanjung Kiduruang. Bala ke ngelala dipinta sampal data yang ngulu pengawak tu ilak. Nada baru isi pesan ngetas uliat ngau nyuak kena balu ke dikirim tuan rumah Michael Anna Anthony Liam ke pagi tu ngari ke tuan rumah Monica Kim pesan madah mama ngetas ulit ke niaki seduain tadi niang ex tuan rumah seman anak jubin dekat diatur kena hari 6 tila 16 hari bulan 6 jam 8 malam bas sungai Pelan Lorong Permata 13B Tanjung Kiduruang. Jadi kebelayan ia ke dipesan kita sampal datai ngulu pengawak tu ilak. Lalu pesan ya ke penudi sempat di ke natai ke ba awak pengerak pagi kita ya ke pagi tu natai ke pesan ti adi kirum Johnson anaknya buang ngari kita sepiliak. Jadi pesan tu nuju bala ke dia ba ubah tekuyung paling pemga bala ke dia bagayau sebemban jauang sabak ruin abu limau api yang bala kedia bersungai tengang semawa sapa keranggas mudi yang mentuah pantau lacau ngoya kenalah dia rintai ke rito. Okey, jadi pesan tadi madah ke pengawak ngintur gang ke niang nyambung anak dawal. Niang nyambung anak dawal deka diatur kalau kena 29 hari bulan 5 telah pengawak nikik ke regang. Lalu 30 hari bulan 5 pengawal niri ke regang. Kebelayan ke dipesan pada data yang ulu pengawal tu ke dekat diatur bar rumah Johnson anaknya buang rumah kecil isu entawa pantau Seri Aman. Sili lagi tahu bertanya ngagai nombor 0199-7171-712 tahu ke ngagai nombor 0199-367-9650. Nombor baru isi pesan ya ke dikirum Johnson anak nyambung ke pagi tu ngarih raspilia pesan madah ke pemak ngintur gang ke niang apa ya yang nyambung anak dawal deka diatur kalai kena 29 hari bulan 5 tu lah pemak nikik ke regang lalu regang deka didiri ke kena 30 hari bulan 5 tu ilaknya dia balai ke pesan diminta data yang uluk pemak tu ngagai bilia Johnson anaknya buang bar rumah kecil isu entawa pantau Seri Aman. Sila lagi tahu bertanya ngagai nombor 0199-7171-712 tahu ke ngagai nombor 0199-3479-650. Nyadakah kami ngatai ke pesan berat bahawa pengarah pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: rumah aku. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
2: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
1: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya, Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
5: Bak pejalai penghidup kita mensia tu, mayuh macam musin dekat ditujah, ditapi, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik ngkeman.
6: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita yang nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti ngkeman ba penghidup kita puan pini. Dengar bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti ngkeman ba setiap ikut kita itu.
7: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
8: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
9: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyantuak 9 pagi. Segulai, sejalai.
10: Sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa mengapa kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku amat betul lah kena ku ya. Tang kita bisa tu. Nah, sebab aku harap ku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri bisa payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Nanti nitiah ke teh kebisa dibaca aku ni tu. Tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu. Rundiang panjai rundiang.
2: Baka ular.
1: Baka ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah senduak cak. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garundiang. Lamanya kapa petual lu keribuan.
1: Dek.
3: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Hai, aku Usip, hari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Dan Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD

Selamat pagi, Dato Kaminabur ke Berita Pagi hari 3, 13 hari 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Dun Sarawak gemenar ke perambu undang-undang upis padi ngau beras 2026. Kabir Urus Ekonomi gemenar ke ubah perambu undang-undang upis memansang ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Upis Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM degap ke industri pengawal berikan Sarawak dengan sektor berikan tasia dalam. Nyabatan berita pagi itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Kaunsel Negeri Dun Sarawak kemari ngemenar ke perambu undang-undang RUU Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026. 31 Kaban Kaunsel Negeri bising ngau ngambi bagi berjurai ke lalu 29 iko hari sida nyukung perambu undang-undangnya sebedau dikemenar ke. Dulu harinya lebuh mantai ke perambu undang-undangnya Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansa Wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rudy Utum. Madah kenyak sebagai hari pengawak negap ke pengelikun pemakai menua serta tentu ke stok beras ke cukup guna rakyat. Kelimpah harinya perambu undang-undangnya ngembuan tuju dekat ngurang ke bepanggai bapun penatai hari luar serta ngangkat ke pengelantang timpuh panjai. Dengan perambu undang-undangnya, perintah menggap merambu dekat merik Sarawak kuasa besai kena ngatur ngemansang serta ngetan ke industri padi ngau beras menua tu. Dulu harinya bas sesi tanya kena mulut Kaban Kaunsel Negeri Sita Krian Friday belia. Madah ke pengawak numbuh ke upis padi ngau berasnya Siti Inisiatif Kebuguna serta kebuan rundi yang tik jauh. Ia madah agensi ngemansut ke beras nyadi tanggung pengawak tik berguna nyadi ke pengerembai ngiring transformation industri padi ngau beras menua. Berubah ngaunya, tuk menggauleh nyungkak ubah nuju ekosistem bertanam bertupik tik moden lagi, efisien serta bergembung. Bagi Sita Kaban Kaunsel Negeri Baklalan Baru Bian megak percaya penumbuh upis padi ngau beras boleh negap kagi industri padi menua serta nyaga pemerat petanam bertupik menua tu. Berubah ngaunya, cara tu megak oleh nyaup ngemansang ke mayuh bengkah bansa padi menua bakal beras adan ari Baklalan nengah pemansik pemansut ngau rega ke lebih mana lagi. Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 dibantai ke Dewan Undangan Negeri kemari tuju negap ke industri beras ngau pengelikun pemakai benua. Bak sesi berjurai ke RUU-nya sebedau dikemenar ke Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Semujak John Ilus madah ke Tika Saradiri SSL Beras Sarawak ngetan ke kira 32% lalu 68% agi berpanggai bak import. Ia madah perintah ngebuan juluk dekat nambah ke SSL ngagai 60% manggai tahun 2030 bak kandang dur nanam baru ngedak cara bertanam bertupi moden. Ia menggam rambu komuniti Dayak ngawal diri ngemansang ke projek beras kena tentu ke pemain tiap lebih inklusif. Rambu Undang-Undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 berguna benar nyadi penegap Sarawak kena napi pemar stok pemakai global tiap indah tentu. Dulu harinya lebuh berjurai ke perambu undang-undangnya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafi'i Ahmad madah ke penyarut geopolitik global yang kaum ngerugak rentayan stok ngau ungkus import beras di Majaniki madah ke Sarawak hendang berguna ke sistem pengatur kediri impu. Ya madah penumbuh upis padi ngau beras Sarawak hendang berguna kena nyamin stok beras menua kelimpah harinya ga berkebun miet ngau tanah adat bangsa asal Bumiputera NCR. Berbangaunya Dewan Undangan Negeri kemari ngemenar ke perambu undang-undang upis pemansa ekonomi Sarawak ubah 2026. Perambu undang-undang dibantai ke Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas juga Mas ngemenar ke RUU-nya serta disukung penuh hari 11 ikut Kaban Kaunsel Negeri lebuh tip jurai ke perkaranya. Ia ke megah Menteri Perkara Wang Gau Ekonomi baru kedua madah ke ubahnya ngembuan tuju dekat negap ke atur tabir urus serta ngemaru definition ke berguna serius ngau pengawak korporat moden serta landscape industri jam ke dia tu. Langgur penemu tip mana hari Kaban Kaunsel begak diperhati ke kena negap ke pengawak ubah kuasa jemahila. Sebenar tu, servis World Bank dalam tahun 2022 dipinta berhati ke cara tabir urus company ngau perintah Sarawak yang kaum badan berkanun upis pemansang ekonomi Sarawak ngau company kebisi berkawal ngau perintah GLC Sarawak.
Dulu harinya maya bercurai ke Perambu Undang-Undang Hubis Pemansang Ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Kawan Kaunsel Negeri Sitak Terbeduk Dr. Simon Sinang Bada madah ke ubah RUU-nya dan berguna benar. Kena kemanah ke gambar korporat agensinya. RUU termegak oleh negap ke sistem tabir urus serta mata mayu hagi pemeranak pukul ari benua luar ke Sarawak. Ia madah antara perkara diubah tu yang kaum ngagak nama baru korporat kemanah ke struktur pengurus serta nyiri pangku pengawak baru kena negap ke hasil operasinya. Ubah RUU-nya megak kena tentu ke korporat lebih moden serta kompetitif setipak ngau julur pemansang ekonomi Sarawak. Berubah ngaunya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafi'i Ahmad manah ke pengawaknya dekat mutar ke saruk penemu kau dah lama nyadi ba organisasinya. Ia badah kemayuh anak company ngau unit dagang Ari Rabat SEDC kena gelar manajer besar ungkup company Sidampu. Perkara tu udah nempak saruk penemu berkawal ngau pangkuk pengawak eksekutif di pemaduk tinggi bak sektor korporatnya. Nyalai dengan ubah RUU-nya pangkuk pengawak ke pemaduk tinggi dekat diangkat ngau cara rasmi ngagai ketuai pemesai eksekutif kumpulan. Perambu undang-undangnya megak netap ke penduduk struktur tik terang ngau tiap kontrak dimandang ke undang-undang nadai agi dengasuh saruk pasal tikas kuasa eksekutif tidak pegai sida. Perambu undang-undang UPS Pemansang Ekonomi Sarawak ubah tahun 2026 dipedaknya diatur singkang strategik kena negap kepalan ekonomi Sarawak setipak ngau agenda strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Kabar Kaunsel Negeri Sitak Tamin Christopher Gira Sambang kebelak ngau ngambil bagi berjurai ke bekawal ngau RUU madah ke ubahnya ukai siminat ngubah pentadbiran aja. Tak megangayan ke Sarawak udah nyikap diri napik pemar ekonomi jemahila. Itar itu menemani ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. UPS Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM merangsang raban orang berikan di Sarawak berani nyerungkai sektor berikan tasik dalam kena nambah ke stok ikan serta negap ke industri berikan menua. Chairman Ya Muhammad Faiz Fazil madah ke tebal agi orang berikan di benua tu berikan bakanan tasik yang kaum sidak rikana menua layar rimbas ia kagi berpanggai berpengawak berikan tasik ngena tabut bit zon A. Bisik 350 ikut orang berikan bakanan menuanya berjalai ke pengawak berikan dan nandai nguna tabut besai dikena berikan bak tasik dalam. Faiz mansut ke jakutu berpengerami Rahmah Mesra Madani begulai ngau orang berikan layar rimbas di pusat. Berpengawak kebukai Muhammad Faiz Fazil madah kepalan penjangkai kapal berikan LKIM Tanjung Bako. Diplomat dekat diangkat manahagi berini hari pengawak ngagak jematan sejingkat di diadang tembuk dalam tahun tu. Palannya dekat nyungkak pengawak munggah ke ikan serta ngemuntang ke pengawak nganjung ngau ngelaku ke hasil berikan ke pasar. Dia tu bisik 56 buah kapal munggah ke ikan bak palan penyangkai kapal berikan Tanjung Bako. Yang madah munyinya bak program Rahmah Mesra Madani begulai ngau orang berikan layar rimbas di Betung. Yang madah ke kerjasama rat ngau perintah menua berguna benar kena negap ke pemansang industri berikan di Sarawak ketebal lagi bak pengawak ngemansang ke perengka guna orang berikan ke moden serta bertikas tinggi di Malaysia. Institute of Management Sarawak masa nyain sempekat pemerhati-hati MOU bergulai ngau University of Melbourne dekat nyedia ke program sarjana perniagaan ba online ngagai rakyat Sarawak. Presiden masa Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil madah ke kerjasamanya muka peluang ngagai rakyat Sarawak nampung pelajar renggat antarabangsa ngau naibuh nanggung ungkus kebesai nampung pelajar penuh di benua luar. Ia madah nembiak bisik peluang nampung pelajar ngau fleksibel dari Sarawak sebenau tinembuk ke pelajar bak University Melbourne tau ke nampung sebagai hari pelajar sidak ngau cara fizikal di Australia. Masa maka bisiknya dia ke kelas tutorial ngenak saup bala pengelicar menua tu nur mantuk nembuk ke pelajar sidak. Ia madah munyinya ngakai pengarang berita lebuh nyain MOU di Kuching yang kemarin tidik kemata ke Premier Dato' Patigi Abang Johari Tunopeng. Tanggung pengawak ngau jasa induk misi dan patut diberi puji. Laban sidaknya di tulang belakang keberguna bas servis pengerai benua tu. Datuk Kaunsel Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng madah ke pengawak induk misi di berambun kenyawa ngau pengeransing raban sidak dan cukup besar reti
kena tentu ke pengelantang pendiau komuniti terus dijaga. Bagu pengawak hidup misi UKS seminat berjalan ke pengawak meri ubat aja. Tang begak nyadi pun pengeriang emosi, pengarap ngau perangsang ngagai balap sakit serta ruang bilik. Dato' Ubi madah mujinya ngagai pengarap berita udah ngabas raban pengerja pengawak pengerai bak klinik pengerai Tanah Putih, ngau klinik pengerai Indai ngau anak sekama. Polis mukah udah ngetan ke lima ikut lelaki di pelabak bisik kawal ngau pengawak salah guna dadah. Kepala Polis Belilih Mukah DSP Muhammad Rizal alias madah ke suspek ke berumur antara 32 ngagai 46 tahun. Sidak tu ditan ke kemari bak jalai ngimai Bukit Berangan, Sungai Kuak, Selangau. Hasil dari pengawak merasa polis tertemu kedua itik stroke kengundan tekang kristal di pelabak kedadah bangsa Syabu. Lebuh diperasa air kemik, gayan kesiratu ditetap ke positif dadah. Kes tu dipansiak dengan Seksyen 12 Bracket 2 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Semua sidak tu gawak bak ladang sawit lalu ditan riman nyentuk hari 6 tu kena mantuk berjalan ke pansiak ngau silik agi. Kena ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Dun Sarawak ngemenar ke Perambu Undang-Undang UPS Padi Gaubras 2026. Tabir Urus Ekonomi ngemenar ke ubah Perambu Undang-Undang UPS Pemansang Ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. UPS Pemansang Pengawak Berikan Malaysia LKIM negap ke industri pengawak berikan Sarawak dengan sektor berikan tasik dalam. Tunakan kami nabur ke berita pagi itu. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Sejalai YFM.
1: Saat itu, 13 Mei dalam tahun 1990, Pak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau ke perangsang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Bak Skaut Malaysia dari suak Ketua Pemakai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor di menanda ke anugerah itu diterima orang timur yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Skaut. Kelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanda pangkat anugerah itu laban nemuan penautnya dituai memberi tulung serta panah penemu kena maju karaban Skaut di Sarawak. Ia Mega sudah membuahkan Camp Skaut Sungau Girls Guide mahum saya tanah 12.8 ikar di Matang. Itu Mega dikenal menang pengawak yang kekalannya di Vice President The Sarawak Scouts Council dalam timpuan empat penggal dan hari tahun 1964 nagai tahun 1968. Halnya Mega ia dipedak dengan sigitnya di siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau penglantang rakyat. Ya kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikekak ya bak gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Pusatkrim Malaysia Menua Sarawak lalu dipusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yokotulun Kadazan Rusul.
2: Aku orang Iban. Nanor Rindu.
3: Akik Cakenya.
4: Koklok Melanau.
0: Oku Nyaa Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
3: Wosu Huaren.
5: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai Siti Ari Utai ke dikedekat Mansia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia Mansia Mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh Mansia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak Mansia Mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tahu ke perang tu nyadi lebuh Mansia na alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung Dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari Mansia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya Mansia Mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Bersantu, Ari YFM.
6: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai, tentu ya, bawai.

0: statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawal. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawal kitai begulai. Aku pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala Nek kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
0: Mata ngai tinu macam-macam lagu.